0: kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
1: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika, dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.

0: mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
1: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
0: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
2: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
0: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
3: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri. Kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap, karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
4: Isunya apa aja Mas?
3: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
0: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
6: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu

0: Undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja. Terima kasih.
1: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
2: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
5: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway, karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway, yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya Anda dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Anda juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna. Dan berikan komentar, suka, dan share konten. Kreasi konten Anda dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya, saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya, di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Data yang kita kumpulkan untuk tanggal 12 Oktober 2026. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, terpantau juga dari citra radar bahwasannya wilayah Aceh Singkil, Simelu, Aceh Timur, Tamiang, dan Langsa hujan dengan intensitas ringan pada saat pagi ini. Kemudian juga sore hari kita perkirakan wilayah Aceh pada umumnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu dari wilayah tengah, kemudian Aceh Besar, Aceh bagian barat, sebagian kecil wilayah Aceh Selatan, Utara, dan Timur. Dan untuk malam hari kita perkirakan juga ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu untuk wilayah pesisir barat selatan Aceh, dari wilayah Aceh Besar, kemudian Subul Salam, Singkil, Simelu, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Abdia. Dan untuk dini hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh bagian selatan, kemudian timur, dan sebagian kecil wilayah utara. Begitu Bang, demikian Bang.
2: Baik, untuk informasi kepada masyarakat kita, apa yang bisa disampaikan soal tinggi gelombang ataupun yang perlu diwaspadai, karena memang beberapa hari ini terjadi hujan juga di beberapa daerah begitu.
1: Iya, untuk tinggi gelombang kita perkirakan untuk hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh, kemudian Aceh Besar Melaboh, Abdia Simelu, Aceh Singkil, dan Pulau Banyak. Kemudian juga kita harapkan untuk masyarakat Aceh lebih waspada karena dari siang hingga malam hari diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Provinsi Aceh. Kemudian juga kita harapkan untuk masyarakat Aceh selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah, terutama pada saat berkendara. Dan pastinya informasi yang didapat berasal dari kanal resmi BMKG, yaitu di www.bmkg.co.id ataupun di info BMKG Aceh. Begitu Bang, demikian Bang.
2: Baik, terima kasih untuk informasinya. Tentunya salam buat teman-teman di BMKG pagi hari ini. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Baik Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, baru saja kita update informasi cuaca pagi hari ini bersama teman-teman BMKG di edisi hari ini. Pendengar dan pemirsa di edisi Senin 12 Oktober 2026. Baik, mungkin saya langsung saja ke teman-teman yang sudah tersambung melalui virtual Zoom pagi hari ini. Saya langsung ke Sabang, ada Kanadia. Assalamualaikum, Kanadia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Karno.
2: Gimana kabar, Kanadia?
3: Alhamdulillah sehat, Bang Karno. Sehat juga ya?
2: Gimana? Alhamdulillah. Gimana cuaca di Sabang?
3: Di Sabang pagi ini masih cerah berawan ini, masih diselimuti kabut. Oh, belum cerah berawan berarti ya. Masih agak-agak kabut gitulah.
2: Gitu ya. Baik, silakan nih karena dia informasi yang bisa dibagikan.
3: Iya, baik, terima kasih Bang Karno dapat giliran pertama ya di pagi ini. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semuanya yang berdinas di Depart 1 untuk edisi Senin ini. Satu informasi dari Kota Sabang, Baitul Mal Kota Sabang menjadwalkan pencairan dana bantuan tahap pertama sebesar 5,1 miliar rupiah pada 12 hingga 14 Oktober 2026. Penyaluran ini menyasar 2.812 kepala keluarga atau KK dan juga 464 guru pengajian dengan jadwal berbeda berdasarkan gampung dan juga lokasi penarikan. Pelaksana tugas PLT Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang, Mawardi STR, menjelaskan pencairan berlangsung selama 3 hari melalui kantor cabang di Jalan Perdagangan dan kantor capem di kawasan bypass. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi sejumlah kelompok penerima termasuk masyarakat kategori fakir dan miskin, kemudian juga guru pengajian yang masuk seni visabilillah dan juga program rumah du'afa. Guru pengajian kategori visabilillah menerima bantuan sebesar 307.300 rupiah per orang. Sedangkan untuk program Rumah Duafa yang masuk dalam penyaluran bantuan ini dengan nilai 120 juta rupiah untuk 30 rumah dan juga fakir miskin. Dihimbau para mustahik agar datang sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Penerima wajib membawa KTP asli dan satu lembar fotokopi. Bagi mustahik yang belum memiliki buku rekening, pengumuman Baitul Mal meminta mereka membawa KTP, juga KK dan kartu identitas anak atau KIA, serta masing-masing dokumen asli beserta salinannya. Dan juga diingatkan untuk mustahik yang mungkin namanya belum tercantum atau saldonya belum tersedia di rekening, tentunya untuk tetap mendatangi bank sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kondisi tersebut kemungkinan berkaitan dengan buku rekening yang mungkin sudah tidak aktif ataupun kadaluarsa. Dan jika yang mengalami kondisi tersebut diminta membawa dokumen sesuai ketentuan yang sudah disampaikan dalam pengumuman dari Baitul Mal Kota Sabang. Dan juga dihimbau kepada masyarakat untuk memeriksa kembali jadwal dan lokasi penarikan sebelum berangkat ke bank. Warga diminta menyiapkan dokumen yang diperlukan agar proses pencairan berjalan tertib dan juga sesuai ketentuan. Ya, itu dia Bang Karno, satu informasi yang bisa kami informasikan di pagi ini.
2: Baik, terima kasih buat Kak Nadia. Saya langsung saja ke Takengon di Kota Dingin. Ada Bang Fazri di sana. Assalamualaikum Bang Fazri.
4: Ya, waalaikumsalam Bang Karno.
2: Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat, Bang Karno sehat juga ya.
2: Alhamdulillah, walaupun udah di pertengahan bulan ya. Gimana nih cuaca di Takengon? Walaupun memang kalau dibilang dingin, tetap dingin kan begitu.
4: Ya, pagi ini lebih dingin Bang, Takengon berawan.
2: Oh, berawan ya. Baik, silakan informasinya Bang Fazri. Ya,
4: baik. Dari Takengon kami sampaikan satu informasi, Bupati Aceh Tengah, Hayoga menyerahkan secara simbolis bantuan 2.640 rol mulsa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada 64 kelompok tani di 14 kecamatan di BBP Kecamatan Jagung Jagat. PLT Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera mengatakan penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan usulan calon petani dan calon lokasi CPCL dari masing-masing kecamatan. Kecamatan Jagung Jagat menerima alokasi 1.048 rol mulsa untuk 44 kelompok tani guna mendukung budidaya dan peningkatan produktivitas pertanian. Bupati Hayoga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap petani Aceh Tengah, terutama dalam pemulihan dan pengembangan usaha pertanian pasca bencana. Demikian Bang Karno, satu informasi dari Takengon pagi ini.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Fazri yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Saya langsung ke Loksmawe. Ada Kak Yuna Ari di sana. Assalamualaikum Kak Yuna.
5: Waalaikumsalam.
2: Gimana kabarnya?
5: Kabarku baik-baik saja.
2: Kirain kabar-kabar tadi. Gimana nih cuaca di Loksmawe?
5: Loksmawe pagi ini mendung berawan tebal dan kemarin sore diguyur hujan deras disertai angin yang sangat kencang di pesisir Loksmawe.
2: Begitu ya. Baik, informasi apa nih yang bisa dibagikan Kak Yuna?
5: Ya, terima kasih Bang Karno dan selamat pagi rekan-rekan penyiar Dinas Pagi hari ini. Tetap semangat kita di 12 Oktober. Dari Loksmawe, berita dan informasi 9 rumah sakit di Loksmawe yang overload. Akhirnya Dinas Kesehatan dan BPJS angkat bicara dan menjelaskan bahwa ketika rumah sakit melebihi kapasitas untuk kamar rawat inap kelas 1, 2, 3 hingga VIP penuh, sementara sejumlah pasien harus menunggu di instalasi gawat darurat atau di IGD sampai dengan tempat tidur tersedia. Kondisi ini menjadi perhatian karena pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan tetap memperoleh penanganan medis meski kapasitas ruang rawat inapnya terbatas. Jadi pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Loksmawe menghimbau masyarakat tidak perlu panik, tetap tenang karena pasien yang harus menunggu di kamar IGD tetap akan memperoleh layanan dan juga penanganan sesuai dengan kondisi medisnya. Namun dari sisi penjaminan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lok Sumawe juga menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini tetap berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jadi untuk ketersediaan kamar rawat inap ini kan bagian dari dinamika pelayanan kesehatan, tapi juga jangan sampai keterbatasan kamar ini mengakibatkan peserta JKN kehilangan haknya. Jadi untuk pasien secara medis yang membutuhkan rawat inap tapi kamar penuh, maka rumah sakit mitra BPJS wajib berkoordinasi dan cari solusi untuk pelayanan, termasuk mengupayakan rumah sakit lain yang menjadi alternatif namun sesuai. Itu dia satu informasi dari Lok Sumawe, Bang Karno.
2: Baik, terima kasih buat Kak Yuna Ari di Lok Sumawe yang sudah berbagi informasi. Kalau dialog pagi hari ini apa ya kira-kira?
5: Kalau dialog pagi ini terkait penanganan sampah. Ini juga sedang dilakukan pembersihan di Pasar Impres Kota Lok Sumawe yang juga kebetulan dekat dengan kantor RRI. Jadi nanti kami akan undang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lok Sumawe yang baru membahas permasalahan dan penanganan sampah di Kota Lok Sumawe.
2: Iya, pukul berapa itu?
5: Sesaat lagi, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Berarti nanti Kak Yuna ya yang memandu acaranya.
5: Betul.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Yuna Ari di Lok Sumawe.
5: Semangat pagi, dan Bang Karno.
2: Ya, ke Bang Dimas nih. Halo.
5: Ceria kali Bang Dimas.
2: Ini dengar nanti dibilang Bang Dimas apa? Pura-pura enggak dengar aja lah.
5: Bang saya.
6: Dengar dong, saya simak juga. Gimana mau tanya
2: cuaca apa? Cuaca kurang cerah ya kalau biasa kalau cerah.
6: Sepertinya
2: kan
6: kurang cerah. Jadi belum terlihat sinaran matahari pagi ini, masih seperti mendung dan angin sepoi-sepoi terlihat nih. Teman-teman di halaman pada siap untuk apel, kayaknya agak lebih dekat ke gedung ya, biar kalau mungkin hujan tiba-tiba mungkin bisa langsung lari. Kayaknya agak mepet ke sini nih apel kali ini.
2: Memangnya di Banda Aceh beberapa hari ini nggak hujan-hujan Bang Dimas?
6: Atau memang kemarin ada di Aceh besarnya, tapi bukan di tempat Banda Acehnya ya.
2: Baik, silakan
6: mungkin kalau malam ya. Ya.
2: Silakan okay. Informasinya.
6: Saya satu informasi dari Banda Aceh terkait Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat Aceh ini menjadi provinsi dengan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah tertinggi di Indonesia pada 2026. Dan indeks literasi keuangan syariah Aceh mencapai 68,18%, sedangkan inklusi keuangan syariah sebesar 72,76%. Dan angka ini melampaui capaian nasional masing-masing 43,7%. Dan 13,24%. Kepala Direktorat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah atau OJK, Andi Muhammad Yusuf menyampaikan hal itu dalam kegiatan Syariah Finansial Fair di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan ia berharap Aceh tidak hanya unggul dalam literasi dan akses keuangan syariah, tetapi juga menjadi contoh nasional dalam mendukung usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala OJK Aceh, Dadi Priyoga, mengatakan penguatan ekosistem keuangan syariah terus dilakukan melalui perluasan akses dan pemanfaatan layanan keuangan sesuai kebutuhan dari masyarakat. Dan menurutnya, keberhasilan inklusi keuangan bukan sekedar membuka akses, tapi memastikan layanan tersebut dimanfaatkan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Itu saja informasinya dari Banda Aceh, Bung Karno.
2: Baik, dialog apa nih pagi ini di Banda Aceh?
6: Saya mikir lagi nih. Saya belum tahu. Belum ada playernya soalnya. Kita ya. Tunggu saja. Kami kebiasaan dialog. Kayak gitu.
2: Nanti kemungkinan
6: mungkin
2: dialog.
6: Iya, dialognya pasti ada. Banda Aceh menyapa pagi. Pasti ada, mungkin karena terlalu pro jadi agak mepet ya jamnya kayak gitu ya. Okay. Saya kembali ke Bung Karno, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh ya, yang tetap semangat selalu dan selalu hadir setiap subuhnya di Depart 1 ya. Baik, saya ke Kak Aryani di Singkil. Assalamualaikum Kak Aryani.
7: Waalaikumsalam Bung Karno.
2: Iya, gimana kabar Kak Aryani?
6: Lemas sekali tuh.
7: Sehat. Bang Karno, apa kabar? Pagi semuanya ya.
2: Iya, pagi semua. Kenapa kurang semangat ya hari ini? Biasa Karyani ini kan ceria orangnya.
7: Iya, karena Bang Karno, saya yang terakhir ya. Makanya saya nggak semangat jadinya.
2: Iya, sekali-kali kan nggak apa-apa Karyani.
7: Oh iya, sering-sering juga nggak apa-apa. Saya sabar menunggu ini Bang Karno.
2: Oke, baik. Iya, silakan nih informasi yang mau dibagikan atau informasi cuaca dulu lah.
7: Kalau informasi cuaca pagi hari ini alhamdulillah cerah ya, panas. Cuacanya cukup mendukung untuk melakukan aktivitas di luar ruangan pagi hari ini. Enggak tahu nanti ya agak siang apakah mendung. Biasanya untuk Aceh Singkil dalam beberapa hari ini sering seperti itu ya, pagi cerah tiba-tiba nanti menjelang siang hujan gitu Bang Karno.
2: Apa hari ini ya?
7: Iya.
2: Okay. Baik,
7: informasi yang bisa kami sampaikan pagi hari ini dari Kota 10 Salam ya, di mana pemerintah Kota 10 Salam mendapatkan DIPA sebesar 7 miliar untuk rehab dua pasar tradisional. Jadi pemerintah Kota 10 Salam mendapatkan suntikan anggaran sebesar 7 miliar dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Anggaran tersebut bersumber dari dana tugas pembantuan tahun anggaran 2026 melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Dana tersebut secara resmi diterima melalui penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA kepada pemerintah Kota 10 Salam. Penyerahan DIPA ini menjadi angin segar untuk pembenahan sarana perdagangan rakyat di wilayah paling barat Aceh tersebut. Jadi Wali Kota 10 Salam, M. Rasid Bancin mengatakan anggaran 7 miliar itu akan difokuskan untuk pembangunan dan rehabilitasi dua pasar tradisional, yaitu pasar tradisional Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat, dan pasar tradisional di Kecamatan Longkit. Nah, menurutnya pembangunan pasar tidak bisa dipandang sebelah mata, karena pasar bukan hanya tempat transaksi jual-beli, melainkan nadi ekonomi masyarakat kecil. Jadi di pasarlah para pedagang menggantungkan hidup dan masyarakat memenuhi kebutuhan hariannya. Karena itu ia menegaskan pembangunan dua pasar tersebut harus diarahkan menjadi lebih layak, aman, tertata, dan nyaman baik bagi perdagangan maupun pembeli. Nah, atas dukungan tersebut, Wali Kota M. Rasid Bancin menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan untuk kemajuan perdagangan di Kota 10 Salam. Itu dia Bang Karno, informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Melabo. Terima kasih dan selamat pagi buat semuanya.
2: Selamat pagi, ini udah mulai semangat nih. Oke, sekarang saya ke Bang Fazri. Di Takyon saya lupa tanya, ada dialog apa pagi hari ini Bang Fazri kira-kira?
8: Ya, kalau di Banda Aceh pro tadi dibilang ya Bang.
2: Pro.
8: Di sini belum nih, belum ada kabar.
2: Ya kita pro. Kan begitu Bang Fazri ya?
8: Iya betul, siap.
2: Padahal kita perlu satu ya. Iya, terima kasih buat teman-teman semuanya, Bang Fazri, Kak Nadia, Bang Dimas, kemudian Kak Ariani dan juga Kak Dina. Untuk informasi dari Melabo, teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini dan juga pendengar pemirsa, Melabo memberitakan soal melibatkan ribuan warga Aceh Barat memecahkan rekor MURI, minum kopi HOP terbanyak. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-438 Kota Melabuh, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama 2026 warga itu kemarin memecahkan rekor museum rekor dunia ini melalui kegiatan minum kopi kop terbanyak di lapangan Teku Umar. Kegiatan seremonial tersebut disaksikan langsung oleh tim MURI dari Jakarta. Ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Kopi Kop sebagai ikon masyarakat luas. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan jumlah peserta sebanyak 2026 ini disesuaikan dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Sedangkan formasi yang dibentuk melambangkan usia Kota Melabuh yaitu 438. Sementara itu, Direktur Operasional MURI Awan Rahargo menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang memadukan perayaan hari jadi daerah dengan pelestarian tradisi kuliner masyarakat. Awan menilai Kopi Hop memiliki daya tarik sendiri karena memang tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan minum kopi, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi berkumpul, bersilaturahmi, dan juga berinteraksi sosial di tengah masyarakat. Penyelenggaraan pemecahan rekor tersebut menjadi salah satu agenda seremonial dalam peringatan HUT ke-438 Kota Melabu dengan mengusung tema Aceh Barat Tamusaho Tapuo Budaya Bangsa. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap Kopi Coop semakin dikenal luas, mampu menarik kunjungan wisata, serta memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Sementara itu, teman-teman Sekorwil 17 untuk dialog pagi hari ini, Melabu menyapa. Kita akan mengangkat tema soal pemanfaatan biomasa enceng gondok sebagai bahan baku kompos untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan Danau Gedang Gedung. Melabu menyapa juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu dan menghadirkan narasumber Ketua Tim Periset Universitas Teuku Umar Melabu Program Bestari Saintek 2026 yaitu Dr. Insinyur Khairunnisa SPMMP. Mungkin itu informasi bisa kami bagikan dari Melabu dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah tersambung melalui virtual Zoom di kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat di Depat 1 dan tentunya kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Pulau 1 RRI Lonsemawe, pelan-pelan saja. Kita awali pagi hari ini dengan pelan-pelan, Pak Sopir. Mau kemana? Iya, dalam perjalanan memang harus ekstra hati-hati. Mau sepeda motor atau juga roda 4, tetap mengutamakan keselamatan. Jangan sembarangan potong jalan. Jangan kebut-kebutan, karena pengguna jalan bukan hanya Anda, tapi juga banyak sekali masyarakat yang perlu kenyamanan dalam berkendara. Apalagi kita dalam musim penghujan ini, banyak jalanan yang masih berlubang atau juga yang sedang dalam masa perbaikan. Jalanan menjadi licin dan menjadi perhatian khusus untuk kita semua, bahwa jalan licin ini sangat berbahaya sekali untuk kita berkendara jika tidak berhati-hati. Seperti apa kondisi cuaca kita di sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti, pendengar edisi 12 Oktober 2026, kami akan hadirkan informasi cuaca untuk Anda dalam info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Iya, ada Kak Hesti di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Hesti.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Semangat kah pagi ini?
2: Semangat,
0: semangat Senin kakak. Kalau sore kemarin Kak Hesti juga sudah menyampaikan informasi, dan kita semua di Lonsemawe khususnya ya, yang ada di wilayah pesisir, sangat merasakan dampak dari angin kencang dan juga hujan yang sangat deras sekali kemarin. Apakah potensi ini masih akan terjadi pagi hari ini, dan seperti apa perkiraan cuaca dari pantauan satelit BMKG? Silakan informasinya Kak Hesti.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami kembali akan mengupdate informasi cuaca yang berlaku dari pagi hingga sore hari nanti. Untuk di Bandara Mayfusale sendiri, begitupun di hampir seluruh wilayah pelayanan, cuaca terpantau berawan di pagi hari ini, dan kita perkirakan kondisi ini akan berlangsung hingga sore hari nanti. Namun terkhusus untuk wilayah Biren dan Benar Meriah, potensi hujan di sore hari masih ada. Sedangkan wilayah-wilayah lainnya yakni Lonsemawe, kemudian Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa, potensi hujan terlihat menjelang malam hari hingga malam hari. Kemudian untuk suhu di pagi hari ini tercatat di 26,3 derajat Celcius, dan hingga siang hari nanti akan meningkat hingga di kisaran 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 79%. Dan untuk angin permukaan yakni berkisar di 7 hingga 13 km per jam.
0: Ya, itu untuk kondisi cuaca kita ternyata akan berawan terus nih sepanjang pagi sampai sore ya Kak ya?
2: Iya Kak.
0: Apakah hujan nanti yang turun juga akan disertai dengan angin nih Kak? Atau juga ada petir? Seperti apa?
2: Untuk menjelang malam hari, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih ada Kak, terutama disertai dengan angin kencang dan petir. Tapi menjelang malam hari Kak, bukan sore.
0: Ya, di malam hari ya, ini untuk sore atau siang ini masih dengan cuaca mendung seperti ini, semoga tidak mager kita ya, tidak menjadikan kita malas gerak. Ya, untuk informasi di wilayah pesisir seperti apa hari ini?
2: Untuk di wilayah pesisir lumayan kondusif karena tinggi gelombang hampir sama dengan hari sebelumnya, yakni tinggi gelombang hanya berkisar di 0,2 hingga 1 meter. Di pesisir maksimal di 17 km per jam, sedangkan di 20 km lepas pantai maksimal di 22 km per jam.
0: Iya, himbauan apa Kak, atau hal apa yang harus diwaspadai oleh pendengar kami terkait dengan cuaca hari ini?
2: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan kepada masyarakat untuk wilayah-wilayah yang masih berpotensi hujan, terutama di sore hari, seperti wilayah Biren dan Benar Meriah, kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan cuaca buruk. Si berkurang saat hujan, kemudian hindari daerah sumber air seperti danau, sungai, atau waduk apabila intensitas hujannya tinggi ataupun dalam durasi yang lama. Dan jangan lupa untuk selalu memantau update informasi cuaca dari situs resmi kita, BMKG.
0: Baik, Kak Isti, terima kasih untuk informasinya. Jika nanti terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba atau juga ada informasi lain yang bisa disampaikan, kami akan menghubungi kembali Kak Isti. Terima kasih, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Tetap semangat Kak Isti.
2: Iya, Kak.
0: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Salam, selamat pagi, Kak.
0: Iya, itu tadi mendengar telah kita simak bersama seperti apa perkiraan cuaca yang disampaikan oleh forecaster yang bertugas pagi hari ini, Hesti Fauzia dari BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara. Ternyata cuaca mendung, jikapun memang turun hujan ya, tidak dengan intensitas yang lebat, namun akan hujan lebat disertai angin dan petir itu di malam hari untuk Loks Mawe, Aceh Timur, Kota Langsa. Khusus untuk Biren dan Benar Meriah, hujan lebih awal ya, di sore hari. Jadi kita sudah bisa persiapan untuk hal-hal yang kita khawatirkan ya, untuk juga tadi kewaspadaan kita menghindari kegiatan di seputar danau, sungai atau juga waduk saat hujan turun, apalagi hujan yang deras. Dan juga kita mengetahui banyak sekali sungai yang belum direvitalisasi ya, sehingga sedikit saja hujan atau sebentar maka sungai akan cepat meluap begitu. Informasi dan juga berita-berita lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kita juga akan masuk dalam bincang pagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loks Semawe.
1: Demikian info cuaca.

0: Yunas, apa Anda pendengar, setelah tadi kita sudah simak seperti apa perkiraan cuaca di sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti. Untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada, jangan lupa juga Anda saksikan bincang pagi kita di Lok Sumawe pagi ini dalam laman resmi kami, untuk bisa tonton di YouTube kami, RRI Lok Sumawe Official. Dan saat ini pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar pagi ini kita akan bahas mengenai kebersihan kota yang menjadi cerminan dari budaya dan kualitas hidup masyarakat di dalamnya. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya sampah ini menjadi permasalahan yang semakin hari semakin menantang. Karena jumlahnya itu perharinya bisa sampai 100 ton. Wow, sangat banyak sekali ya. Tumpukan sampah liar di pinggir jalan juga ternyata masih menjadi masalah dan keluhan warga. Bagaimana strategi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Lok Sumawe dalam menangani masalah ini? Langkah konkret apa yang sudah disiapkan? Pagi hari ini kami menghadirkan narasumber yang sudah terhubung melalui link Zoom kami di pagi hari ini. Kami sapa, selamat pagi, assalamualaikum Pak Bukhari Esos.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Sebelumnya kami ucapkan selamat, Bapak sudah dilantik ya menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lok Sumawe. Selamat ya Pak.
1: Ya, terima kasih Bu Una.
0: Baik. Ya, pagi hari ini kami ingin mengetahui informasi dulu nih Pak, untuk menyingkapi produksi sampah warga di Kota Lok Sumawe yang terus meningkat setiap harinya. Bapak sampaikan gambaran umum kondisi pengelolaan sampah kita saat ini seperti apa Pak Bukhari?
1: Oke, baik Bu Una, terima kasih. Sebelumnya ini pagi ini sebenarnya lebih ke arah memperkenalkan diri. Jadi pagi ini kami baru masuk, baru apel pertama. Jadi beberapa hal yang mungkin harus saya pelajari dulu. Kita lihat kondisi bagaimana secara umum. Memang kita lihat persampahan di Kota Lok Sumawe, kita lihat semakin hari ini semakin volumenya semakin banyak. Yang artinya pemerintah Kota Lok Sumawe sudah ada program yang sangat bagus. Kita lihat itu ada lagi mempersiapkan salah satu program unggulan Pak Wali Kota adalah Bruh Jikepeng. Jadi insya Allah sampah-sampah yang ada di Kota Lok Sumawe nanti akan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau oleh kalangan industri. Gambaran umum kita lihat memang hari ini sampah, saya sebagai warga Kota Lok Sumawe juga, kita melihat, ya kebetulan saya berada di Kecamatan Bora II, kita lihat sampah itu tidak pernah kondisi real kita lihat, yang benar-benar memang betul-betul bisa kita lihat di lingkungan masyarakat kita yang bebas, betul-betul bebas dari sampah. Ya inilah mungkin tugas berat kita ke depan, bagaimana sampah yang ada ini bisa sampai dengan ke TPA, sehingga tidak ada persoalan-persoalan yang bisa mengganggu lingkungan, terutama sekali kita lihat sampah yang mengganggu saluran-saluran air yang ada di Kota Lok Sumawe maupun sampah-sampah lainnya yang kita lihat di sekitar lingkungan warga masyarakat.
0: Ya, Pak Bukhari tadi sempat membahas dan menyinggung mengenai program Pak Wali tadi ya, Bruh Jikepeng. Ini kelanjutan program ini seperti apa Pak? Kalau kita lihat sekarang kan belum ada eksekusinya.
1: Ya, terima kasih Bunda. Untuk program Bruh Jikepeng ini kita lihat harus melalui proses yang mungkin prosesnya sudah diawali, sudah dimulai, yang artinya sudah dibangun di lokasi TPA Alulim. Yang ini kita sekarang yang intinya adalah kita bagaimana untuk memaksimalkan operasionalnya ke depan. Kalau operasionalnya belum bisa dioptimalkan, yang artinya beberapa hal yang mungkin perlu disiapkan ke depan, ini mungkin yang harus kita lakukan untuk beberapa waktu ke depan ini, Bu.
0: Iya, berarti masih ada kendala apa nih? Belum dimulainya mesin pengelola sampah mungkin, Pak?
1: Mesinnya sudah dimulai, cuma
0: Oh.
1: kita lihat ini untuk memaksimalkan operasionalnya. Jadi kita nanti kita akan turun ke lapangan, akan kita cek bagaimana apa kelanjutan dari program Project Gopeng ini, sehingga betul-betul personal dan target yang memang sudah direncanakan dari awal ini bisa terwujud nantinya di masa-masa yang akan datang.
0: Baik, Bapak, sekarang juga kita lihat di sudut kota atau di pinggir-pinggir jalan utama tuh kan masih banyak tumpukan sampah liar ya Pak ya. Kalau menurut DLH sendiri kendala utamanya apa nih Pak? Keterbatasan armada angkut atau mungkin memang rendahnya kesadaran masyarakat?
1: Secara umum kita lihat pemerintah Kota Lusmawe untuk armada ini kita lihat ada beberapa armada yang apa sudah diadakan sebelumnya. Kemudian juga kita lihat ada beberapa armada yang bantuan dari pihak lain, yang artinya armada sudah cukup kita lihat, dan ada beberapa armada juga ini kita lihat yang kondisinya mungkin harus kita lakukan perbaikan. Saya dengan informasi ada beberapa truk sampah yang tidak bisa operasional karena memang kondisinya harus dilakukan perbaikan. Kemudian hal lainnya juga memang kita rasakan adalah kesadaran warga ini mungkin ke depannya bagaimana kita edukasi sedemikian rupa sehingga apa namanya persoalan-persoalan sampah ini selainnya tidak bisa diselesaikan oleh hanya pemerintah sepihak, tapi juga harus didukung oleh seluruh komponen dan elemen masyarakat.
0: Iya, armadanya ada, walaupun ada juga nanti yang akan dilakukan pemeliharaan begitu ya Pak.
1: Ya,
0: Kalau
1: betul.
0: untuk bak sampah atau tong sampahnya Pak, yang umum ya, yang di ruang publik ini kan di pemukiman katanya masih kurang Pak. Pemetaannya seperti apa untuk penyediaan fasilitas pembuangan sampah ini dari pihak DLH?
1: Untuk tempat bak sampahnya, kita lihat beberapa titik ini memang sudah ada. Dan kita juga untuk titik bak sampah ini mungkin kita harus hati-hati karena tidak semua warga di sekitar bak sampah itu pada saat kita tempatkan apa bin kontainer setuju. Ini yang perlu kita lakukan. Kita lakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, dengan elemen masyarakat sehingga tempat yang kita letakkan tempat-tempat sampah atau bin kontainer nantinya ini betul-betul tidak membuat keresahan baru di lingkungan masyarakat nantinya.
0: Jadi itu bisa jadi salah satu alasan juga nggak Pak? Misalnya dulu kan setiap gampung tuh ada tong sampah. Kalau sekarang kan udah nggak ada juga mungkin ada warga yang tidak semuanya menerima gitu ya Pak? Penempatan tong sampah itu tadi.
1: Ya, betul. Selainnya di ini ada beberapa titik yang memang titik sebelumnya itu sudah ada. Kita lihat ini kan semakin hari semakin ke depan ini kita lihat sampah semakin banyak. Ini perlu kita lakukan kajian untuk penambahan titik-titik lokasi baru untuk penempatan tempat-tempat bak sampahnya.
0: Berarti nanti akan dilakukan lagi pemetaan dan penyediaan tong sampah atau bak sampah yang baru ya Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Karena ini juga kan bisa menjadi salah satu solusi untuk menampung sampah rumah tangga, Pak.
1: Betul.
0: Baik. Mungkin Bapak boleh bagikan juga informasi kepada pendengar kami bagaimana sebenarnya alur dan jadwal rutin petugas kebersihan DLH dalam mengangkut sampah di setiap kecamatan atau gampungnya, Pak.
1: Siap. Jadi yang kita lihat selama ini kita ada beberapa armada yang memang bergerak terus ke keliling ke beberapa desa. Ini kita lihat mungkin nanti ada apa namanya ada rute-rute mungkin yang harus kita lakukan revisi, yang artinya kalau bisa mungkin kawasan tertentu itu rute sampahnya apakah di malam hari atau di pagi hari sehingga pada saat jam sibuk tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Misalnya kayak di jalan sekitar Pajang Impres atau jalan listrik ini, kita kemarin ada kita lakukan pembersihan di parit-parit seputaran yang bangunan sudah dibongkar kemarin. Ini juga kita harus menunggu mungkin waktu setelah siang, karena pagi di Pajang Impres itu adalah sangat padat. Jadi ini kita sesuaikan. Mungkin ada di posisi lain, di Jalan Darussalam, nanti kita akan lakukan evaluasi kembali. Jam berapa memang tepat di sekitar Jalan Darussalam, kemudian di Jalan Merdeka dan sebagainya.
0: Baik. Yuna pengen tahu juga nih Pak, target Bapak untuk penanganan sampah, selaku Bapak kan sekarang Kepala Dinas DLHK ya Pak. Apa ya, pembaruan yang akan Bapak lakukan atau mungkin melanjutkan saja program yang sudah ada Pak?
1: Program yang sudah ada tetap kita lanjutkan, dan ini kita beberapa waktu depan akan kita lihat, kita amati kembali apa yang memang harus kita lakukan evaluasi. Saya lebih fokus sebenarnya ini, kemarin kita baru ada kepala desa yang terpilih secara oleh Pilcisung secara serentak, kemarin ada 48 gampong dengan apa, ini kita coba kita kolaborasi dengan para kecik, para perangkat gampong, sehingga nantinya karena kita melihat bahwa di desa atau di kampung itu juga punya peluang-peluang, artinya dana desa itu boleh digunakan untuk kebersihan lingkungan, lingkungan hidup dan sebagainya. Nanti akan kita coba melakukan rapat atau semacam koordinasi dengan para camat dan para kepala geci yang ada di Kota Lusmawe untuk melakukan apa namanya, untuk persoalan-persoalan sampah ini bisa kita tangani bersama dengan aparatur kampung.
0: Berarti untuk program-program yang sudah ada tetap dilanjutkan begitu ya Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Kalau dominasi sampah saat ini apa Pak? Sampah yang paling banyak tuh, sampah rumah tangga atau sampah industri atau sampah apa yang Bapak lihat?
1: Ini secara kasat mata kita lihat memang sampah rumah tangga juga banyak. Kalau sampah industri ini kayak kita lihat mungkin mereka sudah terintegrasi dengan baik, yang artinya mereka sudah melakukan semacam kerjasama mungkin jauh-jauh sebelumnya, sehingga sampah industri sebenarnya kalau kita hitung dari volume mungkin banyak, tapi sudah ditangani dengan baik, sehingga sampah industri ini sudah secara umum mungkin sudah teratasi, walaupun belum teratasi sepenuhnya.
0: Oh, jadi yang paling banyak adalah sampah rumah tangga. Berarti penanganan sampah terbaik itu harusnya dimulai dari rumah dong, Pak.
1: Betul, nanti inilah yang harus kita lakukan edukasi. Ya mungkin kalau ada waktu dan kesempatan kita akan mencoba mendatangi mungkin sekolah-sekolah SD ya.
0: Yeah.
1: Ini sebenarnya edukasinya harus kita mulai kepada anak-anak di usia dini. Mungkin
0: Justru
1: kita akan datang ke
0: usia dini ya
1: kita,
0: Pak ya?
1: Ya betul. Karena kalau kita lihat persoalan-persoalan sampah, persoalan lingkungan, kebersihan dan sebagainya, ini saya teringat bahwa ini harus dibentuk karakter masyarakat dulu, karakter masyarakat untuk melahirkan bagaimana kultur dan budaya dari masyarakat ini untuk sadar terhadap lingkungan, sadar terhadap sampah.
0: Baik, berarti kan kalau memang dimulai dari rumah nih, sejauh mana kalau sampai saat ini DLH mendorong gerakan pemilihan sampah tadi, dipilah dulu sampah organik, anorganik, atau juga bank sampah ini untuk tingkat gampong sejauh mana udah Pak?
1: Ini kita lihat masih variatif, artinya ada gampong yang memang sudah dibentuk melalui badan usaha milik gampongnya untuk mengelola sampah. Tapi ada gampong yang memang belum. Malah kita melihat juga ada beberapa gampong yang sudah berjalan sistem pengelolaan sampah oleh badan usaha milik gampong. Tapi ini saya lihat beberapa waktu terakhir ini sudah mulai agak mandek. Artinya sudah kurang efektif. Ini mungkin harus kita gerakkan kembali.
0: Jadi kita ini ya, apa namanya, yang sudah berjalan ini kita galakkan lagi begitu ya Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Iya. Kalau untuk pembayarannya seperti apa, Pak? Untuk pembayaran retribusi sampah ini sudah bisa dilakukan melalui cara transfer atau memang harus menunggu dulu petugas pengutipan ini? Ini gimana maksudnya, Pak?
1: Ini untuk pengutipan sampah, kita lihat ada yang sudah berjalan mungkin dengan apa namanya, masyarakat sekarang mungkin bisa menggunakan aplikasi banking dan sebagainya. Yang apa namanya, yang memang store tunai juga masih berjalan. Ini kita lihat banyak juga sebenarnya yang wajib retribusi sampah hari ini belum menyetor secara teratur, apakah bulanan, dan mungkin dia ada di beberapa kawasan hari ini sampah ditangani, tapi mungkin setoran kepada kas daerah ini belum belum berjalan misalnya.
0: Untuk nomor transfernya mungkin boleh disampaikan Pak selagi kita
1: Boleh, boleh. Ini
0: dialog pagi ini.
1: siap. Una, ini
0: Iya.
1: saya kan baru pertama nih,
0: Oh
1: mungkin
0: iya.
1: nanti akan kita share. Ini belum,
0: Boleh.
1: ini kebetulan ini saya di ruangan sendiri ini,
0: Betul.
1: kebetulan kabinnya lagi ada kegiatan, ada
0: Oh
1: rapat.
0: iya.
1: Nanti akan kita sesuaikan lagi ini.
0: Siap, siap. Berarti nanti akan ada sosialisasi lagi ya, Pak ya.
1: Betul, betul, Bu Una.
0: Boleh di RRI juga, Pak.
1: Siap, oke.
0: Baik. Untuk saat ini yang Bapak tahu apa pemerintah Kota Lok Sumawe itu punya rencana atau mungkin inovasi baru, Pak, untuk mengelola sampah di tempat pembuangan akhir. Misalnya kayak tadi kan kita bilang ada pengelolaan sampah yang bernilai uang, kemudian juga mengubahnya menjadi energi terbarukan mungkin yang Bapak tahu?
1: Inilah yang Bro juga peng, itulah salah satu programnya
0: Iya.
1: yang Pak Wali gagas untuk Kota Lok Sumawe. Ini kita melihat bahwa kalau program itu berjalan, Bro juga peng ini kalau
0: Iya.
1: memang sudah dioptimalkan, operasional sudah betul-betul efisien dilakukan nantinya,
0: Iya.
1: ini bisa jadi mungkin sampah di Lok Sumawe ini tidak cukup untuk apa? Untuk diolah untuk menghasilkan apa semacam produk baru dari sampah tersebut. Ini mungkin kita bisa jadi nanti suatu saat kalau ini sudah betul-betul berjalan, kita juga mungkin bisa menampung sampah dari kabupaten tetangga.
0: Harapannya seperti itu ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Baik. Waktu itu Pak, PT PIM sudah memberikan beberapa unit armada pengangkutan sampah juga untuk Pemko Lok Sumawe. Apakah armada itu sudah digunakan, Pak? Ada berapa unit yang
1: Ini
0: diserahkan?
1: kemarin ini akan saya cek lagi
0: Ya.
1: karena ada beberapa unit kemarin yang diserahkan.
0: Ya.
1: Ini kita lihat memang kebutuhan untuk operasional hari ini memang perlu dan ini saya lihat sudah dimanfaatkan oleh DLH Kota Lok Sumawe.
0: Ya, untuk jumlahnya nanti akan dicek lagi ya, Pak ya.
1: Ya, oke.
0: Baik. Untuk sanksi, Pak, misalnya masyarakat masih belum apa ya, masih membuang sampah sembarangan. Mungkin ada langkah tegas atau sanksi oknum masyarakat yang sengaja buang sampah sembarangan, Pak.
1: Ini sebenarnya harus kita siapkan sanksi
0: Ya.
1: dan mungkin juga ada reward pada masyarakat yang patuh terhadap kebersihan. Cuma ini harus dikemas dalam satu kanun. Kita selanya
0: Oh,
1: setiap
0: okay.
1: melahirkan kebijakan itu harus ada di-backup oleh regulasi yang kuat. Tanpa regulasi nanti akan jadi persoalan baru, akan ada persoalan-persoalan mungkin antara DLH dengan masyarakat
0: Yeah.
1: apabila kita tidak dipayungi oleh hukum yang memang harus kita atur sedemikian rupa.
0: Nanti kita coba buat kanunnya ya, Pak ya, rencananya.
1: Betul. Ini kanun sudah berjalan
0: Oh,
1: kita lihat.
0: sudah.
1: Jadi, nah, kita rancangan kanunnya mungkin apa perlu kita lakukan perbaikan
0: Oke.
1: akan kita lihat kembali itu.
0: Baik. Baru-baru ini atau sedang berlangsung juga ini pembersihan pasar Impres ya, Pak ya, di saluran pembuangannya. Kita tahu pasar tradisional ini kan kawasan yang pusat kuliner di situ, menjadi penyumbang sampah terbesar setiap harinya khususnya di Lok Sumawe. Ada strategi khusus nggak, Pak, untuk penanganan sampah di lokasi-lokasi yang menjadi pusat ekonomi masyarakat? Supaya tetap bersih gitu, Pak, pasar kita rapi begitu.
1: Ya, inilah mungkin salah satu kendala kita. Artinya di lokasi-lokasi pasar kita setelahnya ini persoalan mungkin yang pertama adalah persoalan pasar. Kita seharusnya pasar, letak pasar, contoh misalnya pasar ikan dan sayur di Pusung. Itu sudah ada pasar yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi ternyata banyak warga yang berjualan bukan di pasarnya atau di sepanjang jalan menuju ke pasar. Ini yang jadi persoalan kita. Jadi sampah yang seharusnya bisa terkumpul di satu titik pasar ini menyebar kemana-mana. Nah, ini mungkin membuat berat beban bagi apa petugas kita yang ada di lapangan.
0: Itu juga ya, para petugas kebersihan di lapangan yang jadi garda terdepan juga, Pak,
1: Ya,
0: untuk
1: betul.
0: penanganan sampah. Terus untuk petugasnya sendiri, Pak, kesiapan sarana perlindungan mereka untuk keselamatan kerja semuanya aman, Pak? Dukungan untuk para petugas kebersihan kita sekarang ini seperti apa?
1: Ya, ini kalau saya lihat untuk petugas di lapangan mungkin sudah ada SOP-nya di mereka,
0: Oh,
1: tapi
0: oke.
1: kita melihat dari ini memang mungkin juga Ibu Ina lihat bahwa safety yang mereka miliki ini kita lihat belum belum maksimal.
0: Oh, betul.
1: Jadi ini mungkin bisa kita lihat mereka turun ke lapangan dengan hanya menggunakan sepatu pacu, sepatu apa itu? Sepatu
0: Sepatu
1: kalau
0: boot.
1: masa aja sepatu pacu.
0: Sepatu
1: Jadi
0: boot ya? Ya.
1: sepatu boot, sepatu boot. Kemudian lain kita lihat misalnya di posisi apa anggota tubuh yang lainnya kita lihat malah tidak, kadang-kadang masker saja tidak dipakai. Ini mungkin yang harus kita ingatkan ke depan.
0: Ya, itu jadi perhatian juga ya, Pak
1: Ya,
0: ya.
1: harus menjadi perhatian kita ya, betul.
0: Kalau untuk saat ini, Pak, di Pemko ada berapa pengangkutan armada yang berjalan?
1: Ini di beberapa titik kita lihat ada beberapa armada. Ini jumlahnya ini perlu saya cek ulang karena apa namanya nanti mungkin ini baru baru pagi hari ini saya masuk ke sini. Jadi beberapa armada yang memang dioptimalkan yang sudah berjalan ini belum belum saya apa kuasai sepenuhnya. Ini mungkin nanti perlu apa ini saya harus hari ini mungkin fokus untuk intern duduk dengan para kabid untuk memahami persoalan-persoalan lainnya mungkin yang ada di DLH. Ini demikian Bu Una.
0: Oh, baik, jadi armadanya ada, sudah berjalan juga. Dan untuk dialog pagi kita, kami mengundang masyarakat kita, pendengar kami juga yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, kami persilahkan di 08 11 67 15 893, pendengar, membahas permasalahan dan penanganan sampah di Kota Loksmawe. Pagi ini kami menghadirkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Loksmawe yang baru, ada Bapak Bukhari bersama kita. Jika ada yang ingin bertanya atau juga menyampaikan kritik dan sarannya, kami persilahkan. Boleh ya, Pak ya?
1: Ya, boleh.
0: Seperti ada jangan ditelepon ya, Bang Amsal. Oh, bisa ya? Bisa ditelepon kalau ada penelpon? Mungkin boleh pesan WhatsApp saja. Kami akan baca pesannya untuk kami sampaikan. Dan kalaupun memang melalui telepon kami coba terima, namun suaranya apakah terdengar? Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Yuna dan juga kepala baru
0: DLH.
2: Selamat bekerja, ya. Selamat datang di Kota Loksmawe. Salam sejahtera, sehat selalu.
0: Iya, dengan siapa ini kenalan dulu? Pak Bukhari belum kenal.
2: Ini Bang Amsal di Darussalam. Kebetulan kita pengamat juga di sini, walaupun kita tidak ada nama, tapi kita termasuk dalam program RRI ya.
0: Ah, baik.
2: Selalu memperdulikan lingkungan Kota Loksmawe.
0: Silakan, Bang Amsal. Pertanyaannya adalah.
2: Jadi begini, mengenai sampah sebenarnya itu simpel, Kak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Simpel begini. Memang tempat sudah disediakan.
0: Iya.
2: Yeah. Cuma masyarakat sini yang kurang paham. Kayak seperti Bapak bilang tadi, sampah organik dan non organik. Sekarang masyarakat enakan aja lempar sampah begitu, kan begitu.
0: Yeah.
2: Sekarang yang menjadi kendala itu tong sampahnya. Kenapa dulu, waktu ada wali kota dulu kan ada istilah itu, Loksmawe teguh berteman, itu disediakan tong sampah oleh Pemko setempat.
0: Yeah.
2: Kenapa sekarang tidak ada lagi? Sedangkan dana operasional itu ada setiap tahunnya untuk khusus untuk yang terkait dengan sampah. Kedua, itu mengenai tempat kayak di Pajak Impres, itu kalau bisa kontainernya ditetapkan barang 3 biji, Pak. Terutama di jalan RRI, di Pasar Impres, dan juga di samping BI yang masuk dari Rumah Sakit Ajura. Sehingga masyarakat di situ tahu tempat buang sampah di mana. Jangan asal taruh aja sampah di situ. Itu tolong dicek, Pak.
0: Baik, itu aja Bang Amsal.
2: Iya. Yang kedua, itu mengenai
0: banyak ya.
2: Lapak.
0: Ya.
2: Lapak begini, Pak. Lapak simpel juga, Pak. Contoh kayak Bapak bilang tadi pasar ikan kan?
0: Iya.
2: Udah disediakan tempat. Jangan dibiarkan pedagang ini berjualan di luar. Jangan udah banyak begitu. Kalau udah banyak orang jualan baru sibuk. Dari pertama coba. Kalau ada orang jualan satu, usir.
0: Iya.
2: Jangan jualan di sini, jualan di jalan. Tempat sudah ada. Kita harus tegak.
0: Itu kayaknya lain ya. Bang Amsal, fokus Bang Amsal. Baik. Bang Amsal, tenang. Tenang, harap tenang. Baik, baik. Kami akan coba sampaikan, kita dengarkan komentar dari Pak Bukhari. Bang Amsal, terima kasih. Selamat pagi.
2: Ya. Ya, Bu Kayuna sama-sama dan juga Pak Bukhari. Selamat bekerja, Pak. Semoga betah di Loksmawe.
1: Terima kasih, Pak Amsal.
0: Ya ampun, terlalu bersemangat Pak Amsal ya pagi hari ini. Bagaimana komentarnya dengan pertanyaan tadi, Pak Bukhari?
1: Ini bagus nih. Jadi, pertanyaan Pak Amsal ini juga mungkin menjadi semacam evaluasi bagi kita. Yang pertama, ada beberapa titik tempat sampah yang dulu mungkin ada, sekarang jadi tidak ada. Nah, ini harus kita lakukan.
0: Itu.
1: Kenapa tidak ada, kan?
0: Iya, betul.
1: Ini salah satu penyebabnya. Bisa jadi ada masyarakat di sekitar lingkungan yang mungkin protes, jangan lagi ada di situ. Itu mungkin satu. Kemudian hal
0: Bisa
1: lain juga
0: jadi.
1: mungkin ada kajian di lokasi tertentu itu mungkin tidak layak untuk ditempatkan bak sampah. Ini mungkin harus kita lakukan evaluasi lagi.
0: Iya.
1: Kebutuhan di lapangan berapa? Itu kita segera lakukan pemetaan ulang.
0: Iya.
1: Ini pasti untuk lokasi bak sampah itu akan berubah. Dia tidak akan apa statis setiap tahun. Artinya setiap ada pembangunan pasti ada pengembangan baru terhadap untuk letak apa bak-bak sampah ini. Contoh misalnya saat selesai dibangun waduk dulu,
0: Iya.
1: waduk reservoir Pusung sudah disediakan malah oleh PT Jaya Konstruksi titik tempat pembuangan sampah, ada sampah organik, ada anorganik, ada beberapa ini juga yang sudah disiapkan oleh PT Jaya Konstruksi dulu yang membangun waduk Pusung. Terakhir kita lihat hanya bertahan tak berapa bulan, bak sampahnya lenyap. Gak tahu siapa yang ngambil. Nah, mungkin persoalan-persoalan di lingkungan kita hari ini, memang selainnya kelemahan kita hari ini memang kompleks. Ya, artinya pemerintah punya sisi kelemahan, masyarakat punya sisi kelemahan. Tapi tugas pemerintah hari ini adalah di samping membenahi di sisi pemerintahnya juga kita akan melakukan edukasi pada masyarakat.
0: Itu
1: Seperti
0: dia.
1: tadi mungkin untuk apa namanya tadi ada disampaikan oleh Pak Amsal, dulu pasar Pusung atau beberapa pasar masyarakat berjualan di pasar. Tapi karena ada apa namanya ada dinamika di dalam masyarakat, apakah dinamika politik dan sebagainya atau persoalan di internal pemerintah daerah dan sebagainya, mungkin kita dulu pada saat dari Aceh Utara dan lahir Kota Lusmawe, dia waktu Aceh Utara dulu dulu mungkin penertibannya dengan pola lama, kemudian pada masa transisi, kemudian kita masa pasca konflik, kemudian pasca tsunami dan sebagainya, kita lihat ini tidak bisa serta merta harus kita lakukan penertiban sedemikian rupa. Mungkin contoh kita di pasca konflik itu ada warga kita mungkin dari luar yang mencari nafkah di Kota Lusmawe, sehingga pada saat itu juga mungkin terjadi, dulu kan kita beberapa lama apa dari masa transisi dari Aceh Utara ke Kota Lusmawe, PJ-PJ wali kota, setiap tahun kita PJ-PJ berganti PJ, sehingga ada masyarakat pada saat pemerintah mungkin agak kurang apa agak dianggap oleh masyarakat mungkin di sisi ada kelemahannya, masyarakat mencari celah untuk membangun apa meletakkan tempat bangunan apa dagangannya di sepanjang jalan. Ini contoh kita lihat di jalan gudang di ujung tuh yang tembus ke pasar ikan, seharusnya yang berjalankan itu ada di pasar ikannya, tapi kita lihat begitu masuk KP3 itu ada yang berdagang berjualan ikan itu mulai dari ujung sampai ke ujung mendekati ke pasar ikan. Ini itu persoalan. Kemudian hal lainnya tadi disampaikan bahwa untuk pajak impres atau pajak impres ini mungkin ada tidak cukup dengan satu
0: kontainer.
1: Kita akan lakukan lagi nanti bagaimana berapa kira kebutuhan di pasar impres, mungkin akan kita lakukan penempatan beberapa bin kontainer baru nantinya.
0: Banyak PR ya Pak ya. Semangat Pak Bukhari. Ini
1: ya.
0: masuk lagi komentar dari warga masyarakat yang beberapa kali melihat bak sampah di armada pengangkutan itu bolong-bolong Pak di baknya, sehingga air kotor dari dalam sampah-sampah itu tercecer, menimbulkan bau di jalanan. Mungkin bak sampah itu sudah termakan usia, Pak. Apa mungkin sudah dilakukan perbaikan saat ini?
1: Itulah,
0: Apa pengadaan untuk bak sampah di armada itu ada atau tidak, Pak? Ini masyarakat ingin tahu.
1: Ya, boleh. Ini kan kita beberapa armada baru, ini akan kita fungsikan. Kemudian beberapa armada lama yang mungkin sudah bolong-bolong, ini lagi kita lakukan perbaikan. Ini bengkel mungkin yang terbatas, mungkin kita paksakan harus segera selesai. Kan itu aja. Ada lagi mungkin pada saat mobil sampah bergerak, over capacity kan. Jadi ada yang jatuh, mungkin ada kantong plastik kan, pada saat berjalan ada angin kencang kan. Mungkin yang harus kita antisipasi ke depannya, jangan ada yang berserakan di jalan.
0: Iya, saat ini sedang dilakukan banyak evaluasi juga, sedang dilakukan pembersihan juga. Yang paling nyata saat ini, yang paling dekat dengan kita adalah yang ada di Pasar Impres Kota Lok Semawe, Pak tadi. Tapi bukan cuma di pasar atau di pusat kota saja, di wilayah pesisir kita juga, Pak. Lok Semawe ini kan punya pantai, ada Pantai Jagu, ada Pantai Ujung Blang. Ancaman sampah plastik yang terbawa ke laut atau juga ke muara sungai ini juga jadi masalah, Pak. Untuk ini ada langkah nyata yang dilakukan DLH nggak, Pak? Untuk mencegah atau juga untuk membersihkan sampah plastik itu dari wilayah pesisir kita, dari pantai wisata kita, Pak?
1: Ini selama ini juga sudah dilakukan pengutipan atau pemungutan sampah di sekitar area
0: setiap pantai. Setiap minggu, Pak? Setiap bulan?
1: Ini ada dilakukan secara berkala. Ini mungkin apa kali?
0: Ya.
1: Ini kita lihat mungkin kalau di daerah pantai sampah paling banyak mungkin pada Sabtu Minggu, mungkin orang melaksanakan apa? Orang apa? Lebih intens mungkin masyarakat yang berdatangan di hari Minggu ke Pantai Ujung Blang.
0: Iya.
1: Salah satu sebenarnya kita harus kita kembangkan pantai ini bagaimana betul-betul nyaman bagi pengunjung. Ini kita juga saya merasakan bahwa ini kebersihan di daerah pantai, kemudian kita ada Pantai Jagu di mulai dari KP3 sampai dengan Agus Selatan sampai dengan batas Depot Pertamina. Ini juga mungkin harus menjadi perhatian kita sehingga masyarakat ada spot-spot bagus di Losme ini bisa dinikmati oleh warga masyarakat.
0: Jadi untuk kepala dinas lingkungan hidup yang baru nih PR-nya banyak, semangatnya juga harus ekstra ya, Pak ya.
1: Ya,
0: iya, harapannya apa, Pak, untuk Lok Semawe tercinta kita?
1: Ini kita harapan kita mungkin yang paling utama masyarakat ya. Kesadaran masyarakat ini harus tumbuh, harus kita perbaiki ke depan. Kita mungkin kesadaran ini harus kita mulai dari masing-masing diri kita sendiri. Iya. Mungkin kalau kita lihat kebiasaan di antara sama kita aja, misalnya contoh ada kawan-kawan kita habis merokok, buang puntung rokok sembarangan, itu kan paling kecil.
0: Kemudian
1: kita
0: lihat
1: ada yang bawa naik mobil, misalnya di mobil kita lihat botol aqua gelasnya atau botol minumannya di tempat keluar kan, itu sadaran ini kita lihat masih sangat kurang nih untuk yang ada apa di Kota Lusmo ini mungkin yang perlu kita tingkatkan ke depan. Kita benahi mungkin infrastruktur yang ada di pemerintah, kemudian kita benahi bagaimana pengembangan mindset di masyarakat kita.
0: Iya, jadi sampah itu bukan urusan pemerintah, bukan urusan petugas kebersihan aja ya, Pak ya. Ini tanggung jawab bersama, Pak. Kita semoga nanti dengan adanya Pak Bukhari ini kita bisa mewujudkan Lok Semawe yang peduli dengan sampah. Dimulai dari hal kecil tadi, Pak, puntung rokok, atau juga dari sampah rumah tangga ya, Pak ya. Kita pilah-pilah lagi sampah organik dan anorganik. Kemudian juga tadi Pak Bukhari mengajak kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Nanti juga akan ditambah lagi armada, ditambah lagi bak sampah, tong sampahnya, Pak.
1: Betul.
0: Ya, yep. Jadi masyarakat akan mudah membuang di tempat yang telah disediakan. Terakhir Bapak, untuk menutup diskusi kita pagi ini, silakan Bapak ajak seluruh elemen masyarakat atau akademisi dan juga generasi muda Lok Semawe untuk sama-sama kita jaga kebersihan kota, Pak. Closing statement Pak Bukhari, silakan.
1: Yep. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh komponen masyarakat yang ada di Kota Lok Semawe, terutama para akademisi, kemudian didukung oleh seluruh unsur elemen lainnya yang ada, para politikus dan sebagainya, kemudian juga oleh segenap komponen masyarakat yang ada di Kota Lok Semawe, untuk bagaimana kita sama-sama menjaga lingkungan, menjaga kebersihan di Kota Lok Semawe, sehingga dapat terwujud Kota Lok Semawe yang betul-betul bersih, nyaman bagi kita semua.
0: Baik, terima kasih Pak Bukhari atas waktu Anda hadir bersama kami dalam diskusi bincang pagi hari ini. Yuna juga bersama dengan rekan-rekan, ada gatekeeper Aldo dan juga di meja operator ada Rahmat, mengucapkan terima kasih. Kita bisa jumpa lagi, Pak, nanti mungkin bukan di udara, bisa sambil ngopi-ngopi ya, Pak ya.
1: Siap.
0: Iya, pesan mendalam juga pagi hari ini disampaikan oleh Kepala DLHK yang baru nih, bahwa kebersihan Lok Sumawe adalah cerminan dan kecintaan kita kepada daerah kita tercinta. Sekali lagi terima kasih Bapak. Yuna pamit dan menutup Lok Sumawe pagi ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara lainnya. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, saat ini pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat di hari Senin 12 Oktober 2026. Dan saat ini Anda mendengarkan siaran Halo RRI dengan tagline kami, Suara Anda, Solusi Bersama. Dan kami kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, saya Denny Mr. D bersama rekan-rekan yang bertugas yang lainnya, Operator Studio Rahmat Tamita dan Gatekeeper sekaligus pengarah acara Muhammad Sofianto, dan rekan ataupun personil media sosial kami hari ini juga Bondan Dwi Cahyo. Seperti biasa pendengar, Halo RRI nanti akan hadir sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, menerima beragam informasi yang ingin Anda sampaikan ke kami di pagi hari ini, ataupun keluhan-keluhan menyangkut masalah publik di sekitar Anda. Ada beberapa sarana interaksi seperti biasa yang kami sediakan di nomor telepon kami 08 11 67 15 893, dan juga di nomor tersebut Anda bisa berkirim pesan WhatsApp, WhatsApp call maupun telepon seluler, dan bahkan bisa berkirim foto maupun rekaman video pendek. Selain itu juga sarana interaksi lainnya ada di live media sosial kami di YouTube, akun RRI Loksemawe Official. Anda juga bisa langsung komen di live chat, kemudian juga di akun TikTok kami RRI Loksemawe yang pagi hari ini juga kami live di media sosial untuk program Halo RRI. Sementara itu nanti kami juga akan review kembali beberapa hal yang pernah Anda sampaikan ke program Halo RRI atau pernah Anda keluhkan, terutama nanti menyangkut soal masalah jalan yang sudah rusak dan juga hancur pasca bencana hidrometeorologi pada 26 November 2025. Ya, nanti kami akan sampaikan beberapa hal yang ini juga sudah dijawab oleh Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Dan pendengar, seperti di Halo RRI edisi Jumat tanggal 9 Oktober yang lalu, di mana juga masih ada keluhan menyangkut kondisi jalan rusak hancur yang sudah berlangsung sangat lama, yaitu jalan Lain Pipa, ya, yang mengarah ke, terutama yang mengarah ke tempat wisata Waterboom, yang di sana juga sering diakses ataupun lalu lalang warga masyarakat, terutama pengunjung ke Waterboom dan juga penduduk di komplek perumahan. Ada beberapa komplek perumahan di wilayah tersebut, dari komplek perumahan Korpri, perumahan Genali, Bataku, dan lain sebagainya. Tapi masalahnya, sebagaimana yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa status jalan

dan itu sekarang ini menjadi persoalan ya. Jadi apakah itu jalan di bawah Pemda ataupun masih kepemilikannya dari beberapa perusahaan atau proyek vital begitu ya. Bahkan juga dikirimkan video pendek ke kami di Halo RRI edisi Jumat tanggal 9 Oktober yang memperlihatkan bagaimana kondisi jalan itu memang sudah sangat hancur, aspal terkelupas begitu ya. Dan kalau hujan bisa becek begitu dan juga berlumpur jalannya. Jadi susah bagi warga masyarakat yang lalu lalang, terutama untuk antar jemput anak sekolah warga yang berdomisili di sekitar kawasan Jalan Len Pipa. Selain itu, pendengar, PUPR Aceh Utara juga sudah buka suara soal jalan rusak ya di program Halo RRI juga, di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Aceh Utara yang akhirnya buka suara menyangkut upaya perbaikan ruas jalan yang hancur diterpa bencana hidrometeorologi akhir November 2025 yang lalu. Sebelumnya, pada kesempatan program siaran Halo RRI yang tayang live setiap Senin, Rabu, dan Jumat di Pro 1 RRI Luxmawi pukul 9 sampai pukul 10 WIB, masyarakat di Kabupaten Aceh Utara pernah menyampaikan keluhannya mengenai ruas jalan yang rusak. Keluhan itu menyangkut misalnya ruas jalan di Kecamatan Tanah Pasir, Tanah Luas, dan juga Muara Batu. Setelah sempat tertunda beberapa hari, memang akhirnya Kepala Dinas Kadis PUPR Kabupaten Aceh Utara, Insinyur Muhammad Jafar, di hari Rabu 10 Oktober 2026 bersedia live on air dan buka suara memberikan penjelasan menyangkut keluhan tersebut. Dikatakan bahwa paket ruas jalan di beberapa wilayah tersebut sudah masuk dalam paket pengerjaan pada tahun 2025. Contohnya, jalan menuju ke Blang Bayi dari Kecamatan Tanah Luas sepanjang 7 km lebih, ini telah teranggarkan sebenarnya sebesar 12 miliar. Namun karena Aceh Utara juga terkena efisiensi, sehingga paket jalan tersebut dibatalkan pelelangan. Dan saat ini Pemkab Aceh Utara sedang berupaya untuk mendapatkan anggaran kembali supaya ruas jalan itu bisa tertangani. Nah, kemudian juga jalan tersebut sebenarnya menjadi jalan yang strategis di kecamatan dan akan tetap menjadi prioritas Pemkab Aceh Utara. Akan tetapi karena sekarang ini anggaran APBD belum sanggup untuk menjawab keluhannya, maka sedang dicarikan alokasi dana lainnya. Demikian halnya misalnya dengan keluhan masyarakat di Tanah Pasir terhadap ruas jalan dari Simpang Etren menuju ke kedai ataupun kedai Tanah Pasir, Gampung Matang Panjang, Blang Baru, ini juga sudah diusulkan anggaran untuk dituntaskan pada tahun 2027. Dan jika anggaran sudah tersedia, tapi hanya saja saat ini masih menunggu finalisasi data teknis di lapangan, jadi anggarannya sudah ada, dan plafon anggaran juga sudah tersedia. Untuk tahun 2026 ini, ruas jalan itu baru dilakukan pemeliharaan saja sebagai penanganan sementara. Berikutnya, ruas jalan di Kecamatan Lapang, ini juga sudah dimasukkan dalam paket pengerjaan. Namun karena anggaran yang dibutuhkan mencapai 48 M, maka terpaksa dikerjakan bertahap sampai tuntas. Nah, untuk tahun ini hanya tersedia anggaran 1,4 M dari TKD atau dana transfer daerah ya dari pemerintah pusat, dan sisanya dianggarkan tahun depan lagi. Sementara untuk Muara Batu, ruas jalan untuk akses jalan Elak menuju Muara Batu dan juga jalan akses ke Kabupaten Biren ya, atau Muara Batu ke Pintu Makmur, juga akses ke Bandara Maliku Saleh sepanjang 4,1 km, ini sudah pernah mendapat alokasi anggaran dari Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN. Namun karena terjadi efisiensi, sehingga terjadi pemotongan. Ini sedang diupayakan untuk pengajuan kembali. Terakhir, ruas jalan di Bungkah misalnya, yakni akses jalan dari Kedai Bungkah ke Lancang Barat. Misalnya dari Sungai Krung Ajo yang terdapat oprit jembatan terputus ya. Oprit ini sendiri berfungsi sebagai
penyambung antara konstruksi ujung jembatan dengan badan jalan. Jadi dari keputusan dari pihak BPJN akan ditangani dalam program rehab rekon atau tidak ditangani secara tanggap darurat pada saat itu. Jadi nanti dimasukkan dalam program rehab dan rekon, begitu ya. Ini penjelasan menyangkut keluhan ruas jalan di sejumlah kecamatan yang pernah disampaikan oleh masyarakat mendengar kami di program Halo RRI. Jadi untuk informasi ini juga Anda bisa baca kembali di portal online kami, website rri.co.id. Karena RRI saat ini juga menyajikan berita versi cetak dan gambar di portal, ya, di portal berita kami dengan situs www.rri.co.id. Bisa Anda baca kembali juga. Ya, jadi seperti itu untuk gambaran beberapa hal tentang keluhan jalan yang masih dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Jadi sebenarnya sedang dalam proses semua, sedang dalam proses penanganan dari PUPR Kabupaten Aceh Utara.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, suara Anda solusi bersama. Apabila ada masalah-masalah keluhan publik di seputar Anda, silakan disampaikan, kita kawal bersama-sama. Dan nanti tim Halo RRI juga akan mencarikan jawaban dari keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Karena kami juga sebagai penyambung lidah masyarakat tentunya, sebagai media penyiaran. Sama-sama kita tidak menyudutkan pihak manapun, tetapi hanya untuk mencari solusi yang berkeadilan tanpa menyakiti siapapun, begitu ya. Itu harus kita perhatikan sama-sama. Dan menyangkut misalnya pendengar kami yang ada di wilayah siar Kota Lok Semawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Biren, juga tidak menutup kemungkinan untuk Anda menyampaikan keluhan-keluhan ke kami, begitu ya. Begitupun dengan pendengar kami yang ada di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, juga wilayah siar kami. Sebagaimana yang pernah dikeluhkan juga oleh pendengar kami di Tamiang yang banyak mengeluhkan program rehab rekon korban banjir yang terdampak ya di akhir November 2025 yang lalu, itu juga sudah kami tanyakan ke Dinas Sosial setempat bahwa untuk masyarakat yang memang merasa belum terdata dan juga merasa sebagai korban banjir pada saat itu di Tamiang, juga boleh datang ke Dinas Sosial untuk mengadu. Dan Pemkab Tamiang juga masih membuka posko perbaikan data sampai dengan hari ini atau sampai dengan saat ini ya. Begitupun di Biren misalnya, sama halnya. Dan di Aceh Utara juga seperti itu. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga sempat membuka posko perbaikan data korban banjir yang dibuka saat itu sampai batas waktu 6 Oktober ya. Jadi posko perbaikan data korban banjir itu masih dibuka kemarin itu sampai dengan 6 Oktober 2026 yang lokasinya bertempat di Pendopo Bupati Aceh Utara sebagai posko utama penanganan darurat. Kemudian juga di kantor Bupati Aceh Utara Landing Lok Sukun sebagai posko pembantu ya. Jadi posko terus dibuka karena ini berkaitan dengan data, mungkin belum ada masyarakat yang belum terdata atau seperti apa di lapangan. Kemudian juga pendengar, pemulihan infrastruktur di Aceh Utara pasca banjir ini juga terus berjalan dan progres terkininya sebagai berikut. Ini juga kami dapatkan informasi dari Kepala Dinas Kadis PUPR Kabupaten Aceh Utara Insinyur Muhammad Jafar yang menyampaikan bahwa sekitar 70% ruas jalan dan jembatan rusak akibat bencana hidrometeorologi 26 November 2025. Sementara kabupaten ini sendiri memiliki ruas jalan dengan lebar 651 ribu meter persegi dengan panjang sekitar 2.032 km yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten Pemkab, artinya jalan kecamatan. Kondisi kerusakan itu terutama diperparah karena banjir besar yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 dengan kerusakan itu mencapai 70%. Saat ini upaya untuk memulihkan keadaan terus berjalan dengan memanfaatkan sumber anggaran yang dimiliki. Anggaran tersebut bersumber dari APBD, kemudian suntikan dana TKD pusat sampai dana Inpres jalan daerah. Dan pada tahun 2026 ini Aceh Utara memperoleh suntikan dana Inpres jalan yang diperuntukkan kepada 3 ruas jalan. Pertama, Jalan Payabakung ke Pantai Bahagia. Selanjutnya, Panten Labu ke Langkahan. Dan ketiga, ruas jalan di seputaran Kecamatan Tanah Jambu Aye, Panten Labu. Serta yang terbaru dan segera akan dikerjakan lagi adalah ruas jalan di Alu Iputih ke Blang Gelumpang sepanjang 9,5 km yang juga terdampak bencana. Lalu, Jembatan Viral di Kecamatan Sawang, ini yang akan dibangun permanen pada tahun ini. Jembatan gantung tersebut dikenal pula dengan sebutan lokal misalnya Jembatan Krung Sawang. yang menghubungkan beberapa desa seperti Lucut, Gunci, ya, dan lainnya. Bahkan jembatan tersebut memiliki akses penghubung menuju ke Kabupaten Biren. Nah, didukung aparat TNI Polri, juga terdapat sekitar 50 unit jembatan darurat, di antaranya jembatan Bailey, jembatan Garuda, hingga jembatan Aramco. Ada yang sudah berfungsi, dan juga ada yang sedang dalam penanganan. Terakhir, disampaikan lagi ke kami bahwa dengan dana alokasi khusus DAK, ada 3 ruas jalan ini sedang dikerjakan di Kecamatan Matangkuli, Luksukun, termasuk 1 unit jembatan. Berikutnya, 6 ruas jalan dibangun dengan dana otonomi khusus Aceh atau DOKA, ya, dana DOKA, sampai dana bantuan dari dana bantuan bencana dari Kota Simalungun dan Kota Pariaman. Jadi ini terus berlangsung pemulihan infrastruktur di Aceh Utara yang terdampak oleh bencana, ya. Pun demikian dengan dana Jadup misalnya yang juga sudah cair di Aceh Utara, ya, semoga semua kecamatan itu warga atau Anda terdampak bencana bisa tersantuni dengan dana tersebut. Kemudian ada juga misalnya yang di Loksmawe yang pernah korban banjir di Loksmawe, ini juga banjir bencana hidrometeorologi di 26 November 2025. Yang pernah ditanyakan ke kami lewat akun TikTok kami ketika itu soal dana Jadup atau bantuan banjir untuk korban di wilayah Kota Loksmawe. Nah, kami juga saat ini sudah tersambung dengan Ibu Lina, ya, Sekretaris Dinas Sosial Kota Loksmawe. Ya, kami akan tanyakan ini bagaimana untuk penjelasan korban banjir di Kota Loksmawe, terutama soal bantuan sosial. Ibu Lina, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi kembali Pak.
0: Iya, saya Denny Ibu di studio, Ibu Lina.
1: Baik Pak, baik.
0: Iya, iya. Bu, ada warga yang bertanya ke kami, bagaimana ini tentang bantuan banjir untuk Kota Loksmawe, terutama yang disalurkan melalui Dinas Sosial.
1: Baik. Untuk Kota Loksmawe kita sudah tersalur Pak, karena kita diprioritaskan di saat itu penyaluran khusus yang pertama Pak. Mm-mm. Gelombang pertama ke seluruh Aceh itu di saat itu Loksmawe sama Pidijaya kita sudah tersalur melalui pihak pos, dan sekitar 1.301 orang kakak yang sudah tersalur baik dengan pemberdayaan ekonomi, stimulan, perabot rumah tangga, dan Jadup. Itu sudah selesai semua, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Untuk gelombang pertama ketika itu, Ibu, ya?
1: Iya.
0: Ada lagi untuk susulan, Bu? Tidak? Tidak.
1: Untuk susulan selanjutnya, kita sudah juga mengirimkan kepada Kemensos sekitar 16.000 kakak, Pak.
0: Sudah 16.000, oke. Okay. 16.000 kakak sudah dilaporkan ke Kemensos, ya?
1: Kemensos Pak,
0: iya. Kemensos. Oke. Okay. Sudah ada ini tanda-tanda?
1: Untuk saat ini kemarin saya juga ada konfirmasi dengan pihak juga direktur, mungkin juga pihak Kemensos tinggal menunggu arahan juga dari pimpinan bagaimana ke depannya Pak.
0: Mm-mm. Itu untuk data susulan 16.000 jiwa Ibu, ya? 16.000 jiwa atau 16?
1: Iya. 16.000
0: kakak, berarti jiwanya kakak bisa lebih, ya?
1: Iya.
0: Jiwanya sekitar berapa ini yang untuk susulan?
1: Karena kami kemarin tuh yang kami jumlahkan 16.000 kakak. Kalau jiwa mungkin sekitar lebih kurang, karena jumlahnya sesuai dengan kakak ya Pak. Kemarin kita juga, nanti saya akan lihat lagi Pak.
0: Oke, okay, baik. 16.000 kakak, ini sudah dilaporkan dalam data susulan, ya Bu? Dari semua untuk, kecamatan atau?
1: Untuk tahap kedua.
0: Untuk tahap kedua, ya?
1: Itu dalam wilayah Kota Loksmawe, itu secara keseluruhan.
0: 4 kecamatan, Pak. Banyak, Ibu, ya?
1: Iya, iya.
0: Dengan kategori berat, sedang, dan ringan?
1: Iya.
0: Nanti mereka akan memperoleh bantuan apa saja ini, Bu?
1: Itu kalau misalnya nanti kita bisa implementasi dari pihak pusat, insya Allah sama dengan bisa juga sama dengan gelombang satu, ada stimulannya, ada untuk perabotannya, dan juga ada juga jadupnya gitu Pak. Kalau kalau bisa kita doakan Pak, semoga bisa tersampaikan tuh Kota Lok Semawe.
0: Iya, stimulan ini maksudnya apa Bu? Dana
1: itu stimulan tuh untuk ekonomi Pak,
0: oh, ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Oke, okay, pemberdayaan ekonomi ya. Oke. Okay. Baik Ibu Lina, berarti apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat nih? Mohon bersabar Ibu ya, tentunya ya.
1: Iya, kita sampaikan Pak, kita juga kami sendiri juga berdoa sama-sama ya. Kita yang jelas kita sudah pemerintah Kota Lok Semawe sudah mengupayakan Pak untuk bisa mendapatkan untuk gelombang kedua untuk warga kita yang terdampak musibah di saat itu Pak.
0: Oke. Okay. Baik, artinya sudah diusulkan kembali untuk data susulan 16.000 KK. Ibu Baik. Nurlina PLT Kadis Sosial Kota Lok Semawe saat ini bersama kami. Bukan ya? Ibu Lina ya?
1: Iya.
0: Ibu sekretaris atau PLT Kadis sekarang ini?
1: Saya untuk saat ini sekretarisnya Pak.
0: Sekretaris ya? Baik.
1: Iya.
0: Ada yang kirim foto ke kami ini, foto Ibu Nur. Iya, oke. Okay. Baik Ibu, iya, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Bu kalau memang tidak ada lagi yang mau disampaikan dan terima kasih penjelasannya juga. Semoga masyarakat pendengar ini sudah jelas dan nanti akan kami sampaikan lagi, terus kami siarkan bahwa mohon bersabar karena data susulan sudah diusulkan ke Kementerian Sosial. Terima kasih Bu Lina.
1: Iya Pak, sama-sama. Baik.
0: Assalamualaikum Ibu, selamat bertugas ya di Dinas Sosial.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.

0: di kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Suara Anda solusi bersama. Jadi sudah pukul 9 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat, jam di studio kami sekarang ini, dan Anda masih mendengarkan Halo RRI. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lina, Sekretaris Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, yang menjelaskan tentang tahap kedua pengajuan data korban banjir di Kota Lhokseumawe. Jadi ada 16.000 KK. Dan ini sudah diajukan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, nanti juga akan mendapatkan dana stimulan, kemudian juga jadup dan perabotan rumah tangga, insya Allah ya. Jadi kepada warga masyarakat itu dimohon bersabar karena masih ditunggu kepastian penyaluran dananya dari Kemensos. Jadi pemerintah Kota Lhokseumawe sudah mengajukan data susulannya itu sekitar 16.000 KK dari 4 kecamatan. Banda Sakti, Muara 2, Muara 1, dan Blang Mangat. Nanti juga akan memperoleh dana stimulan atau dana untuk ekonomi, begitu ya, dana stimulannya untuk pemberdayaan ekonomi. Lalu kemudian dana bantuan jadup, jatah hidup sehari-hari. Lalu juga ada nanti bantuan perabotan rumah tangga. Jadi seperti itu untuk yang warga Lhokseumawe yang pernah bertanya ke kami tentang bagaimana bantuan korban banjir untuk Kota Lhokseumawe. Jadi gelombang pertama sudah disalurkan semua, 1.300 sekian jiwa waktu itu. Dan ini ada data susulan sekitar 16.000 KK. Sudah diajukan ke Kementerian Sosial.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, silakan jika ada yang ingin Anda tanyakan atau Anda ingin ketahui jawaban-jawabannya atau Anda ingin menyampaikan keluhan masalah publik di sekitar Anda seperti biasa, ya silakan sampaikan ke kami. Baik itu di nomor WhatsApp 0811-6715-893 atau Anda yang menyaksikan live di media sosial kami. Di akun YouTube misalnya RRI Luxmawi Official, Abang Operator, Abang Rahmat, tolong dimonitor YouTube kita. Apakah ada sesuatu hal di sana? Terus juga belum ada ya. Kemudian juga yang di TikTok mungkin, jangan lupa di tap-tap layar ya, di follow-follow akun kami. Bila ada yang ingin Anda tanyakan juga boleh di TikTok atau ingin Anda sampaikan keluhan apa begitu ya. Yang itu sama-sama akan kita ketahui jawabannya dengan pihak-pihak yang memegang amanah untuk urusan-urusan pelayanan masyarakat misalnya begitu ya. Dan tadi sudah clear ya, mungkin kalau tidak ada yang ingin lagi disampaikan soal bantuan banjir untuk di Kota Luxmawe yang menjadi korban, itu sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Lina, Sekretaris Dinas Sosial, yang menjelaskan bahwa sudah diajukan lagi data susulan sekitar 16.000 KK ke Kementerian Sosial. Jadi itu juga untuk memperoleh bantuan nantinya sebagaimana yang sudah diajukan pada gelombang pertama. Baik itu nanti dana pemberdayaan ekonomi, dana untuk jadup, dan dana untuk membeli perabotan rumah tangga yang rusak karena banjir. Jadi seperti itu, mungkin mohon menunggu, mohon bersabar. Dan nanti ketika sudah di transfer dananya ke daerah, pasti akan dibagikan sesuai data yang ada. Kemudian juga untuk misalnya tadi jalan ya, jalan sudah clear juga, sudah ada penjelasan dari PUPR Aceh Utara. Jadi beberapa jalan sebenarnya sudah sempat diajukan atau sudah ada anggarannya ketika itu di tahun 2025. Namun karena ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, makanya itu terdampak. Aceh Utara saja ketika itu menurut Kadis PUPR Aceh Utara, Bapak Muhammad Jafar, itu efisiensi yang terdampak dari dana infrastruktur, pembangunan infrastruktur itu saja mencapai sekitar 67 miliar ya, lebih dari 60 miliar itu harus dicoret anggarannya, dan pelelangan proyeknya dibatalkan karena terdampak efisiensi saat itu, dan sekarang sedang diajukan kembali. Ada beberapa sumber dana yang dicarikan terus saat ini ke pemerintah pusat, baik dana dari TKD, dana dari DAK, dana alokasi khusus, maupun dana dari impres jalan misalnya ya, dari BPJN, dan dana-dana lainnya ini terus coba diupayakan. Karena memang untuk membangun infrastruktur itu dananya tidak sedikit, dan untuk APBD sekarang ini belum cukup, belum sanggup untuk menangani seluruh infrastruktur publik ya, untuk diperbaiki, untuk dibuat sesuai standar, itu dananya mahal. Karena konstruksi, bagaimana kita membuat rumah sendiri saja sekarang ini sudah hampir gelagapan. Konon lagi itu infrastruktur badan jalan misalnya atau jembatan, yang itu tidak main-main tentu saja anggarannya. Sementara untuk APBD belum sanggup saat ini, karena ya masih APBD membiayai dana operasional kepegawaian saja itu sudah hampir setengah dari dana APBD. Lalu untuk hari ini juga cuaca mendung di sekitar wilayah Luxmawe dan sekitarnya, bahkan tadi malam hujan begitu lebat, termasuk juga angin begitu kencang tadi malam. Dan ini juga tentu perlu meningkatkan kewaspadaan kita bersama menyambut ataupun menyongsong akhir tahun, yang mana memang sebagai negara yang cuacanya itu tropis, pasti di akhir tahun akan tiba musim hujan. Musim hujan biasanya diprediksi sampai Februari tahun depan, bahkan karena apalagi ditunjang ataupun terjadinya gangguan cuaca, misalnya cuaca ekstrim ini bisa berubah, bahkan bisa lebih panjang
atau bisa lebih pendek seperti itu ya. Dan kesiapsiagaan ini tentu saja harus dibangun dari semua pihak, dari keluarga-keluarga, masing-masing keluarga ini juga harus sigap. Karena setiap akhir tahun kita pasti memasuki musim penghujan. Bahkan juga nanti hujan dengan intensitas lebat hingga berjam-jam, ini juga bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Tapi yang jelas kita harus siap sebagai penduduk yang daerahnya rawan genangan atau rawan terjadinya banjir, apalagi dekat dengan daerah aliran sungai, das. Ini juga harus meningkatkan kewaspadaan bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Demikian pula misalnya keluhan debu di jalan misalnya. Ada pengerjaan jalan kemudian itu menimbulkan debu karena sambil menunggu untuk di aspal ya. Itu juga bisa diselesaikan misalnya dengan pihak yang mengerjakan proyek antara pihak desa begitu. Itu bisa disikapi segera. Jadi misalnya dilakukan penyiraman begitu ya agar tidak banyak debu. Demikian halnya juga misalnya soal keluhan lampu jalan di desa-desa, di kampung-kampung. Itu juga bisa diselesaikan dengan aparatur desa setempat. Karena bisa saja anggaran desa itu dipakai untuk penerangan lampu jalan di kampung-kampung. Jadi itu solusi yang bisa dilakukan ketika menyangkut dengan keluhan-keluhan tersebut, ya. Lalu juga tentang keluhan jalan ini sampai kami sampaikan kembali dari yang kami peroleh dari Dinas PUPR. Jadi untuk jalan di Kecamatan Tanah Pasir, Tanah Luas, dan juga Muara Batu yang pernah disampaikan ke kami. Jadi sebenarnya jalan tersebut sudah akan diaspal atau diperbaiki di tahun anggaran 2025. Tetapi harus dibatalkan kembali karena terdampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dan sekarang sedang diajukan kembali dananya. Itu misalnya jalan menuju ke Blang Bayi dari Kecamatan Tanah Luas sepanjang 7 km lebih. Itu juga sedang diusulkan kembali anggarannya yang sudah dicoret sebesar 12 miliar. Kemudian juga misalnya di Kecamatan Tanah Pasir, di Simpang Etren menuju ke Kede Tanah Pasir, Gampung Matang Panjang, dan sampai dengan ke Blang Baru. Itu juga kini sudah diusulkan anggarannya untuk dituntaskan pada tahun 2027. Anggarannya sudah tersedia. Plafon anggaran juga sudah oke. Dan untuk tahun 2026 ini, ruas jalan itu baru dilakukan pemeliharaan saja untuk penanganan sementara. Nah, menyangkut juga di Kecamatan Lapang misalnya, ya, yang pernah juga dikeluhkan di program Halo RRI. Jadi ini juga sudah dimasukkan dalam paket pengerjaan. Namun, anggaran yang dibutuhkan itu mencapai 48 M. Maka terpaksa dikerjakan bertahap. Sampai nanti tuntas. Jadi untuk tahun ini saja anggaran hanya tersedia 1,4 M dari TKD dan sisanya akan dianggarkan tahun depan lagi. Nah, kemudian juga di Muara Batu misalnya ruas jalan Elak kemudian menuju ke Muara Batu dan Muara Batu ke Pintu Makmur akses ke Bandara Malikus Saleh sepanjang 4,1 km. Ini juga sudah pernah mendapat alokasi anggaran dari Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN. Namun lagi-lagi karena terjadi efisiensi ketika itu di tahun 2025 sehingga terjadi pemotongan. Nah, dan ini juga sedang diupayakan untuk pengajuan kembali. Terakhir di Bungkah, ada akses jalan dari Kede Bungkah ke Lancang Barat dan menghubungkan dari Sungai Krung Ajo. Ada juga oprit jembatan yang terputus. Nah, ini juga akan ditangani dalam program Rehab Rekon nanti. Ya, sedang dalam proses semuanya. Lalu juga pemulihan infrastruktur ini terus berjalan di Aceh Utara. Terus berjalan, kemudian juga progres terkininya sudah dilakukan perbaikan-perbaikan bersama dengan pemerintah pusat. Ya, jadi ini sedang dalam pengerjaan. Karena memang banjir besar yang waktu itu melanda pada 26 November 2025, ini dampaknya sangat sangat banyak dampak yang terjadi. Jalan terkelupas begitu ya. Kemudian juga jembatan putus. Lalu juga misalnya bahkan merusak rumah-rumah masyarakat. Jadi dampaknya juga tidak ringan ketika itu ya. Dan ini tentu butuh anggaran yang cukup besar untuk dilakukan proses rehab dan juga rekon.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Nah, untuk saat ini pendengar, kami juga sampaikan beberapa informasi terkini untuk Anda ya. Ini juga kami pernah menyiarkan tentang himbauan untuk pengaktifan IKD, informasi kependudukan digital dari Dinas Dukcapil. Jadi ini dimohon kepada warga masyarakat semua untuk mengaktifkan IKD di smartphone masing-masing, ya, informasi kependudukan digital. Nah, jadi untuk mengaktifkannya datangi Dukcapil tidak lama, kemudian juga ini akan diaktifkan dan terakses ke semua akun, ya, ke semua informasi terkait dengan kependudukan lainnya. Kepemilikan tanah, misalnya kepemilikan sertifikat rumah atau kepemilikan-kepemilikan yang lain, semua akan terafiliasi atau terkoneksi dalam IKD, informasi kependudukan digital. Bahkan saat ini juga bantuan-bantuan itu juga dihubungkan dengan aplikasi IKD. Jadi warga masyarakat yang belum mengaktifkan IKD, ya, mengaktifkan kembali KK-nya, bisa mendatangi Dukcapil. Terlebih dahulu download aplikasi IKD di Google Play Store, ya, informasi kependudukan digital, dan untuk mengaktifkannya datangi Dukcapil terdekat. Ini juga penting saat ini. Apalagi misalnya Anda yang sudah mendaftar menjadi agen Perlinsos dari Kementerian Sosial, agen perlindungan data sosial, ya, yang Anda ingin ingin menjadi agen dengan syarat tidak bersedia bersedia tidak menerima pungutan apapun ketika melakukan aktivitas sebagai agen mendata tetangga Anda, berbuat baik untuk tetangga Anda. Anda bersedia sukarelawan menjadi agen Perlinsos. Dan itu juga harus sinkronisasi dengan IKD, informasi kependudukan digital. Agen Perlinsos ini merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Kementerian Sosial di bawah Menteri Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, yang melibatkan masyarakat untuk saling mendata dan mengajukan data, begitu ya, melindungi tetangganya yang mungkin selama ini Anda lihat ini berhak menerima bantuan sosial karena mungkin tidak memiliki pekerjaan, duafa misalnya, lalu hidup seorang diri atau seperti itu orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial. Nah, jadi dengan agen-agen ini dipastikan ke depan tidak ada lagi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena sudah melibatkan masyarakat untuk berperan serta, saling mengajukan, saling mendata. Kemudian juga ini ada informasi bahwa Bank Syariah Indonesia BSI, Arya Loksmawe, ini berencana menggelar Creative First Day bersama Berkarya. Bersama Berkarya menginspirasi negeri secara rutin setiap bulan, tepatnya pada minggu kedua. Jadi kegiatan ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi masyarakat, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, serta berbagai instansi untuk mengembangkan kreativitas dan menggerakkan ekonomi lokal. Jadi ada UMKM nanti di situ dalam Creative First Day ini yang diselenggarakan setiap bulan. Dan dikatakan oleh area manager BSI Loksmawe, Toto Sudiarto, kepada tim liputan RRI Loksmawe, bahwa kegiatan tersebut digagas untuk menghidupkan kembali suasana Car Free Day di kota Loksmawe, sekaligus meramaikan Ahad Festival di kawasan depan Islamic Center. Dan menurut Toto, Creative First Day ini terbuka bagi masyarakat umum, pelaku UMKM, instansi, dan berbagai tenan yang ingin bergabung. Jadi diharapkan semakin banyak pihak yang berprestasi, maksud kami semakin banyak pihak yang berpartisipasi, sehingga kegiatan tersebut semakin meriah dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. BSI juga memberikan kesempatan kepada UMKM dan masyarakat untuk membuka stand secara gratis. Fasilitas ini diharapkan menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal
untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas jangkauan pasar. Jadi seperti itu, dan ini juga sekaligus menjadi akhir dari pertemuan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kami kerabat kerja yang bertugas, gatekeeper sekaligus pengarah acara Muhammad Sofianto dan juga rekan operator Rahmat Tamita serta rekan media sosial kami yang bertugas di pagi hari ini, Bondan Dwi Cahyo, serta di bawah penanggung jawab Weni Zulianti selaku Kepala LPP RRI Loksmawe dan saya pembawa acara Denny Mister D. Mengucapkan terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, begitu ya. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami selanjutnya yang bertugas di tim Loksmawe siang ini.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Loksemawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pendengar di edisi hari ini, di hari Senin 12 Oktober 2026 bersama Nanda yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini ya, kita langsung memasuki program yang biasanya hadir setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin. Itu adalah program pengarusutamaan gender ya untuk hari ini. Dan kita di kesempatan hari ini untuk program gender, kita akan mengangkat topik yang sangat menarik ini ya. Kita akan membahas mengenai peran perempuan dalam merawat perdamaian. Dan ini kita akan membahas nanti terkait juga dengan sebuah film dokumenter yang baru-baru ini juga diputar ya di berbagai kesempatan. Ini terkait dengan bagaimana perempuan dalam merawat perdamaian Aceh. Dan judul filmnya adalah Inong Pedame, Together We Were Brave, yang artinya adalah bersama kita berani. Ini adalah film dokumenter yang merekam jejak perjuangan, keberanian, dan kontribusi penting perempuan Aceh dalam menghadapi masa konflik serta merawat perdamaian Aceh. Dan film ini dirilis melalui pemutaran perdana sebelumnya di Orion Hall Aceh Besar pada 30 September 2026 dan diinisiasi oleh UN Women Indonesia berkolaborasi juga dengan Aman Indonesia dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan untuk membahas mengenai bagaimana si film tersebut dalam merekam jejak kisah-kisah para perempuan dalam merawat perdamaian, bahkan memperjuangkan perdamaian ya. Dan kita akan berbincang-bincang dengan dua orang narasumber kita yang sudah hadir ke studio, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda pendengar. Ada Kak Maida Safrina dari Balai Syura Ureung Ineung Aceh, dan ada Kak Roslina Rashid dari LBH Apik Aceh. Nanda coba sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabar nih kedua-duanya? Hujan-hujan ya, suasana yang sejuk seperti
1: syahdu,
0: ini
1: ya.
0: Syahdu ya, kita bertemu lagi dengan Kak Maida dan juga Kak Lina ya. Mungkin ada ke Kak Maida dulu, gimana iya. Kabarnya Kak Maida pagi ini?
2: Alhamdulillah Anda.
0: Alhamdulillah ya.
2: Kayaknya kami ini narsum tetap. Pendengarnya bosan dengar.
0: Atau di ini aja sekarang jadi karyawan RRI aja.
2: Outfitnya udah ini ya.
0: Iya udah cocok ya, udah sesuai ya, udah matching gitu ya. Iya alhamdulillah sehat ya Kak Maida ya.
2: Sehat
0: ya. Kak Lina gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah baik dah.
0: Baik
1: bisa
0: ya.
1: Datang lagi berkunjung ke studio RRI.
0: Alhamdulillah.
1: Yang beberapa waktu ini kita kan banyak online nih via Zoom ya. Jadi hari ini memang kita berniat sekali dari 2 bulan yang lalu ya.
0: Iya, alhamdulillah kesampaian ya.
1: Kayaknya kita harus ke studio lah. Masa di Zoom terus gitu ya, enggak ketemu sama presenternya, enggak ketemu
0: sama kurang greget gitu.
1: Iya, kayaknya kurang asik aja gitu ya.
0: Dan alhamdulillah walaupun cuaca seperti ini tapi kita masih sehat ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua bencana ya, karena saat ini kan sedang musim hujan dan antisipasi kalau di akhir tahun masyaallah mudah-mudahan dijauhkan dari semua bencana.
2: Amin.
0: Baik. Dan kalau kita bicara

0: Mengenai perdamaian ya, perdamaian Aceh yang selalu diperingati setiap 15 Agustus ya. Dan ini sudah ditandatangani MOU Helsinki pada tahun 2005, 15 Agustus. Ini menjadi semacam peringatan yang pada akhirnya merekam semua proses sampai akhirnya bisa mencapai perdamaian. Artinya ini sangat penting, perjanjian MOU Helsinki. Dan film ini sendiri, dokumenter ini juga mencoba menghadirkan bagaimana sebenarnya perjuangan-perjuangan para perempuan sebelum perdamaian itu diwujudkan. Artinya kan ada peran perempuan di situ, dan luar biasa sekali ya para perempuan dalam memperjuangkan perdamaian. Walaupun kalau kita lihat di apa namanya penandatanganan MOU Helsinki itu para laki-laki semua ya
1: dominan.
0: Iya, tapi itu bisa hadir karena ada sebelumnya Duk Pakat Urung Inang Aceh ya kalau nggak salah ya, yang bertemu, berdialog, jadi mendiskusikan bagaimana perdamaian ini harus tercapai. Jadi ada peran perempuan di balik penandatanganan MOU Helsinki juga, dan akhirnya kita bisa merasakan perdamaian seperti hari ini. Nah, Nanda mau membahas ini mengenai filmnya dulu ya, sebelum kita mungkin jauh membahas ke hal-hal yang lain nantinya, dan bagaimana peran perempuan setelah atau pasca perdamaian saat ini. Mungkin filmnya bisa diberi gambaran, karena mungkin gak semua masyarakat kita menonton ya, gak semua masyarakat kita tahu bagaimana film ini merekam jejak-jejak para aktivis perempuan di masa konflik, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana penyintas konfliknya sendiri juga yang diputar oleh film ini kan tidak semua masyarakat mengetahui. Nah, apa sih yang pesan yang ingin disampaikan oleh film Inong Pedame Aceh Together We Brave ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Maida terlebih dahulu, karena Kak Maida ini yang paling banyak disorot di film.
2: Scan-nya banyak ya,
0: yeah,
2: scan di dokumenternya banyak.
0: Tampilan
2: banyak
0: dari Kak Maida ya yang bercerita.
2: Kayaknya dia peran utama lah di iya, kan? Film dokumenter ini.
0: Tokoh utama nih, ya silakan Kak Maida.
3: Kalau dibilang tokoh utama jadi ngeri juga nih. Ya, baik Nanda, kita mulai dari pertanyaannya, apa tadi? Film bercerita tentang apa ya inisiatifnya,
0: iya
3: ya. Kemarin itu kita bersama UN Women ya, didukung oleh UN Women, Kemenko PMK dan
1: Aman Indonesia
3: bersama Balai Sura, kita mencoba untuk merekam kembali pengalaman-pengalaman perempuan yang pada waktu itu mempunyai peran-peran penting menginisiasi perdamaian, merawat perdamaian, dan juga mengupayakan perdamaian, baik itu di komunitas maupun di ruang-ruang publik. Kita mencoba mengingat, kita buat tagarnya ini kurang jelas ya, buat tagarnya ini merawat ingatan, melawan lupa. Jadi sejarah ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diambil pembelajarannya oleh generasi muda. Di film Inang Pedame, Together We Were Brave ini, kita mau mengingatkan bahwa perempuan pernah punya peran penting di masa konflik, menjadi garda terdepan, menjaga keluarga, menjaga masyarakat, yang waktu itu mungkin mulai dari akar rumput perempuan di komunitas akar rumput, sampai perempuan-perempuan yang berjuang di tingkatan apa namanya pengambilan kebijakan berperan penting. Nah, jadi pada tahun 2000-an 99 ya sampai 2000 ya.
1: 2000 yang Duk Pakat.
3: Ya. Jadi ada beberapa perempuan Aceh itu menginisiasi semacam Duk Pakat atau kongres perempuan untuk bersama-sama memikirkan apa sih yang kita inginkan sebenarnya. Nah, dari hasil Duk Pakat itu kemudian muncul rekomendasi bahwa konflik ini harus diselesaikan dengan damai gitu, melalui ruang dialog, supaya punya ruang untuk mengakomodir semua kepentingan-kepentingan yang terjadi pada saat itu. Nah, akhirnya muncullah Balai Sura dari hasil kongres ataupun Duk Pakat ini. Nah, jadi film ini juga menceritakan tentang pengalaman bagaimana perempuan waktu itu mengorganisir, perempuan melakukan pendampingan, melakukan advokasi di komunitas dalam rangka untuk mendukung perdamaian itu sendiri. Nah, kami ingat bahwa waktu itu belum ada KOHA ya, belum ada
4: inisiatif-inisiatif dari luar tentang
0: dialog
4: damai ini. Nah, perempuan Aceh sudah memikirkannya pada waktu itu. Walaupun pada perjalanan proses dialog damai itu kemudian perempuan tidak terlibat lagi ya di tingkatan yang lebih tinggi, di pengambilan keputusan kongres-kongres internasional misalnya. Nah, mungkin itu dari saya dari latar film itu. Nah, kami sendiri diwawancarai di film itu mewakili generasi-generasi
0: lintas
4: yang terlibat
0: generasi.
4: Lintas generasi ya, kontributor untuk film itu ada banyak,
0: 12
4: gitu, sekitar
0: orang.
4: 12 orang yang diwakili di beberapa wilayah Aceh Utara, Aceh Besar, PD, Melaboh,
0: Banda Aceh.
4: Jadi kita ada 12 orang ini lintas generasi. Generasi maksudnya gini, generasi aktivis ya, ataupun yang orang-orang terlibat dalam upaya-upaya perdamaian ini sendiri. Jadi ada banyak latar juga, ada penggerak masyarakat. Seperti saya kan memang bermain dari grassroots ya, akar rumput gitu. Mengorganisir perempuan-perempuan korban konflik waktu itu untuk kembali pulih dan pulih dari traumanya, pulih secara ekonomi dan sosial pasca mereka kembali dari pengungsian. Dan ada teman-teman seperti Kak Lina yang berjuang di ruang advokasi hak-hak mereka yang mengalami kekerasan. Kemudian ada teman-teman juga yang berjuang di tingkatan lainnya gitu. Jadi ada tokoh agama yang terlibat di sana. Ada banyak aktivis, penyintas yang berkontribusi untuk film ini, menceritakan pengalaman-pengalaman mereka pada saat itu. Mereka ada di mana dan melakukan apa pada waktu itu dalam upaya-upaya merawat perdamaian ini.
0: Ya, mungkin itu. Jadi film ini melibatkan sejumlah para aktivis perempuan ya, tokoh agama juga yang menceritakan bagaimana proses keterlibatan mereka dalam merawat perdamaian, menginisiasi perdamaian pada saat itu, termasuk melakukan kongres perempuan tadi ya yang diperbincangkan, sehingga akhirnya kita bisa merasakan damai pada tahun 2005 dengan perjanjian MOU Helsinki. Nah, mungkin Kak Lina bisa diberi gambaran dari film ini sendiri semangat apa saja yang ingin di disampaikan kepada publik dari film ini.
1: Iya Nanda, kita sebagai kontributor yang merasa ini kontribusi kecil ya dari sekian banyak orang yang terlibat ya, terutama tokoh-tokoh perempuan di Aceh itu yang awalnya menginisiasi Duk Pakat Inong Aceh pada Februari 2000 ya kalau saya nggak keliru. Sebenarnya semangatnya dari awal itu supaya ini jadi catatan, maksudnya ada rekam jejak yang kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Karena kita kan orang Aceh ini ada budaya yang menurut saya budaya sebenarnya bagus sih, budaya tutur yang kita kan suka ngomong nih, kenapa di Aceh tuh banyak warung kopi ya kemudian karena kita hobi ngobrol tapi kita nggak hobi mencatat, nggak hobi menulis, nggak hobi merekam gitu ya. Jadi menurut saya inisiasi membuat film dokumenter ini adalah inisiasi yang cukup bagus ya, karena awalnya kita kok nggak kepikiran harusnya ada film yang kemudian ini menjadi jejak sejarah yang kita legasikan ya, kita wariskan ke generasi berikutnya gitu, generasi-generasi yang memang mereka gak tahu sejarah konflik Aceh. Misalnya mereka, ya saya membayangkan mereka lahir tahun 2000-an ya,
0: Gen Z
1: dari yang 98 lahir ya, 97, 98 dan seterusnya. Itu mereka kan anak-anak muda yang sekarang usianya kan udah lumayan ya, 25 ya kalau Gen Alpha 2018 ke atas ya. Jadi menurut saya ini untuk meninggalkan jejak sejarah satu, kemudian warisan ya, warisan yang mungkin kita nggak akan bisa menceritakan secara lengkap ya kepada generasi muda sekarang gitu, bahwa Aceh dulu pernah mengalami situasi konflik yang berat gitu. Kenapa kita bilang berat itu? Banyak korban loh, ribuan korban konflik itu
0: dan terjadi. Banyak pelanggaran HAM pada saat itu.
1: Iya, banyak pelanggaran berat yang terjadi. Itu kita bisa lihat momentumnya 99 ya di Betung Ate, KKA, Bumi Flora ya. Rumah Gedung. Nah, itu kan yang kita catat, yang kita masih ingat kalau kami ya sampai hari ini. Itu jejak-jejak peristiwa konflik masa lalu, pelanggaran HAM berat yang hari ini mungkin udah dilupakan.
2: oleh malah oleh pelakunya sendiri. Oleh jambu kupuk satu lagi di apa terus kemudian yang Bantakiah. Betung atuh. Jadi itu kan peristiwa-peristiwa besar yang tercatat sebagai pelanggaran HAM berat di Aceh yang terjadi pada masa konflik dahulu dan dan kita enggak bisa melupakan bahwa jejak sejarah ini meninggalkan trauma berat panjang. Trauma panjang berat dan itu masih berbekas sampai hari ini pada orang-orang yang tersisa misalnya kayak kita ya. Lain yang orang-orang yang kemudian menikmati hasil dari itu ya. Tapi yang kita ceritakan sekarang adalah bagaimana perjuangan perempuan yang tadi Maida sampaikan bahwa inisiatif-inisiatif yang kemudian di apa dilanjutkan lewat kongres tadi kan ada Dukpakat ada sekitar hadir dari seluruh 400. Kabupaten kabupaten kota di Aceh ada 400-an perempuan yang hadir di Anjungan Mata waktu itu untuk duduk mendiskusikan, merumuskan apa sih yang kita inginkan sebenarnya dari situasi konflik Aceh. Kita ini perempuan, kita yang menjaga generasi, kita yang merawat keluarga, kita yang menjaga ini kan, yang menjaga pada waktu itu kan yang tinggal tuh perempuan di rumah. Di komunitas yang tinggal tuh perempuan, laki-laki kan pada pergi semua. Nah, sebagai orang yang tinggal merawat generasi, merawat rumah, merawat semua apa aset-aset yang ditinggalkan gitu ya. Kita berpikir ini gak boleh seterusnya terjadi. Harus diakhiri, apa jalan yang kita harus tawarkan gitu. Ya dialog. Nah pada saat itu belum ada yang tadi Maida sebutkan inisiatif-inisiatif dari luar, dari lokal malah dari luar. Itu belum ada duduk untuk mendiskusikan, merumuskan apa sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan situasi konflik ini. Ada tawaran dialog damai waktu itu dari yang hasil rekomendasi Dukpakat Inong Aceh. Nah kemudian baru di pertengahan tahun kalau gak salah saya baru ada hadir kemudian kalau gak salah saya Henry Dunan Center ya. Waktu itu untuk mengobrolin masalah inisiatif perdamaian ini gitu ya. Tapi kemudian yang sangat disayangkan semangatnya ini ya, kenapa kami kemudian apa istilahnya berharap film ini bisa ditonton oleh banyak orang supaya nggak lupa bahwa ada barisan banyak perempuan waktu itu, perempuan-perempuan Aceh yang memikirkan masa depan Aceh gitu loh, ke depan gitu lewat meja perundingan atau meja dialog yang melahirkan perdamaian yang kemudian inisiatif itu lahir jadi MOU Helsinki
0: Dan seandainya kita gak menonton film ini mungkin kayak Nanda sendiri, kalau Nanda gak nonton film ini Nanda gak tahu ternyata ada proses Dukpakat itu tadi ya. Ada kongres yang dilaksanakan bahkan sampai 400 orang perempuan.
2: Bayangkan ya, itu 2000 itu eskalasi konflik lagi tinggi-tingginya. Itu mau darurat militer ya. Nah perempuan Aceh didatangkan dari berbagai kabupaten kota ke Banda Aceh. Bayangkan di perjalanan itu gimana ya,
0: pasti
2: ya.
0: Harus perjuangan. Ada pos-pos pemeriksaan dan lain-lain.
2: Jadi kita nggak tahu setiap berapa ratus meter sudah ada yang ketemu pemeriksaan. Itu nggak tahu kita pemeriksaan dari jadi apa menghadiri kongres itu nyawa yang dipertaruhkan. Tapi karena semangat tadi kita harus akhiri nih. Dari 89 loh kita merasakan gejolak konflik ini gitu ya.
0: Sampai 98
4: Hasil kongres Dukpakat ini kemudian disampaikan ke pemangku kepentingan ya, gubernur dan bahkan ke
2: pemerintah Indonesia,
4: ketua MPR Amin Rais waktu itu. Nah, jadi bukan hanya sekedar duduk dan ada hasil selesai, tapi perempuan waktu itu kelompok perempuan waktu itu mengupayakan sampai ke tingkat nasional. Gitu. Jadi bukan hanya
2: nasional dan internasional.
4: Bahkan teman-teman
0: ada, hasil dari rekomendasi dari Dukpakat itu ya.
4: Punya jaringan keluar juga menyampaikan itu.
0: Ya, jadi kalau kita bayangkan sangat besar sekali ya kontribusi atau peran perempuan.
4: Walaupun hari ini dilupakan.
0: Sedih ya. Walaupun ada upaya-upaya harus ada apa ya seperti 30% kuota perempuan yang harus terlibat dalam pembangunan atau pemerintahan. Artinya ada upaya-upaya pasca dari perdamaian itu sendiri ya. Nah itu nanti akan kita bicarakan ya bagaimana setelah pasca perdamaian. Ini kita masih di sebelum terjadinya perdamaian. Artinya film ini merekam berbagai cerita, berbagai pengalaman yang akhirnya membuat bahwa perdamaian ini tidak terlepas dari peran-peran perempuan yang penjaga damai itu sendiri ya, dari Inang Pedame itu. Nah itu di situ letak kontribusi luar biasa dari para kaum perempuan. Dan Kak Lina, kalau kita melihat memang betul kayak Kak Lina sampaikan, kalau tidak ada dalam bentuk film, kita mau lihat kemana gitu. Jadi kalau cerita lisan bisa hilang dalam ingatan orang mungkin ya, akhirnya diabadikan dalam bentuk film seperti ini. Nah ini kan efeknya akan termasuk psikologis kita juga ya. Saya ketika menonton tuh membayangkan cerita-cerita dari satu persatu aktivis yang ditampilkan. Saya membayangkan ada yang menceritakan bahwa kalau udah diambil maka
4: Gak akan balik lagi.
0: Terus ada cerita tentang bagaimana seperti tadi Kak Lina sampaikan dan Kak Maida diperiksa saat perjalanan itu ya.
4: Jadi pas melakukan pengorganisasian kelompok ibu-ibu itu
2: KTP
4: yang kembali
2: merah putih.
4: Yang kembali dari pengungsian, kakak kan waktu itu tugas di PD Aceh Selatan
2: Bener
4: sama
2: Maria.
4: Bener Meriah juga Aceh Utara. Itu wilayah-wilayah merah ya, ditandain merah, tingkat konfliknya tinggi gitu. Dan yang kakak dampingi waktu itu kan keluarga-keluarga GAM yang misalnya suaminya hilang, anaknya hilang. Notabene itu keluarga-keluarga yang memang mengalami menjadi korban gitu. Nah jadi mereka gak punya apa-apa lagi, gak punya rumah, gak punya usaha, usahanya hancur kan. Jadi mengorganisir mereka untuk berdaya kembali, memberikan bantuan ekonomi kayak kredit mikro gitu. Kita namakan kredit mikro supaya mereka punya daya juang kan, untuk bangun dari kondisi apa namanya keterpurukannya. Nah, jadi untuk berkegiatan dengan kelompok ibu-ibu ini saja kita harus bungkus dengan pengajian. Padahal kita di dalamnya itu melakukan apa namanya pemulihan trauma ya, kegiatan psikososial lah kita dalam waktu
0: supaya nggak disangkakan yang aneh-aneh gitu ya.
4: Kami harus menghadapi melaksanakan kerja-kerja sosial ini harus
0: secara diam-diam.
4: Nggak juga kita melaporkan kegiatan kita harus waktu ke Pangkoop misalkan kita membangun komunikasi dengan pos-pos keamanan gitu, supaya kan jaminan keamanan kita sendiri juga harus terjamin kan. Tapi ya itu, kita tetap dicurigai sebagai misalnya pihak yang sebelah sana gitu, misalnya pihak yang bertikai. Nah dari sebelah A menganggap kita ini agennya orang B, sebelah B juga dicurigai kita agen A gitu. Jadi apa ya, saya bilang serba sulit, harus pandai-pandai membuat diri supaya kita selamat, orang-orang ini juga tidak terdampak dengan kerja-kerja kita. Jadi waktu itu saya memikirkan, mungkin karena masih darah muda ya juga, nggak ada takut-takutnya gitu. Saya pikir mati sekali gitu, jadi niatnya memang membantu masyarakat ini, membuka akses ibu-ibu ke permodalan supaya bisa bangkit lagi kehidupannya. Jadi juga memulihkan trauma mereka, mencari keluarganya, mengadvokasi hak mereka. Jadi kerja-kerja yang memang berat sih waktu itu. Kalau kita ingat kok sanggup ya kalau sekarang gitu. Jadi api itu udah terlalui gitu. Dan kurangnya kita adalah di dokumentasi Nanda. Jadi selalu itu ya, kita mengenang sejarah Aceh yang luar biasa di masa lalu. Tapi hari ini jarang sekali kita menemukan tulisan-tulisan. Kalau mau tahu cerita tentang Aceh, kita harus ke Museum Belanda dulu, misalnya gitu. Jarang sekali kita menulis tentang perjalanan sejarah kita sendiri. Nah begitupun dengan kondisi konflik yang kemarin terjadi itu, jarang yang menuliskannya sebagai pembelajaran gitu. Jadi saya pikir film ini juga menjadi salah satu dokumenter yang nantinya menjadi pengingat sejarah bagi anak-anak muda ke depan gitu. Bahwa perempuan di masa lalu sudah melakukan ini, sudah berani di saat kondisinya apa terbilang kritis sekalipun, perempuan tetap ada perannya gitu. Nah, kita berharap ke depannya anak-anak muda jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk bergerak, bahwa kita juga punya hak, punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga perdamaian ini.
0: Dan melalui film ini kita bersyukur seperti menggugah kembali ya, membalikkan kembali ingatan kita ke masa lalu, terutama Gen Z yang tidak merasakan itu, tidak seperti mungkin orang Kak Lina rasakan.
4: Yang untuk dendam ya,
0: bukan untuk dendam,
4: tapi supaya tidak berulang.
0: Dan kita bisa apa ya, ada semacam rasa ingin menjaga terus menerus jangan sampai terulang kembali seperti disampaikan Kak Medan. Nah, baik Nanda ke Kak Lina. Di situ di penggalan film itu, kalau nggak salah Nanda ada menonton semacam pernyataan bahwa perempuan-perempuan ini ketika dipertemukan dalam kongres ini ada yang ingin NKRI banget gitu, ada yang ingin merdeka, ada yang memang yang penting damai aja lah mau gimana gitu ya. Nah ini kan artinya menyatukan suara supaya bulat sampai akhirnya menjadi rekomendasi terhadap perjanjian MOU Helsinki. Bagaimana prosesnya? Karena ini kan banyak suara-suara perempuan yang dikumpulkan karena ada seperti itu tadi ya, ada yang memang mungkin agak ke arah frontal sedikit, mungkin ada yang memang yang penting damai aja lah, udah nggak sanggup lagi gitu. Nah itu seperti seperti apa mungkin prosesnya?
2: Iya, kalau secara terlibat langsung kita nggak waktu itu ya, karena kita di Aceh Utara ini kan dipilih perwakilan. Yang waktu itu perwakilan level-level atas ya, maksudnya layer pertama aktivis perempuan di Aceh. Kayak mereka yang mengkoordinir beberapa yang memang tokoh-tokoh kunci perempuan di Aceh Utara dan beberapa wilayah lain yang hadir ke kongres tersebut yang di Banda Aceh. Kita saya dan Maida termasuk yang enggak, yang belum terlibat. Yang kedua kongresnya baru ya. Yang pertama kongres ini kedua. Kongres kedua kita baru terlibat. Yang kongres pertama ini enggak. Tapi dari cerita-cerita ya kakak-kakak aktivis kita itu dinamikanya emang luar biasa. Karena yang terlibat itu kayak Nanda bilang tadi, ada yang pro banget ke NKRI, ada yang pro banget ke Merdeka, gerakan Aceh Merdeka. Ada yang memang bukan netral. Kita bilang netral di netral yang ingin sebenarnya mereka cuma satu, pengen damai. Jangan ada lagi konflik. Karena kita tahu konflik itu melahirkan banyak banyak situasi yang kemudian membuat kehidupan manusia perempuan terutama dan anak semakin terpuruk ya pada saat itu. Kalau misalnya kami dalam situasi itu, kalau saya nggak salah itu 2000, 2001, 2002 itu kan masih operasi militer ya. Kita kan darurat militer itu Mei 2003 sampai Mei 2004. Karena tsunami itu saya teringat tuh darurat sipil. Nah jadi pada masa itu kan gejolak konfliknya luar biasa, apalagi 2003 darurat militer. Jadi kalau orang yang ceritanya yang kalau udah diambil gak pulang lagi itu kan pasti mati, ada yang gak ketemu malah. Nah jadi situasi kalau Nanda tanya membayangkan situasi kongres itu seperti apa, apakah mereka pada saat itu gontok-gontokan atau mereka saling mempertahankan idenya gitu ya?
0: Karena kan banyak beda-beda latar belakang nih.
2: Iya, kan bayangkannya sendiri 400-an orang lebih
0: dan beda pengalaman yang mereka alami gitu.
2: Kan ada yang dua hari kayaknya 18-19 Februari kalau nggak salah. Jadi itu ada kubu-kubu yang memang saya kalau secara pribadi nggak bisa bayangkan, tapi dari cerita kita bisa bayangkan lah gimana dinamika diskusinya ya kak, gimana mempertahankan ide itu. Nah, kenapa kemudian damai menjadi jalan terakhir ya, yang dipilih untuk apa? Untuk lahir dari rekomendasi Duk Pakat Inong Aceh itu. Jadi saya bisa bayangkan ya, kalau kita bisa bayangkan sekarang ya gimana situasinya. Pasti yang punya pengalaman berat berhadapan dengan pihak yang satu gitu ya, saya nggak bilang pihak yang satu atau misalnya kita berhadapan dengan pihak satu lagi, pasti punya pengalaman berbeda. Oh saya nggak mau, saya mau merdeka karena apa, Aceh ini negara yang
4: berdaulat
2: gitu ya, punya kekayaan yang luar biasa,
0: punya kesultanannya sendiri,
2: punya masa lalu yang luar biasa.
4: 40 orang aja kita rapat itu susah menyatukan.
2: Bisa bayangin ya.
4: Semua yang hadir di sana saya pikir itu membawa
2: misi ya,
4: misi yang sama untuk kondisi yang lebih baik gitu kan. Jadi mungkin kita dengan berbagai dinamika yang alot mungkin akhirnya disepakati jalan tengahnya adalah kita
2: damai.
4: Karena kan pada dasarnya kita perempuan kan yang menjaga ya, yang merawat,
2: Kita menjaga.
4: Memikirkan bagaimana anak-anak kita nanti hidup kalau kondisinya terus seperti ini.
2: Jadi setelah itu lahir banyak dialog ya kemudian ya, dan itu sampai ke Tokyo ya. Tokyo juga gagal. Nah jadi setelah Duk Pakat Inong Aceh Fasca 2000 itu kan sebelum darurat militer. Darurat militer kan 2003 waktu itu. Era Megawati presiden itu setahun. Nah jadi sebelum itu, setelah upaya yang diinisiasi oleh perempuan Aceh lewat Kongres Perempuan Aceh itu, Duk Pakat Inong Aceh, kemudian lahir inisiatif duduk berdialog, tapi semua gagal. Gak ada yang berhasil kan? Siapa yang buat berhasil nih? Musibah.
0: Tsunami.
2: Darurat sipil, Allah yang turun tangan untuk membuat Aceh ini damai itu.
0: Krisis kemanusiaan akhirnya membuat kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.
2: Karena kan lebih banyak lagi korbannya. Tsunami. Ratusan ribu.
0: 200-an ribu.
2: Lebih kayaknya.
4: Dan waktu itu kan juga udah Pak SBY ya yang presiden.
2: Iya, ya. 2004.
0: Iya, dan kita bersyukur salah satu tokoh perdamaian ini ada Pak Yusuf Kalla.
2: Iya, pada saat itu iya.
0: Menjadi juru damai yang luar biasa sekali,
2: nah,
0: ya.
2: Nah, setelah setelah itu kan masa darurat sipil, setelah darurat militer ditarik Mei 2004 itu kan udah berlaku darurat sipil sampai tsunami datang. Itu masih darurat sipil Desember. Nah, pada saat itu kan SBY kalau enggak salah saya terpilih di bulan Oktober 2004. Ya, dua bulan dia jadi presiden. Sudah kemudian tsunami. Nah, setelah itulah kan baru berpikir lagi, mau dibawa kemana Aceh? Sampai 8 bulan kemudian lahir MOU Helsinki. Nah itu maksud saya turun tangannya Allah lewat musibah itu baru kemudian Aceh.
3: Tapi inisiatif-inisiatif banyak
2: itu
3: orang
2: udah terjadi.
3: Mengakhiri konflik itu sendiri
2: udah diupayakan 5 tahun
3: sebelum tsunami itu udah muncul.
2: 5 tahun proses dialog itu dilakukan
0: setelah masa DOM berakhir berarti dari 99 lah bisa kita sampaikan. Dan ketika setelah tahun 199 itu juga banyak sekali pelanggaran HAM, banyak sekali masih konflik,
2: terutama yang darurat militer.
3: Itu kan rentetan sejarah dari yang 98 juga kita demo besar-besaran.
2: Jatuhnya Orde Baru kan.
3: Jatuh Orde Baru dan itu kan
0: naik BJ Habibie pada saat itu ya.
3: Rentetan sejarah panjang di Indonesia yang kayaknya gak pernah ada hari yang
2: iya, kayaknya kita gak ada hari yang buat kita tuh tenang gitu ya.
0: Itu emang masa-masa sulit banget gitu ya.
2: Itu Nanda masih kecil ya?
0: Oh masih kecil banget.
2: Masih SD ya.
0: Jadi Nanda juga masih SD. Nanda cuma bisa membaca literatur gitu ya dan mendengarkan cerita-cerita seperti ini. Kalau kalau pada saat itu memang bisa dibilang penyintas juga karena ikut merasakan konflik, ikut merasakan suara senjata di depan.
2: Ikut mengungsi juga ya.
0: Ikut mengungsi juga. Tapi masih kecil-kecil, masih umur 5 tahun mungkin pada saat itu ya. Tapi kan sekarang mewakili generasi-generasi muda ini jadi ternyata seberat itu dan ada perempuan di balik perjuangan perdamaian itu ya yang akhirnya kita
2: itu plot twist.
0: Iya, karena kita pikir ini kan apa ya, ini kaum-kaum pemimpin laki-laki saja mungkin yang di garda terdepan. Ternyata sudah diinisiasi duluan oleh para perempuan ini melalui kongres-kongres tadi yang walaupun gagal-gagal, tapi pada akhirnya karena musibah tsunami terwujudlah perdamaian itu ya. Jadi mungkin kita flashback lagi ke belakang supaya kita jadi merawat ingatan ya, seperti yang Kak Lina sampaikan. Ada ingatan-ingatan yang harus kita rawat bahwa perjuangan perempuan untuk perdamaian itu sangat besar sekali.
3: Kalau
0: seperti yang saat
3: kan
0: ini
3: budaya cerita ini misalnya kita mengingat dari tutur syair-syair sekarang kan mungkin film salah satu
2: media
3: mengingatnya itu. Dan kita berharap ada banyak lagi muncul film-film dokumenter lain yang menceritakan perjalanan panjang sejarah Aceh ini, nggak hanya film Ineng Pedame ya. Kalau Ineng Pedame kan hanya melihat dari sisi perempuan, aktivis perempuan gitu. Tapi kan ada banyak orang ataupun aktor yang berkontribusi untuk damai Aceh hari ini. Ya kita berharap muncul lagi film ataupun jenis dokumenter lain yang untuk merekam jejak sejarah Aceh.
2: Terutama saya berpikir jurnalis.
3: Teman-teman
2: jurnalis punya pengalaman. Tapi saya pernah baca satu buku yang ditulis oleh jurnalis, tapi saya nggak tahu judulnya apa. Itu cukup bagus juga ceritanya mereka menghadapi situasi konflik pada saat itu. Jadi saya lupa judul bukunya, tapi saya pernah baca sekilas. Jadi penting itu, kayaknya itu juga harus dikenalkan ke anak-anak muda ya. Karena merekam itu kan bukan hanya lewat tulisan, film, tapi juga budaya tutur yang harusnya kita buat kayak semacam orang bisa terima semua situasinya. Misalnya kayak kita buat video singkat lewat media yang bisa dinonton. Karena orang kan sekarang malas nonton panjang ya. Ini pun dikritik ya sebenarnya dokumenter ini terlalu panjang.
0: 30 menit padahal ya, hampir 30 menit.
2: Tapi orang bosan juga. Tapi mereka mengusulkan misalnya ada dialog-dialog yang cukup mengena gitu, kemudian dibuat singkat, ditonton gak lebih dari 5 menit. Tapi cukup mewakili kontributor ini.
0: Mungkin nah, jadi seperti short video gitu ya.
2: Saya teringatnya seperti itu. Jadi mudah untuk orang mengakses, membagikan, mengakses dan mengingatnya. Oh ini toh filmnya
3: jadi,
2: gitu.
3: Jadi peran masing-masing aktor yang saya pikir kayak misalnya di kesehatan ya. Ada Dr. Fauzia
2: yang di Biren, yang dibunuh kan.
3: Namanya bahkan diabadikan jadi rumah sakit. Jadi artinya teman-teman dari tim kesehatan juga punya peran penting.
2: Akademisi.
3: Akademisi.
2: Dayan Daud.
3: Jurnalis. Jadi ada banyak orang yang berkontribusi untuk menjaga perdamaian ini. Saya pikir
2: mungkin tokoh-tokoh
3: semuanya
2: itu ya.
3: Perlu ya. Perlu untuk ditulis kembali. Perlu untuk diungkap kembali. Perjalanan orang-orang atau tokoh-tokoh yang berkontribusi.
2: Saya ingat kan ketika itu direkam lagi, itu banyak lewat tesis ya. Tesis disertasi pada masa setelah pasca Aceh Damai itu banyak kemudian
1: mahasiswa-mahasiswa luar, ini malah masih luar lagi.
3: Kayak kemarin ya, kita baru
1: mencatat. Mencatat mereka untuk dijadikan tesis atau disertasi mereka bagaimana resiliensi masyarakat Aceh, terutama perempuan.
0: Ya. Akhirnya kita bisa menjadi studi kasus penelitian. Iya,
1: karena mereka kan misalnya kayak daerah Asia itu masih ada yang Filipina, Vietnam, Myanmar itu kan masih konflik, Sri Lanka ya.
0: Jadi bisa menjadi contoh penyelesaian damai.
1: Jadi kita ditanya ya.
3: Ya kemarin kita minggu lalu didatangi
1: sempat di
3: sama teman-teman mahasiswa Johnston. Anak-anak mahasiswa, mereka dari berbagai negara itu datang kemari bertemu kita, teman-teman Balai Syura, nanya bagaimana sih kalian perempuan-perempuan Aceh bisa tetap tersenyum bahagia, bisa survive hari ini setelah melewati konflik panjang dan bencana alam yang luar biasa, kenapa kalian nampak happy gitu. Jadi kan daya resiliensi kita
0: luar biasa,
3: Aceh
0: ya?
3: Ini luar tanggung biasa sekali,
0: gitu.
3: Sampai menarik perhatian teman-teman di Asia yang masih konflik negaranya yang pengen belajar. Nah, saya pikir ini satu hal penting yang patut kita tiru. Harusnya anak-anak muda kita juga seperti itu, belajar dari sejarah, bahkan sejarah negara lain gitu, masyarakat di tempat lain, untuk bagaimana sih mereka pulih, bagaimana mereka berjuang keluar dari kondisi buruk mereka itu. Nah, saya lihat anak-anak muda sekarang kan agak kurang ya perhatiannya di hal-hal seperti itu. Gak kebayang kalau misalnya ada situasi-situasi yang kembali seperti itu.
0: Terulang.
3: Gimana cara kita untuk
0: resilience,
3: keluar?
0: Ketangguhan kita seperti apa gitu ya.
1: Iya, mereka justru belajar dari kita gitu kan. Daya resiliensi kita
3: orang
1: menghadapi.
3: Orang luar belajar dari kita. Di kita sendiri gak menganggap itu penting.
1: Karena gitu. Apa? Ya, biasa aja buat kita, tapi buat orang itu suatu ketangguhan ya. Maksudnya kita tangguh dalam berbagai situasi, konflik, bencana alam dan kemudian banyak.
0: Karena darah pejuang mengalir di darah kita.
1: Iya,
0: iya ya. Darah Malahayati, Cuknya Adin, Cuk Mutia ya.
3: Film Malahayati juga
0: keren ya, benar-benar.
3: Versi Indonesia ya.
0: Yang pemainnya Atikah itu ya.
1: Iya, Atikah itu boleh juga ditonton buat referensi.
3: Walaupun banyak orang mengkritik ya, saya apresiasi juga, artinya mereka mengangkat tokoh Aceh gitu, perempuan Aceh yang di zamannya itu nggak pernah ada gitu,
0: Laksamana.
3: Kita Aceh punya gitu. Jadi kalau bicara soal kepemimpinan perempuan di Aceh itu bukan isu baru. Jadi nenek moyang kita itu udah duluan jadi pemimpin.
0: benar. Udah di garda terdepan ya pada saat itu ya.
3: Jangan lupa juga ya, Aceh pernah punya sultan. Di kesultanah itu 4 kesultanah, dan di Pasai ini sendiri ada Narasia yang namanya diabadikan.
0: Jadi, Sultanah Narasia
3: Uin. Itu juga pemimpin perempuan yang di Teledonya ya.
1: Jadi kalau ngomongin soal kepemimpinan perempuan bukan hal yang baru buat orang Aceh sebenarnya. Tapi kenapa kemudian perannya jadi kerdil ya, itu lihat situasi mundur ya.
0: Itu mungkin karena pengaruh kebijakan ya peraturan yang mungkin tidak melibatkan kaum perempuan di dalamnya. Sehingga kalau dulu kan mungkin belum ada yang sifatnya kebijakan yang ini sekali, yang kaku sekali. Kalau dulu kan siapa aja bisa berperang gitu perempuan. Kalau sekarang kan harus masuk parlemen dulu, harus mungkin jadi proses-prosesnya ya.
3: Mencalonkan yang... jadi gesi aja sekarang cuma opuhan hari uraga menampung gitu bahasanya.
0: Jadi itu hal yang kita sayangkan ya.
3: Jadi malah pemikiran masyarakat kita sekarang malah jadi kerdil kan.
0: Padahal kalau kita lihat riwayat sejarahnya, perempuan justru yang berada di garda terdepan ya.
3: Kita
0: saat ini malah perempuan yang jadi
3: kita mengagungkan sejarah nih, hebat hayu Aceh di masa lalu, tapi kita enggak mengambil pembelajaran dari sejarah yang sudah ada ini.
0: Ya, padahal menarik sekali di ini masih di dalam film ya. Kita masih mengupas di udah kayak bedah film gitu ya. Karena dua aktornya ada di sini juga.
3: mendadak artis ya.
0: Jadi di dalam film itu ada juga pernyataan dari guru besar UIN Araniri, Prof. Yusni Sabi ya kalau enggak salah, yang mengatakan laki-laki dan perempuan memang saling melengkapi. Beliau kalau enggak salah menyatakan itu. Nah, tapi melengkapi ini pada akhirnya kalau kita lihat di situasi saat ini tidak sepenuhnya saling melengkapi ya, kalau dalam tanda kutip gitu ya kalau kita lihat. Nah, kalau kita bicara mengenai era saat ini. Nah, ini setelah era perdamaian, bagaimana nih Kak Maida ataupun Kak Lina melihat peran-peran perempuan, apakah sudah mendapat porsi yang cukup bagus mungkin dalam pengambilan keputusan atau mungkin dalam seperti contohnya di ranah terkecil ya, tingkat desa bisa dilibatkan dalam tuhapet misalnya atau dalam upaya-upaya penanganan kekerasan, apakah perempuan sudah cukup didengarkan misalnya oleh aparat penegak hukum sendiri, apakah diperlakukan diskriminatif, seperti apa melihat setelah pasca perdamaian ini, kalau mungkin secara garis besar saja gitu.
1: Iya, kita ini masih dalam situasi damai ya, kalau menurut saya pasca konflik lah ya, post konflik istilahnya. Aceh masih butuh kontribusi banyak orang untuk merawat dan menjaganya gitu ya. Di sini kan kita ngomong bagaimana perempuan berperan gitu ya, untuk mengisi ini semua gitu ya yang kita perjuangkan. Kalau kuota 30% itu kan afirmasi ya, maksudnya kita yang berjuang. Nggak bisa, maksudnya setelah disediakan 30% ujuk-ujuk dapat terus, enggak. Tapi perempuan harus berjuang dua kali lipat. Iya, iya. Jadi kesempatan sebenarnya diberikan luas. Kalau kita mau lihat di tingkat nasional sekarang ketua DPR-nya siapa? Perempuan kan? Secara fisik oke, perempuan. Kemudian di posisi-posisi strategis misalnya ada menteri perempuan, ada walaupun hanya beberapa orang.
3: Aceh Utara yang enggak punya dewan perempuan.
1: Iya, kalau ngomong di tingkat lokal justru Aceh Utara dari 45 anggota dewan tak ada satupun perempuan. Tapi kalau Loks mau ya dari 25 justru 7
0: masih
1: orang.
0: Ada.
1: 7 orang loh. 7 orang itu perempuan.
3: Melebihi kuota.
1: Artinya ada peluang-peluang yang masing-masing dimanfaatkan ya, balik baik oleh perempuan secara pribadi maupun menggunakan alatnya gitu, misalnya partai ya, partai yang kemudian mereka jadikan kendaraan politik untuk kemudian terlibat ya. Nah ini kan situasi menurut saya bertolak belakang nih Loks Moe dan Aceh Utara.
0: Aceh Utara ya.
1: Ya dia kalau sekarang ya Aceh Utara situasinya ya kalau mau lihat secara jumlah penduduk paling besar, secara luas wilayah paling besar.
0: Desanya paling banyak.
1: Paling banyak 854. Ya, 54 desa.
3: Apakah
1: enggak ada seorang pun perempuan yang punya potensi untuk duduk di DPR misalnya.
0: Nah, itu
1: misalnya
0: kan jadi tanda tanya, apakah memang perempuan yang enggak mau mencalonkan diri atau mungkin kesempatannya apa agak dibatasi atau mungkin bagaimana keadaan kita saat ini kok bisa gitu.
1: Saya juga itu mempertanyakan berulang kali ya karena kenapa kok bisa gak ada gitu. Tahun 5 tahun yang lalu ada satu orang ya, satu orang dari 45. Jadi menurut kita itu suatu hal yang mengundang tanda tanya. Kenapa? Kenapa gak dipilih? Atau memang mereka gak mau terlibat? Atau yang kita mau bilang bahwa yang mengambil peran besar disini kan partai. Atau partainya gak menginginkan ada perempuan gitu ya kan ya. Itu jadi pertanyaan. Tapi oke, kita lupakan soal itu. Tapi saya mau bilang bahwa keterlibatan perempuan dalam posisi-posisi strategis baik eksekutif maupun legislatif secara ini udah diakui dah. Kalau kita bilang diakui, oke okay, diakui. Tapi peran mereka itu kan belum tentu. Misalnya ada pun di legislatif, belum tentu juga suara mereka didengar. Maksudnya artinya yang diperjuangkan mereka juga bisa apa? Bisa 100% tercapai, tapi ya kita dukung ya. Minimal kehadiran mereka jadi pertimbangan ya di dalam proses pengambilan keputusan, terutama untuk yang terkait dengan kebijakan-kebijakan jaminan perlindungan hak-hak perempuan di Aceh khususnya. Mungkin itu ya Anda kalau dilihat dari soal keterlibatan perempuan.
0: Iya, karena kita bicara pasca damai ya seperti apa kita melihat. Karena sebelum damai itu udah gontok-gontokan nih perempuannya udah berjuang luar biasa. Nah, setelah damai apa sih yang mereka dapatkan atau bagaimana eksistensi mereka setelah
1: sampai hari ini ya? Misalnya kan kalau mau dilihat dialog-dialog yang dibangun kemudian, misalnya KMOU Helsinki itu kalau dari pihak GAM justru ada keterwakilan perempuan ya, Sadia Marhaban. Tapi kalau dari RI sendiri malah nggak ada, nggak ada yang kayaknya pada saat itu senyap ya, nggak didengar lagi malah suara perempuan atau mereka nggak mengajak lagi perempuan untuk terlibat dalam merumuskan butir-butir perjanjian dalam MOU tersebut.
0: Dan ini mungkin bisa menjadi masukan juga untuk para pemangku kepentingan atau siapapun itu pimpinan-pimpinan untuk lebih mengedepankan keterlibatan dari perempuan. Karena perempuan dan laki-laki kembali tadi saling melengkapi ya. Sehingga tidak ada stigma-stigma bahwa perempuan tidak bisa memimpin misalnya, sama saja
1: mungkin. Ya, didiskriminasi dalam peran-perannya gitu ya. Dimarginalisasi dalam keterlibatannya gitu. Di nomor 2 kan ketika mereka harusnya terlibat, didengar suaranya gitu ya, dalam forum-forum pengambil keputusan.
0: Iya. Gitu. Dan seperti di Kota Loksemawe sendiri ada geciknya perempuan ya.
1: Ada satu ya dari desa Gampung Blangmangan ya.
0: Kalau enggak salah gimana ya, Gampung Jambu Masjid atau di mana ya?
1: Iya, Blangmangan, Kecamatan Blangmangan, Gampung Jambu Masjid.
0: Oh iya. Jadi itu suatu kayak apa ya, terobosan yang kita harus apresiasi ya. Akhirnya ada perempuan yang memimpin di tingkat
1: dari
0: Gampung.
1: Dari 60 Gampung di 64 Gampung di Loksemawe. 66 ya.
0: 40-an ya, berapa sih?
1: 60-an kalau enggak salah saya 60. Ah ya, Gampung di Loksemawe.
0: Cuma satu-satunya ya kalau enggak salah ya.
1: Jambu Masjid ya. Dia 800-an loh.
0: Ya, mudah-mudahan keterwakilan perempuan ini semakin banyak, entah itu di di parlemen dan di tingkat desa lah gitu ya. Kalaupun belum ke tingkat DPRK misalnya atau DPRA, tingkat desa dulu gitu ya. Dari tuhapetnya juga harus terlibat, karena ini bagian dari bagaimana suara-suara perempuan bisa masuk dalam kebijakan ya. Kalau nggak ada perempuannya, kebijakannya yang diambil akhirnya para laki-laki semua gitu. Akhirnya tidak mewakili,
1: nggak terwakili juga. Nggak bisa ya kita mewakilkan suara.
0: Karena
1: kita,
0: laki-laki tidak merasa kan kondisi-kondisi mungkin yang dirasakan oleh perempuan, sehingga keadaannya kan empatinya mungkin jadi berkurang, jadi merumuskan kebijakan pun jadi kurang gitu ya. Itu yang kita perlukan sebenarnya,
1: sensitivitasnya yang gak ada.
0: Betul, nanti sensitivitas ya, kepekaannya ya dalam melihat dua gender ini, atau perempuan dan laki-laki tetap sama saja sebenarnya ya, dalam kesetaraan gender. Baik, ini kita gak terasa loh udah 10.55 serasa kayak ngerumpi. Nah, kalau kita bicara dampak dari film ini, film ini kan yang bikin UN Women Indonesia ya, film dokumenter dan ditayangkan di YouTube ya. Artinya linknya itu sudah ada di YouTube dan siapa saja bisa
1: boleh akses
0: menonton ya. YouTube UN UN Women Indonesia kalau nggak salah ya. Nah, ini film ini sendiri nanti ini boleh nggak misalnya diputar di sekolah-sekolah, misalnya di kampus-kampus? Karena kan kalau kita kayak tadi kita bilang, nggak semua generasi kan tahu kalau misalnya nggak disosialisasikan. Nah, artinya ini kan terbuka bagi siapa aja ya. Nah, gimana Kak Lina mungkin mengupayakan supaya film ini tersosialisasi dengan baik, atau ada agenda-agenda berikutnya untuk supaya film ini lebih banyak lagi yang menonton mungkin?
1: Iya, inisiatif dan dorongan untuk memutar ini dimanapun sangat boleh ya. Maksudnya kita dorong sangat gitu ya. Di Jakarta di Taman Ismail Marzuki, di beberapa event-event itu sudah mulai diputar ya film ini. Nah, kita besok rencananya di Unimal, di FISIP, Prodi Ilmu Komunikasi, rencananya kita akan putar film ini dengan kita akan bedah bersama-sama dengan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Mudah-mudahan ini jadi langkah awal ya untuk mengenalkan film dokumenter ini. Dan kemudian itu mungkin bisa dilanjutkan di fakultas-fakultas yang lain gitu ya. Yang kalau mau dibilang ada kaitannya ya semua terkait. Tapi kenapa kami memilih FISIP? Karena FISIP itu sangat berdekatan. Misalnya mereka punya jurusan sinematografi ya kan, itu sangat dekat. Jadi bagaimana mereka melihat film ini, bagaimana film ini kemudian menceritakan situasi. Saya juga nggak ngerti ya ilmu sinematografi itu, tapi minimal kita juga dapat pengetahuan ya bagaimana film ini dibuat dan bisa berdampak gitu ya. Karena setelah orang menonton, kalau kayak Nanda bilang tadi, saya setelah nonton baru tahu ternyata ada peristiwa sejarah yang dilupakan atau terlupakan yang kita sendiri itu udah nggak ingat ya. Kita sendiri kalau nggak sering diceritakan kan bakal lupa gitu ya. Nah, saya berharap nanti setelah anak-anak muda ini menonton film ini, mereka juga punya inisiatif untuk menyebarkan versi mereka gitu.
4: Mencari tahu gitu.
1: Mencari tahu bahwa sejarah ini pernah ada, kemudian mencari tahu juga latar belakang kenapa film ini dibuat. Misalnya kalau lewat dialog dan bedah film, mungkin nanti mereka bisa dengar langsung dari kita. Tapi mereka juga punya inisiatif membuat versi mereka misalnya.
0: Menceritakan kembali
1: mungkin ya. Tapi versi storytelling mereka yang menurut saya kan anak-anak muda ini lebih
0: atau mereka bisa memanfaatkan platform mereka.
2: Iya, platform media mereka.
0: Ada yang konten kreator, FYI, kamu tahu nggak sih, gitu-gitu ya.
2: Iya, itu maksudnya.
0: Nah, bisa dikembangkan dalam bentuk lainnya, gitu ya.
2: Atau mengajak tokoh-tokoh yang influencer, gitu ya, yang bisa menceritakan kembali secara singkat. Tapi kan kalau influencer itu kan banyak followernya ya, follower itulah yang kemudian nanti bisa terinformasi tentang film ini.
4: Penyebaran informasinya kan mudah sekarang ya, ada media sosial. Saya pikir ini filmnya kan tidak berisi konten provokasi, jadi hanya mengingat, menceritakan kembali perjalanan panjang untuk perjalanan panjang untuk damai hari ini. Ada peran-peran penting perempuan. Ada banyak tokoh yang kemudian terlibat dalam proses ini. Bukan hanya dua pihak yang bertikai waktu itu, tapi juga ada peran masyarakat sipil yang mendorong perdamaian itu sendiri. Buat kami film ini kan bukan hanya sekedar pengingat tentang luka masa lalu ya, tapi juga menjadi cermin untuk melihat bagaimana kita memperlakukan perempuan hari ini gitu. Pada saat konflik, perempuan didorong ke depan menjadi garda
2: tameng,
4: penjaga kan,
2: penjaga damai.
4: Tapi pada hari ini kenapa dimundur gitu, didorong ke belakang, seolah-olah kita hanya penikmat ataupun tidak mendapatkan memberikan kontribusi untuk damai itu sendiri. Nah, jadi kita berharap konstruksi sosial yang hari ini kita jalani, misalnya perempuan sebagai pelengkap, perempuan sebagai mitra, diberikan porsinya sesuai dengan
2: kapasitas
4: kita gitu. Bukan hanya orang di balik layar.
2: Ini kayak kita nih sekarang di balik layarnya.
0: Tapi juga di depan layar gitu ya.
4: Diberi kesempatan yang sama lah saya pikir.
0: Baik. Pesan-pesan terakhir nih, mungkin singkat saja karena kita harus menutup perjumpaan kita ya. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan, bisa dalam bentuk satu kalimat atau quotes mungkin yang bermakna yang bisa disampaikan terkait bagaimana peran perempuan dalam merawat perdamaian dan bagaimana selanjutnya film-film seperti ini bisa diproduksi mungkin lebih banyak lagi ya, supaya bisa meningkatkan wawasan tentang bagaimana konflik yang luar biasa terjadi di masa lalu. Silakan Kak Lina dan Kak Maida. Kak Lina dulu mungkin.
2: Kalau menurut saya sih jangan ada yang tertinggal ya. Itu quotes-nya.
0: Jangan ada yang tertinggal.
2: Artinya kan siapapun yang berkontribusi, siapapun yang berperan, mereka tetap punya porsinya. Artinya semua orang diakui keberadaannya, sehingga kontribusi sekecil apapun tetap menyumbang pada bagaimana kita terus menjaga dan merawat perdamaian yang sudah ada di Aceh.
0: Jadi harus keterlibatan yang inklusi ya, semua pihak
2: terbuka untuk semua orang
0: dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan, kebijakan dan juga mungkin dari segi menjalankan pemerintahan ya. Baik, Kak Maida silakan.
4: Tidak ada perdamaian tanpa keadilan, ya kan? Jadi kalau bilang, dan tidak ada keadilan yang utuh jika suara perempuan diabaikan. Mungkin itu.
2: Quotes-nya hari ini ya, ada dua quotes.
0: Jadi perdamaian tapi harus berbarengan dengan keadilan dan keadilan itu juga harus melibatkan perempuan.
4: Inklusif.
0: Semua kalangan ya. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Lina dan juga Kak Maida. Ya tidak terasa nih waktunya sudah habis.
4: Ini gak cukup waktunya,
0: gak cukup ya. Kalaupun banyak pertanyaan gak tertanyakan akhirnya. Oke, terima kasih banyak sudah hadir ke RRI Pro 1 Lok semuanya. Mudah-mudahan film ini semakin berdampak untuk generasi muda dan semakin gencar dilakukan sosialisasi sehingga akhirnya bisa melahirkan seperti tadi kita sampaikan versi cerita baru versi-versi anak muda mungkin ya, yang jauh lebih menggugah mungkin mereka punya kreativitas untuk menceritakan gitu.
4: Silakan like dan subscribe
0: kalau mau nonton di UN Women Indonesia
2: mungkin RRI boleh juga
0: kayaknya RRI udah pernah mutar ya kemarin tuh ya dalam film
2: saya udah kebagikan juga
0: Gampung Film pernah nggak sih kita ada program Gampung Film bareng film-film dokumenter mungkin bisa menjadi rujukan untuk bisa diputar lah di Gampung Film.
2: Saya berharap itu juga ada di YouTube-nya RRI.
0: Iya, mudah-mudahan. Oh iya, nanti kita coba usulkan untuk bisa ditampilkan di YouTube RRI ya. Baik, terima kasih banyak Kak Lina dan Kak Maida. Sehat selalu, selalu memperjuangkan nasib para perempuan ya, dan selalu dibalas kebaikannya, perjuangannya juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akhiri program Pengarus Teman Gender untuk hari ini. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami.
5: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: they've given everything. They've given everything.
1: Meski menang, Batiman City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: No, the pre-match was quite
3: normal. Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
2: For different reason. Then half time we adjust something and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix

0: Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
1: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
2: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
1: Of course, yeah, really happy to win here.
0: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
2: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
0: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula 1 musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula 1 musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to the...
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to, you know, ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman.

0: Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezeki musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke kelas Moto3 di mana pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Huistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di-VAR gol kita, sehingga tidak bisa jadi dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UW ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepakah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Pro 1 RRI Lux Mawir 89,3 MHz. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di kesempatan siang hari ini yang masih menemani Anda. Kita memasuki program Bungong Jaro untuk edisi hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan tembang-tembang favorit Anda, lagu-lagu Aceh favorit Anda, silakan bisa merequest di 0811 671 5893, atau bisa juga langsung menghubungi di nomor yang sama di 0811 671 5893.

0: Iya, pendengar. Kita di studio saat ini Nanda enggak sendiri, Nanda ditemani ada teman-teman kita seperti biasa dari Magang HUB ya, Kementerian Ketenagakerjaan yang ini nanti akan menjadi calon penyiar ya untuk berikutnya. Tapi sebelumnya ini sudah berdiri memang dari tadi, sudah ada beberapa penelpon, tapi kita sapa dulu ada Silvi, Mujib dan juga sebelumnya siapa namanya lupa Kak Nanda?
1: Lutfia,
0: ada Lutfia, Mujib dan Silvi. Halo.
2: Halo. Halo Kananda.
0: Iya, selamat siang.
2: Siang.
1: Siang Kananda.
0: Gimana? Sehat hari ini semuanya?
2: Alhamdulillah sih.
0: Yel-yelnya mana? Jaya-jaya-jaya enggak? Oke, kita coba terima ya penelpon kita di Muang Jaros yang ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nanda.
0: Iya, Tante
3: apa
0: Mona.
3: Hari ini berapa orang?
0: Oh, absen dulu nih. Ada Silvi.
3: Betty, Bang
0: iya.
3: Betty.
0: Ini kayaknya kok enggak kedengaran ya suara Silvi. Ada Silvi, Tante Mona, ada Mujib, ada Lutfia di studio. Disapa dulu Tante iya. Monanya.
2: Halo Tante Mona.
3: Halo juga Bang Depi, semangat selalu Bang Depi.
0: Bang Mujib, Tante Mona.
1: Bang Mujib.
3: Kalau Tante Mona semangat selalu Bang Depi ya. Halo.
0: Iya Tante Mona. Mujib, Tante Mona, Mujib, Silvi, sama Lutfia.
2: Iya Tante Mona.
3: Bang Mujib apa kabar Bang Mujib?
2: Alhamdulillah.
3: Ada penyiar di udara ya.
2: Iya, alhamdulillah Tante Mona sehat. Tante Mona sehat hari ini?
3: Sehat banget Tante Mona, gak ada kekurangan satu apapun.
2: Alhamdulillah. Udah masak Tante Mona?
3: Masak enggak sih, dari pagi tadi bawa ke sini ke toko Mona Lisa.
2: Makan
3: siang di sini, ada cepat-cepat di rumah. Anak cuma dua orang, satu dokter.
0: Iya.
3: Satu mamanya pedagang.
2: Ya udah, tambah Mujib satu jadi anaknya.
0: Oh, Mujib mencalonkan diri.
3: Oh, boleh, tapi nanti enggak ada itu selanjutnya pegawai negerinya.
0: Anak Tante Mona gak ada lagi yang lajang ya Tante Mona ya? Mujib mau mencalonkan diri. Mau jadi calon menantu.
3: Gak ada, kalau ada dijodohkan aja dengan Mujib.
0: Wah Mujib, ya. Bisa nih Mujib. Tante tolong dicariin ya.
3: Ya, berapa umurnya sih udah dicariin?
0: Oh gak usah, kata Mujib gak usah.
3: Ya, nanya aja berapa umurnya?
0: Berapa Mujib umurnya?
2: Masih 21 Tante Mona, masih muda banget.
3: Oh, masih panjang waktunya.
0: Kayaknya 17
3: ini
0: tadi ya.
3: Ini ada anak cucu Tante Mona.
0: Cucu Tante Mona.
3: Cucunya.
0: Iya, mana tahu nanti bisa kenalan Tante Mona ya. Kenalan aja dulu ya.
3: Ya, nanti cucu sudah kuliahnya ya.
0: Oh, masih
3: kuliahnya apapun ceritanya kita duluan di depan duitnya ya bisa jadi ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, Tante Mona ini juga udah telat tadi Nanda buka requestnya. Mungkin Tante Mona mau langsung aja request lagu apa nih di Bungong Jaro siang ini?
3: Lagunya. Apa? AR Makmur.
0: AR Makmur.
3: Janda ya.
0: Oh, di Lontilik Janda ya kalau enggak salah ya.
3: Kan okay. Tante Mona udah janda.
0: Ya. Orang ini ketawa Tante Mona. Kenapa Silvi? Alfia sama Mujib ketawa dibilang janda.
3: Udah lah kacau nanti kalau Tante Mona kawin lagi. Kacau dari Sabang sampai Merauke nanti ya.
0: Iya, udah happy sendiri ya Tante Mona.
3: Happy sendiri, makan makan sendiri, tidur sendiri, cuci baju sendiri.
0: Iya, lebih bahagia kayaknya ya.
3: Cukup bahagia, gak ada siapa yang ganggu ya.
0: Iya.
3: Pikiran pun gak kemana-mana, pikiran senang, senang. Buat merah selalu ada di dompet Tante Mona ya.
0: Amin. Mudah-mudahan kita juga kecipratan ya rezekinya kayak Tante Mona.
3: Ya, oke, Tante Mona. Amin. Mengalir juga dengan Bang Mugi, dengan Bang Depi ya.
2: Amin.
0: Oke, terima kasih doanya. Oke, Tante Mona mau kirim salam mungkin untuk pendengar-pendengar kita lainnya.
3: Pertama dulu Kak Nanda. Semangat selalu, hati
0: terima
3: tenang,
0: kasih.
3: Pikiran tenang, ceria selalu di udara. Kita tidak boleh marah-marah.
0: Amin, iya.
3: Itu untuk bercanda ya, kan Anda ya.
0: Ada yang marah-marah emangnya?
3: Iya, untuk Bang Depi, Bang Mugi ya. Megangnya semoga berhasil Bang Mugi ya.
0: Megangnya ya, amin.
2: Terima kasih Tante Mona.
3: Ya.
0: Dapat A. Mereka enggak hanya dapat A Tante Mona, mereka juga dapat Jaduk. Jaduk. Jaduk dan warna putih Tante Mona gaji. Gimana?
3: Pamuji udah ya. Siapa lagi berapa orang megang?
0: 3. Sebenarnya ini ramai kali studio hari ini Tante. Ada siapa lagi nih yang mirip aktor Korea? Terus
3: hebat kali namanya ya.
0: Iya, ada aktor Korea, mirip-mirip aktor Korea, terus ada operator kita, ada
3: orang Korea.
0: Ada ketua tim juga, ada rame di sini Tante Mona.
3: Iya. Udahlah, rame-rame enggak usah disebutkan tapi bukan. Semangat selalu dari Tante Mona untuk megang RRI di sini ya. Semoga bahagia selalu.
0: Terima kasih ya. Oke, terima kasih Tante Mona.
2: Waalaikumsalam.
3: Aman di langsung.
0: Belum
3: belum. Si Herman, Bang Jena, Bang Denny, Bang Ansar, Bang Jodiman.
0: Iya. Siapa lagi?
3: Bu Sal di langsung. Apa kabar Bu Sal? Kita Bu Sal. Johana tak bercanda, Hana semua. Pikiran nggak ada awet muda loh.
0: Iya betul, itu tips awet muda dari Tante Mona, selalu tertawa dan selalu bahagia ya biar awet muda.
3: Jadi ya kita nggak ada siapa-siapa yang nggak mau susah, kita ceria selalu.
0: Iya betul Tante Mona.
3: Pikiran susah dalam tak nyong dalam tak anak tengok kata jangan susah senang selalu gak dalam tak kepincan
0: deh. Iya kok berat betul Tante Mona. Ya udah Tante Mona itu aja.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Oh masih ada ternyata.
3: Pak Murid, Kak Wahyuni,
0: siapa lagi?
3: Grandma. Grandma. Yang di Lubuk Siti. Yang berubah, nggak tahu lah mesti namanya ya.
0: Iya.
3: Pokoknya semua.
0: Semuanya ya.
3: Salam bahagia. Salam sejahtera dari Tante Mona di Cinda ke Desa ya.
0: Iya, baik. Terima kasih Tante Mona yang sudah bergabung.
3: Iya, sama-sama terima kasih.
0: Iya,
3: semuanya yang duduk di RRI Pro 1 di situ penyiarnya ya.
0: Iya, baik. Baik, sehat selalu ya Tante Mona ya. Oke.
3: Lagunya harus itu.
0: Oh, harus itu. Oke, oke. Sudah disiapkan kok ini.
3: Ya.
0: Oke, makasih.
3: Terima kasih, I love you. Goodbye.
0: Dijawab dong,
2: I love you. Tante Mona.
0: Bye.
3: Semangat.
0: Iya.
3: Tante Mona pengapahannya.
0: Oke, terima kasih ya Tante Mona. Assalamualaikum. Yeah.

0: Iya, tadi ada Tante Mona di Cunda ya, yang udah bikin makin semangat di kesempatan siang hari ini ya. Iya kan, Silvi, Lutfia, dan Mujib. Iya, betul. Udah semangat dengar suara Tante Mona?
1: Semangat sekali.
0: Kalah kita yang muda-muda kan.
2: Sangat menghibur Tante Mona.
0: Sangat menghibur, ya. Memang Tante Mona sangat menghibur di udara ya. Di darat juga menghibur. Gak hanya di udara. Ya, nanti lagunya akan kita puterin tadi dari Tante Mona, dari AR Makmur tadi diminta. Tak ya, lontile janda kalau nggak salah ya. Ini janda selalu nih temanya. Serem juga kita ya, sekali-sekali duda gitu. Atau nggak usah janda duda lah, yang lajang aja ya. Oke, kita coba terima penelpon berikutnya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
3: Ini dengan Pak Abdul di Blangjrun.
0: Pak Abdul di Blangjrun. Gimana kabarnya Pak Abdul?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sudah lama kayaknya Pak Abdul enggak nelpon ya.
3: Ya.
0: Ya, cuaca di ini di studio bersama ada adik-adik kita juga nih di studio, enggak sendiri. Alhamdulillah sehat Pak Abdul.
3: Ya. Ada kita punya peruah.
0: Oh, calon penyiar baru. Kenalan dulu. Halo Pak Abdul.
1: Halo Pak Abdul.
3: Dan Lutfia.
0: Iya, ada Lutfia. Mana suaranya Lutfia?
2: Halo Pak Abdul. Puha barangnya.
0: Iya, langsung bahasa Aceh.
3: Salam kenal. Salam kenal untuk mereka.
0: Oh, salam ya, kenal untuk mereka. Ya, sehat Pak Abdul ya hari ini ya kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah ya. Cuaca di Blangjrun juga ini cerah hari ini. Gimana?
3: Hari ini lagi cerah yang
0: lagi cerah ya.
3: Hujan juga kan.
0: Iya, memang lagi rawan ya. Iya, memang lagi sering musim hujan sekarang ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan dijauhkan dari segala bencana dan mara bahaya. Oke, Pak. Iya, gimana Pak Abdul? Mau request lagu apa nih?
3: Wah, lagunya ini aja kan enggak.
0: Lagu apa? Di Arul, apa tuh?
3: Arul judulnya Uhai Sayang.
0: Oh hai sayang. Dara Bineh pasti nggak mau Pak Abdul. Oh hai sayang aja.
3: Uhai sayang aja.
0: Oh hai sayang aja. Oke. Mau sekalian salam-salam mungkin?
3: Salam yang barusan siapa?
0: Gimana?
3: Yang barusan siapa?
0: Yang barusan yang telepon Tante Mona tadi Pak Abdul.
3: Yang barusan telepon.
0: Iya Tante Mona. Sebelum Pak Abdul tadi Tante Mona.
3: Masya Allah ya,
0: kan Tante Mona ya. Masya Allah, tabarakallah ya.
3: Salam kenal itu Tante Mona ya.
0: Oh iya, Tante Mona pasti ya, masih dengerin nih. Oke, itu aja Pak Abdul.
3: Ya, ada Bang Nurib juga di kandang.
0: Bang Nurib, oke. Okay. Untuk siapa
3: ada,
0: lagi?
3: Terus ada Tante Mona juga ya.
0: Dari
3: kita lambi yang berta ya.
0: Iya.
3: Ada Oma juga di yang
0: Oma nih mau bergabung juga nih tampaknya.
3: Ada Bang Budi juga, Om Budi di kami ya.
0: Terus?
3: Ada Kawah Yuni juga di Rukok. Ada juga Gita di Lebu ya.
0: Iya.
3: Ada juga di Ina di Metang ya. Lupa juga dengan Cik Herman, itu di Aceh.
0: Iya.
3: Cik Herman dari Aceh.
0: Pokoknya semua-semua ya Pak Abdul ya. Oke,
3: okay.
0: Ditunggu aja lagunya Pak Abdul ya dari Darul.
3: Ya, oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya,
0: Mujib, Lutfia ini pada di absen satu-satu ya. Takutnya tiba-tiba lagi on air udah menghilang satu. Ya. Harus di absen lagi. Ada Silvi. Kalian kalau cuaca kayak gini biasanya suka dengar lagu apa nih? Kalau cuacanya lagi cerah, misalnya lagi lagu-lagu yang gimana pengen didengerin? Ada nggak yang mau di request satu nih, mewakili tiga orang, mau denger lagu apa? Kalian nanti dibuterin.
2: Apa-apa?
1: Fahmil Arabi mungkin cocok.
0: Fahmil Arabi ya, mewakili Gen Z sekali
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, ya Fahmil Arabi lah. Oke, karena itu udah sering juga kita.
1: Iya, betul.
2: Judulnya apa?
0: Nah, di judulnya apa?
1: Kalau untuk
0: soal
1: judulnya,
0: banyak nih.
2: Ujin Menari.
0: Ujin Menari?
2: Karena
0: Ujin,
2: cuacanya lagi.
0: Oh, sesuai ya. Sesuai dengan cuaca saat ini. Ujin Menari
2: Ujin
0: ya.
2: Menari.
0: Oke, kita coba terima lagi ya penelpon kita. Karena udah pada ngantri nih semuanya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Sonyo Dipat.
4: Abu Bintara di Bulu.
0: Abu Bintara ya, Abu Bintara, masya Allah. Kiban Abu Bintara Uronyo, cuaca hinan Kiban, Abu Bintara pi Kiban, kondisi.
4: Sedang-sedangan.
0: Kiban?
4: Sedang-sedangan.
0: Oh, tapi tetap semangat ya Abu Bintara ya. Iya.
4: Ya, mentang kurung.
0: Mentang kurung. Tapi nak ka mulai membaik Abu Bintara?
4: Yang lima mangat bacu ka.
0: Kamu lima mangat bacu dah. Ubat be yeah. Be tua-tua Abu Bintara.
4: Iya.
0: Oke, okay, pula gu nak dengar Abu Bintara nyo nanda hanasiro nyo na ledro ngono. Ba studio. Oh, sapa dile? Di sapa?
1: Halo, halo Abu Bintara.
4: Bakar air mendang.
0: Iya. Oke, okay. Lagu Abu Bakar Air ya.
4: Ya, Pemda Pak Yus.
0: Pu judul Abu?
4: Pemda Pak Abu Ngaminyo.
0: Gimana?
4: Pemda Pak Abu Ngaminyo.
0: Abu Ngaminyo. Abu Bakar Air Pu Ahmawati lah. Abu Ngaminyo ya. Oh.
4: Dua.
0: Abu Bakar sah. Abu Ngaminyo. Oke. Okay. Nah, keren-keren salam Abu Bintara.
4: Yang pertama akan ke Nanda.
0: Iya, terima genase.
4: Rekan-rekan dua tu yang
0: Le, Abu.
4: Oh, rekan-rekan dua tu yang dan ada bandung ni rakyat yang Banuri Abdul yang urusan kan.
0: Ke Salam
4: Kawahyuni.
0: Kawahyuni.
4: Dan ada bandung main yang dia jangsa.
0: Yang sagai Abu Bintara.
4: Yang sagai jenya mantang.
0: Nah, jenya mantang ya. Oke, Abu Bintara semoga bersemangat sabe. Istirahat yang sip Abu Bintara.
4: Oke. Ya,
0: kamu doakan mudah-mudahan dalam keadaan yang sabe semangat dan sabe bisa kembali sehat ya Abu Bintara.
4: Amin. Amin. Ya,
0: baik. Terima kasih Abu Bintara yang kabar bergabung Mbak Bungong Jaro. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, nah Abu Bintara ya. Mujib, Lutfia dan Silvi, jut begah babas Aceh?
1: Jut. Pasti.
0: Jut, ban lejut.
1: Jut.
0: Ban lejut ya. Kan dah fikir bunuh hanjut. Karena jino le anak-anak muda hanjut begah babas Aceh.
1: Cucu eh.
0: Cucu E ya, nggak bisa kita translate ke bahasa Indonesia ya.
1: Susah.
0: Jangan ya, jangan ya. Kata-kata Cucu E tuh kita biarkan saja ya, dia sebagai ungkapan ya. Jangan, jangan ditranslate ya. Ya, jadi tiga-tiganya bisa bahasa Aceh ya, membiasakan pegah bahasa Aceh. Walaupun nyo payah tajampu-jampu ya, karena nah pendengar tanyo dari daerah di luar Aceh yang nggak ngerti, nggak paham bahasa Aceh. Jadi harus ada kedua-duanya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, satu orang lagi kali ya. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Kak Nanda.
0: Iya,
5: dan Bang Jol Diman. Dan abang-abang dan kakak yang tengok magang.
0: Iya, betul. Nama so, ngan so. Gimana?
5: Dengan Bang Jol Diman.
0: Iya, Nanda tanya mbak adik-adiknya nama so, nyo. Ci sebut ngan so, nyo.
1: Bang Jol Diman.
0: Iya, Bang Jol Diman.
5: Ya, dengan Bang Mujib dah.
1: Ya, betul lah.
5: Bang Mujib salam muturi menasi ke Silvi kan? Menasi ke Lufia, pokoknya salam muturi ke wara ni Malhe yang nak di studio nak. Ya,
0: Bang salam muturi cip.
5: Nyo dari BPJS ke tenaga kerjaan nah.
0: Kan Bang Jol Diman nyo dari Kementerian Ketenagakerjaan langsung dari pusat penempatan
6: dari Kemnaker.
0: Kemnaker penempatan Mbak RRI Luxmawe nan program di magang hub ya. Magang hub. Jadi awaknya akan ditempatkan selama 6 bulan insyaallah di sino.
5: Iya. Jadi untuk leunyan ka tarik ke penyiar di mana?
0: Ditarik insyaallah ditarik ke penyiar. Pokoknya beberapa waktu ke depan tu ka dengar suara yang berbeda Mbak Prosa insyaallah ya.
5: Oke. Ya, pokoknya kita ada RRI-nya ada wajah baru, ada penyiar baru.
0: Be urung set-set, sabi.
5: Ya, betul.
0: Bosan tu Bang Jol Diman ya.
5: menang si rawaro nuntu umiya ka apa tu si baro nuntu betul nuntu gagamo yang mana di tu pulang lagi banjol di mana pokoknya kemana perkara kalian kau menang kan
0: menurut tak hino habis habis
5: ya pokoknya balik balik nuntu berakan tu
0: iya
5: nuntu mesti kalau lagi ka Amelia lagi apa
0: ini kan ka beda level
5: apa tu si baro
0: iya ka senior jadi ka sudah bisa berpindah mnya kamu mentang pemula pemula mentang menimba ilmu di sini awak perusahaan
5: ya betul betul betul kak istilahnya menyalahkan jabatan untuk karena aje ayam tu karya ke lah
0: ya
5: karena itu bagiannya bagiannya
0: kemenangan kak naik tingkat loh bagiannya
5: betul kak.
0: Oke Bang Joldiman pun lagu nak dengar cara uronyo Mbak Bungong Jaro
5: lagu nepuka liu sapa mungkin puno nak lekem ah yang janda-janda kan dia Bang Joldiman lagu ni mentang
0: ikem awaknya tak pegah janda
5: putra Putra judul ji Bingkai Kaca.
0: Bingkai Kaca. Nyan dari so nyan Mujib natang dengar Bingkai Kaca.
5: Putra anak nak ke puta orang yang lagunya.
0: Oh iya, so yang puta. Nah. Pu Kak Yuna atau so.
5: Sang wadai Kak Yuna me oh, biasalah orang okay, lagu. Pokoknya okay, judul okay. Ji Bingkai Kaca okay. Dari Putra ji.
0: Dari Putra.
5: Putra Bingkai Kaca okay, judul ji.
0: Coba Nanda minta delay. Ya kalau ke buta biasa jihna ya coba nanda minta dia.
5: Ya, kak amek lagi gerahana kan orang yang jupu yang nak kan karena mengingat piwate pinyo kan.
0: Tareng jupu yang nak. Oh
5: ya betul kak hal mulo gimana sinali be be dapat ke ni dia tanyo kan sedangkan tu kan anak kibar tapi kesempatan kau lain
0: dik kak dong dai. Betul betul betul tak metuah bang Jul di mana.
5: Kali muka ji kak dari puncak pimpinan juga. Punah situ. Abang-abang kakak-kakak dengan magang kan? Nampak. Sali yang menjumpa Koji Mandum dari A sampai Z.
0: Oke, Bang Joldiman. Nyan mentang Bang Joldiman. Jud, terima kasih. Kiban pun alam.
5: Anaknya mentang. Nyan mentang.
0: Oke.
5: Abang-abang kakak-kakak magang. Semangat Koji.
0: Semangat.
6: Semangat Bang Jul.
0: Jaya, jaya, jaya.
6: Semangat Pak Lima.
0: Oke Bang Joldiman, terima kasih. Sehat sampai ke Bang Joldiman. Wassalamualaikum.
5: Assalamualaikum kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, nah Bang Joldiman di Darussalam ya. Mungkin tapi sayang sih Hana tak terima si roti lah ya.
1: Baik. Kak.
0: Karena kada ribuno berdering. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Mak Yuna.
0: Dengan Nanda, Oma.
7: Oh, Nanda.
0: Apa suaranya mirip ya kalian?
7: Waalaikumsalam, iya mirip.
0: Oke, Oma, gimana cuaca di Langsa hari ini?
7: Mendung ya,
0: Loksmawe juga nih kayaknya. Sebelumnya kemarin-kemarin hujan nggak, Oma?
7: Hujan, kemarin hujan, sore hujan. Tadi panas.
0: Oh iya, sama ya, kayak di sini juga. Oke, Tante Mona ini lagi, Tante Mona. Kenapa jadi Tante Mona? Oma, aduh Tante Mona udah batuk. Ya. Udah batuk ada yang sebut-sebut namanya. Iya, Oma lagi ngapain aja nih? Ini ada adik-adik kita. Ya kayaknya terputus deh sama Oma. Belum sempat kita dengerin tadi ya, apa mungkin habis pulsa atau gimana ya ini?
1: Jaringan mungkin ya.
0: Atau jaringan ya. Oke. Oh iya bisa jadi ngaruh ya mendung. Ke ini ya, iya mana tahu hujan
1: angin mungkin enggak
0: ngaruh ke sinyal ya
1: betul.
0: Jadi. Oke, ya udah deh Oma, mungkin gara-gara salah disebut kali. Maaf ya Oma ya, kesebut Tante Mona jadinya tadi ya. Oke, jadi ada beberapa orang penelpon kita, Mujib, Silvi dan juga Lutfi ada Tante Mona. Terus siapa lagi tadi coba?
1: Ada Bang Joldiman juga.
0: Terus siapa lagi?
6: Bang Dola.
0: Bang Dola.
1: Kok tiba-tiba Abu Bintara.
0: Kok tiba-tiba Bang Dola dari
1: mana? Gak ada Bang Dola, yang ada Abu Bintara, terus Pak Abdul dari Blangjeru. Masa Pak Dola?
0: Pak Dola.
6: Salah, Abdul.
0: Tiba-tiba Pak Dola ya. Iya.
6: Maaf Pak Abdul.
0: Oke. Jadi ini juga ada masuk chat ya. Kita coba bacain dulu chatnya. Ini dari Aceh Timur ya. Assalamualaikum Kak Nanda. Waalaikumsalam. Salam. Nyo Andika Yuda di Aceh Timur. Salam ke Tante Mona, Kak Wahyuni, ngan kemandung-mandung fans Bungong Jaro. Lagu dari Dea Fauzia, judul Jih Rindu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Andika Yuda dari Dea Fauzia Rindu. Tahu enggak lagu nih, kawan-kawan? Belum ya, belum dengar ya.
1: Belum
0: ya, kita coba nanti puterin ya. Oke, kita coba baca selanjutnya. Ada siapa? Salam buat penggemar Bungung Jaro di RRI Pro 1 Loks Mawe. Dipat Medipat Mantong. Ini dari Pak Jalaluddin, Kepala SMA 1 Dewantara. Semoga sehat selalu. Lagu amin ya. Lagu Kopi Pancong dari Abu Bakar AR. Makasih Kak Nanda. Terima kasih juga Pak Jalaluddin. Ini dulu sekolah kakak nih, SMA 1 Dewantara ya.
1: Oh, kakak asli Dewantara?
0: Nanti kita cerita ya. Jadi lama nanti ya.
1: Iya,
0: iya, soalnya dulu dan kini udah berbeda ya. Oh. Dulu cupu banget di situ.
1: Sekarang jadi suhu.
0: Iya, sekarang masih cupu juga sih. Oke, terima kasih ya Pak Jalaluddin. Lagunya ditunggu aja ya. Oke, kita coba dengerin dulu ya. Ini coba Kananda cek dulu dari... Siapa tadi ya? Coba yang Tante Mona tadi, yang kawan-kawan inget apa tadi judulnya?
1: Tile Janda.
0: Tile Janda. Kira-kira itu maksud lagunya apa sih menurut kalian?
1: Mungkin ada yang tertarik dengan janda mungkin. Oh, gitu. Gak mendapatkan hatinya, jadi harus...
6: Jadi memperhatikan.
0: Tile itu apa sih? Tile.
1: Tile itu...
6: Memperhatikan, melihat.
0: Melihat ya, berarti lon tile itu kayak mau melihat, mau... mungkin karena niat meminang, jadi tile dulu gitu ya. Oke ya, kita coba dengerin ini sebuah tembang dari AR Makmur, Lentile Janda.

Eta pelihara ngan kekerasan. Uke anak nyankeh yang jid ke pemimpin bangsa. Karena setiap anak adalah anak kita. Mereka berhak tumbuh aman, bahagia, dan terlindungi. Jangan biarkan kekerasan menghancurkan masa depan mereka. Kekerasan terhadap anak adalah kejahatan. Kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun pengabaian. Jika melihat atau mengetahui kekerasan terhadap anak, jangan diam, jangan takut, laporkan. Siapkan fotokopi KTP, KK, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengaduan. Segera hubungi hotline UPTD PPA Kota Loksmawe di 0812-6000-6810. Anak butuh pelukan, bukan pukulan. Mari putus mata rantai kekerasan mulai dari rumah. Stop kekerasan terhadap anak. Anak terlindungi, Kota Loksmawe aman menuju kota layak anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Loksmawe.

0: Iya, Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi pendengar bersama Nanda di siang hari ini dan juga masih bersama teman-teman kita dari Magang Hub, ada Sylvie, ada Mujib dan juga ada Lutfia ya di kesempatan siang hari ini. Dan tadi beberapa lagu belum sempat kita puterin ya karena mengingat sebentar lagi pun kita akan azan zuhur ya. Betul. Untuk wilayah Kota Loksemawe dan sekitarnya pada pukul 12.22 menit. Dan tadi baru tahu juga ternyata lagi live TikTok kita nih ya di RRI Loksemawe Official. Halo semuanya para pendengar kita yang sedang bergabung di live TikTok saat ini ya. Dan coba Kak Nanda bacain dulu ya, ini ada beberapa yang masuk di komentar live TikTok kita. Ada dari Bang Har ya, apa ini Mi Bang Har maksudnya ya, di Kota Loksemawe. Ada lagu Inang Jak Malam Saboh Neputa. Oke, coba Nanda minta delay ya. Nyepi wate tak singkat nyo Bang Har ya. Tolong saya putar lagu Inang Jak Malam. Inang Jak Malam, pernah dengar gak Mujib?
1: Belum pernah.
0: Belum pernah ya. Tapi dari pendengar-pendengar ini kita jadi tahu ternyata ya,
1: lagu-lagu terbaru.
0: Baik lagu-lagu nostalgia dulu mungkin ya, lagu-lagu lama versi Acehnya. Jadi ini lagi kita ya, jadi tahu lagi ya. Oke, ini Bang Har, nanti coba Nanda cari dulu ya Lumita Dile Bang Har. Untuk menyena akan coba lon puta ya. Tapi si Ate, karena si Ate tanya akan tameng Watelho. Betul. Dan harus kita puterin azan zuhur dulu ya pada pukul 12.22 menit ya. Jadi bagi rakan-rakan yang ingin dengar di live TikTok ya, bisa langsung ngekalen Mbak TikTok RRI Loksemawe Official, TikTok resmi dari RRI Loksemawe ya. Dan nyona saboh tulam chat dari pendengar tanyo ya di WA. Nyo pokoknya mandum kanal ya, nah WA, nah TikTok.
1: Serba.
0: Serba ya, karena RRI ka multi platform ya. Jadi betul, tidak hanya melalui terestrial atau radio yang melalui frekuensi biasa ya, tapi juga RRI digital, TikTok, Instagram, kadang-kadang kita live Instagram, dan juga kalau dialog-dialog kan udah otomatis YouTube. Betul. Ya. Dan juga melalui WhatsApp. Nah kalau WhatsApp ini juga sering sekali juga masuk berbagai entah itu request atau itu keluhan juga dari masyarakat ya, dari program Halo RRI. Coba kita baca ini satu pendengar kita. Assalamualaikum Kak Nanda. Waalaikumsalam. Salam dari PD Jaya ke penyiar Ban Mandum. Terima kasih nyon dengan so dengan Kak Nanda neputa lagu De Arul yang judul ji Doa Saboh. Oke, saatnya baru De Arul ya padahal ya. Nanti coba tamita lom ya. Nyo le urang lake lagu nyo wate ha nasib. Nyo kiban Mujib na solusi Pak Mujib. pu kiban caranya. atau tak usaha ya Mujib ya, tak usaha, mudah-mudahan sempat untuk taputa ya. Nyopi lagu Fahmil Arabi langgelake le Bang Mujib dan kawan-kawan golong sempat sih ya. Dan beberapa sih golong sempat taputa ya. Karena waktu tanya singkat mungkin karena tanya lu tak pegah bang. Lelaki mu'ah ke pendengar yang mungkin kamu agak le becuk pegah habak sampai hana sempat. Oke, okay, nyok kai tamang azan liho untuk wilayah Kota Loksemawe dan sekitarnya. Kita coba dengarkan dan kamu ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya, ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Lima negara paling rawan bencana. Tahukah kamu, dari 193 negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina. Menurut data yang dirilis oleh lembaga World Risk Index atau WRI, peringkat bencana Indonesia berada pada angka 41,46 poin. Angka ini lebih kecil dari Filipina dan lebih besar dari India. Adapun lima besar negara dengan peringkat teratas yaitu Filipina dengan poin kerawanan bencana mencapai 46,86 poin. Kedua disusul oleh Indonesia. Ketiga ada India. Dan keempat ditempati oleh Meksiko. Dan yang terakhir negara Kolombia. Perhitungan WRI dinilai berdasarkan aspek keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana. Indeks penilaian dilakukan berdasarkan kategori paling rendah mulai dari poin 0,00 sampai 9,9 hingga kategori paling tinggi mulai dari 33 poin sampai 100 poin.
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawi, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.
4: Pro 1 RRI Lok Semawi, kembali lagi mendengar bersama Nanda dan juga teman-teman kita, ada Mujib, ada Lutfia, dan ada Sylvie dari Magang Hub Kemnaker. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya bagi Anda warga Kota Lok Semawi, Aceh Utara dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan kembali Bungong Jaro untuk hari ini ya, Mujib ya, dan kawan-kawan. Atau kan Anda panggilnya Mujib and the Gang. Ya, untuk Bungong Jaro tadi soalnya ada beberapa tembang-tembang yang di request oleh pendengar kita ya, yang belum sempat terputarkan. Tadi juga dari ini ya, dari Fahmil Arabil ya. Pengin dengar enggak atau kita skip dulu nih yang untuk kawan-kawan? Belum bisa terdengar ya? Sudah. Oke, ada gangguan tadi sedikit ya. Karena tadi dikecilin ternyata kecil banget jadinya dia. Oke. Atau Fahmil Arabilnya kita ini dulu, yang request kawan-kawan kita ini kan yang pendengar aja dulu ya.
5: Boleh banget.
4: Karena ini juga beberapa yang request tadi mungkin sudah menunggu-nunggu ya. Karena tadi harus kita puterin azan jadi sekarang baru bisa kita lanjutkan. Oke, Mujib dan kawan-kawan, Mujib and the Gang. Kita dengerin ya lagu dari Armawati AR, pernah dengar enggak?
5: Pernah
4: ya.
5: Sering.
4: Apa yang kalian tahu judul? Mungkin salah satu aja dari Armawati AR apa tuh?
5: Kemenyan dalam bru.
4: Unik sekali ya. Yeah. Oh iya, karena aja kayaknya pernah sih ada request itu. Tapi enggak terlalu familiar ya. Ternyata Mujib diam-diam ya. Diam-diam dia tahu judul-judul lagu, apalagi udah lama-lama ya. Jangan-jangan dia dari masa lalu. Oke, kita coba dengerin dulu ya. Ini tapi apui ngan minye ya. Apui ngan minye ini enggak bisa menyatu. Apui ngan minye. Ya, ya jadi ini ya, jadi terbakar gitu.
5: Iya.
4: kirain minye ngan i kan kalau air sama minyak enggak bisa menyatu, tapi menyapui ngan minye. Ya iyalah, maksudnya dari
5: membara.
4: Apinya jadi ini kalau disiram minyak ya makin membara lagi.
5: Iya.
4: Ya. Mudah-mudahan ini bukan lagu tentang pertengkaran. Ya. Oke, kita dengerin sebuah tembang dari Armawati AR yang tadi di request oleh Abu Bintara dengan Apui Ngan Minyak.

0: Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, kita harus mengakhiri program Bungong Jaro untuk edisi hari ini. Dan senang sekali tadi bagi Anda yang sudah berpartisipasi, terima kasih banyak ya dalam request. Mungkin ada beberapa lagu yang tidak sempat diputerin lagi. Dan Nanda bersama rekan-rekan Nanda ada...
1: Ada Mujib.
2: Ada Lutfia.
0: Ya, kami pamit undur diri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pohsauro Wate Indonesia Barat. Dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putro, Niba Uronyo di Antaraji. Waduk Pusong berfungsi untuk penanganan banjir. Pemko Lok Semawe diapresiasi kegiatan Creative Fest Day RRI. Haba selengkap jih gepesampo le ulon tuan Nanda Feriana. Pendengar tanyo awali berita yang kupon. Wali kota Lok Semawe Sayuti Abu Bakar gepegah waduk reservoir merupakan tempat penampungan I untuk pengendalian banjir di Kecamatan Banda Sakti Kota Lok Semawe. Maka darinya pihak Gopnyan getegaskan hanjut na aktivitas di dalam waduk lagi contoh aktivitas keramba. Halnya gepegah le wali kota dalam sambutan Gopnyan wate gelanti 27 geci terpilih periode 2026-2022 serta sidro geci pengganti antar waktu atau PAW periode 2022 hingga 2028. Bahkan pihak Gopnyan secara khusus gelake bak geci di daerahnya, yakni geci Pusong Lama ngan Pusong Baru, supaya sabe-sabe gepena sosialisasi ke masyarakat. Supaya dijaga kebersihan waduk serta be gebeh broh u dalam waduk. Lebih nibaknya gepegah le wali kota, pemerintah kota Lok Semawe untuk nacit ge program penataan, supaya lebih indah. Serta pembangunan padung-padung boh sarana supaya lokasi waduk lebih cantik serta asri dan nyaman untuk lokasi wisata dan aktivitas olahraga masyarakat. Pendengar, Bahpih Wali Kota Lok Semawe Sayuti Abu Bakar kagelonching wajib berbahasa Aceh di Uro Jumat, tetapi anjuran penggunaan bahasa daerahnya di kalangan generasi muda dinilai golom sepenuh jih berjalan, lebih-lebih di daerah-daerah perkotaan. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Semawe Saifuddin Saleh gepegah berdasarkan amatan pihak Gopnyan penggunaan bahasa daerah di Lok Semawe oleh generasi muda atau Gen Z golong berjalan lagi harapan. Lebih-lebih di daerah perkotaan lagi contoh hasil penelusuran Gopnyan di Rumoh Sikula. Siswa atau pelajar manteng le yang pegah haba dengan bahasa Indonesia daripada bahasa Aceh. Lebih ni baknyan gepegah golom sepenuh jih berjalan aturan wali kota. Genilai selain disebabkan lantaran ka makmu jih dan ka beragam masyarakat lagi di daerah perkotaan. Sebab makin lejih masyarakat dari luar daerah, lebih-lebih najih keengganan dari masyarakat pribumi untuk pegah haba bahasa Aceh. Lagi contoh urung tuha dengan ane manteng sering pakai bahasa Indonesia daripada pakai bahasa Aceh wate berkomunikasi. Pihak Gopnyan geharap urung Aceh harus sering pegah haba dengan bahasa daerah supaya bisa melestarikan bahasa.

Pendengar, Sekretaris Daerah atau Sekda Pemerintah Kota Loksumawe, Aharis Baro Bungoh, secara resmi gebuka pelaksanaan kegiatan kreatif Fest Day yang dipena Le Bank Syariah Indonesia atau BSI area Loksumawe dengan Radio Republik Indonesia RRI Loksumawe bertempat di Jalan T. Hamzah Bendahara, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe. Dalam sambutan Gopnyan, Sekda menyampaikan apresiasi untuk kegiatannya sebab dinilai penting untuk menghadirkan ruang ke masyarakat untuk berkreasi, membangun kolaborasi, dan membangun mebago gagasan positif untuk kemajuan daerah. Menurut Gopnyan, atuhnan pemerintah Kota Loksumawe disampaikan apresiasi untuk kegiatan kreatif Fest Day yang mengusung tema Ruang Kreatif, Ruang Kolaborasi, Ruang Inspirasi Masyarakat Kota Loksumawe. Selain dibaknya gepegah kehadiran ruang publik yang sehat, produktif, serta inklusif cukup penting untuk mendorong tumbuhnya aktivitas positif di tengah masyarakat, khususnya untuk generasi muda. Di sisi lain, menyadari bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, maka darinya kegiatannya perlu didukung, serta dimanfaatkan sebaik-baiknya, lebih-lebih akan berlangsung secara rutin tibulun di minggu kedua. Syadaralun onodile haba uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Loksumawe. Terima kasih.

Iya, sebuah tembang dari Danang, di sana menanti, di sini menunggu ya. Dan semoga bagi Anda yang sedang sama-sama menanti, menanti dan menunggu sama aja sih ya, cuman beda tempat. Mungkin di sini menanti, di sana menunggu. Jadi ini gimana sih maksudnya? Dan mudah-mudahan bagi Anda yang belum bertemu dengan orang-orang tersayang ya, mudah-mudahan diberi kesempatan, diberi rezeki untuk bisa bertemu, walau mungkin tidak lama ya, untuk sekedar melepaskan rindu ya. Kalaupun tidak bisa bertemu, jangan lupa komunikasi itu penting, tetap berkomunikasi, tetap menelpon. Jangan sampai ketika lost kontak, maka di situ akan lost kasih sayang ya, atau kedekatan emosionalnya akan berkurang ya, kalau misalnya menjarangkan komunikasi. Komunikasi sangat penting untuk membangun hubungan dan juga mempertahankan hubungan dan merawat hubungan. Baik pendengar, mungkin itu quote sedikit dari Nanda untuk mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, dan Anda harus pamit undur diri ya. Akan bertemu lagi di hari berikutnya. Mohon maaf untuk segala khilaf yang ada, dan setelah ini ada rekan Dewi Mohata ya akan menemani Anda di Prodangdut hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari kawasan Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tomo Tengah 89,3 MHz Pro 1 RL Lux Mawe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar di manapun Anda berada? Saya Demo Hantaya yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk gelaran hari ini, kita sudah masuk di hari Senin di 12 Oktober 2026. Masih dalam perjalanan Pro Dangdut hingga formasi pukul 15. Kali ini akan saya hadirkan Iis Dahlia, Cinta Apalah-Apalah untuk Anda semua. Jangan lupa ya, nanti juga berbagai informasi akan kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda untuk melanjutkan aktivitas.

bukan untuk disakiti. Perempuan berhak hidup aman, dihargai, dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Jangan biarkan kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang dianggap biasa. Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan. Jika Anda mengalami, melihat, atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan, jangan diam, jangan takut, laporkan. Siapkan fotokopi KTP, KK, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengaduan. Segera hubungi hotline UPTD PPA Kota Loksmawe di 0812-6000-6810. Berani melapor bukan berarti membuka aib. Berani melapor adalah langkah untuk melihat.

Lindungi diri dan menghentikan kekerasan. Jaga, lindungi, dan hormati. Jangan biarkan kekerasan terjadi. Lindungi perempuan, hentikan kekerasan. Perempuan aman, keluarga nyaman, Luxmawe bebas kekerasan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Luxmawe.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pergi. 89,3 MHz Pro 1 RLX Mau. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dan juga untuk Anda yang sedang melanjutkan aktivitas Anda sampai dengan sore nanti setelah tadi melaksanakan ibadah sholat duhur dan juga santap siang. Semoga bisa menambah energi dan juga bisa memberikan semangat baru ya sampai dengan sore. Dan pastinya jangan lupa seperti apa kondisi cuaca sore hingga malam nanti, kami juga akan hadirkan di informasi perakhiran cuaca bersama BMKG pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan program kreatif by Indonesia, pendengar, untuk memperluas jangkauan karya kreatif lokal ke pasar nasional hingga global. Jadi program ini mengandalkan kurasi untuk menemukan karya potensial agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya juga mengatakan kalau program tersebut ya merupakan salah satu penugasan Presiden. Jadi kementeriannya tengah mempersiapkan program ini untuk mengembangkan potensi karya kreatif anak bangsa. Dan proses kurasi ini akan melibatkan mulai dari komunitas pendengar, kemudian asosiasi, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi. Jadi kolaborasi lintas pihak tersebut juga diharapkan membantu mengidentifikasi karya kreatif potensial ya, yang layak dikembangkan dan juga diperluaskan jangkauan pemasarannya. Nah, potensi karya kreatif juga dapat muncul dari berbagai ekosistem, termasuk lingkungan perguruan tinggi negeri pendengar maupun swasta. Jadi keterlibatan berbagai pihak dinilai penting ya untuk bisa menemukan sekaligus juga mengembangkan potensi kreatif di Indonesia. Jadi program Kreatif by Indonesia ini pendengar direncanakan mulai berjalan pada akhir tahun 2026 ini. Kemudian juga akan memperkuat pelaksanaannya secara bertahap sepanjang 2027 hingga 2029. Jadi melalui Kreatif by Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif juga berupaya ya memperkuat pengembangan karya lokal melalui kurasi dan kolaborasi lintas ekosistem. Nah, langkah ini diharapkan meningkatkan peluang karya kreatif Indonesia untuk dikenal lebih luas di pasar global.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Ya, pendengar, hidup memang tidak selalu mudah ya. Ada kalanya langkah kita memang terasa berat. Harapan seolah menjauh dan doa belum menemukan jawabannya. Tapi jangan buru-buru menyerah, karena memang hari ini terasa sulit. Tapi perjalanan kita yang panjang selalu dimulai dari satu langkah kecil. Jadi tidak masalah ya, kalau langkah Anda di hari ini sedikit lambat, tidak apa-apa. Tapi tetap konsisten, jangan berhenti untuk mengumpulkan tenaga. Yang paling penting adalah jangan kehilangan keberanian untuk melangkah kembali. Masih bersama saya Dewi Mohata, pendengar yang akan menemani Anda hingga informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan hari ini kumandang azan sholat asar untuk kawasan kota Loksmaya dan sekitarnya akan masuk di formasi pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mungkin mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat asar secara berjamaah, baik di masjid ya ataupun juga menasa-menasa yang ada di sekitar Anda, kita masih akan terus hadirkan informasi, pendengar, di mana ya Kementerian Ekonomi Kreatif juga mendorong peningkatan profesionalisme para fotografer, pendengar, melalui sertifikasi kompetensi guna memperkuat daya saing tenaga kreatif ya. Dan program ini diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memastikan fotografer memiliki kemampuan terukur sesuai standar industri. Jadi Kemenkraf juga menilai fotografi berperan strategis ya dalam pengembangan ekonomi kreatif. Jadi karya visual ini dinilai mampu membangun sebuah identitas, kemudian juga meningkatkan nilai tambah serta memperkuat promosi produk kreatif di berbagai sektor. Dan juga ini bukan hanya sekedar dokumentasi, tetapi bagian penting ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah. Jadi karya visual juga mampu membangun identitas dan memperkuat promosi produk kreatif di berbagai sektor.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Lux Y. Baik, pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami hadirkan ya report on the spot di kesempatan sore yang berbahagia ini terkait dengan JMSI Lux Mawai Aceh Utara gelar penghargaan dan pendidikan jurnalistik dari Aula Mitra Hotel Lux Sukun Aceh Utara. Informasi selengkapnya akan segera dilaporkan oleh Anita Diana berikut ini. Diana, laporan Anda.
1: Manapun Anda berada, jumpa lagi dengan Diana, reporter RRI Lux Semawe. Saat ini Diana berada di Aula, salah satu hotel yang ada di Kabupaten Aceh Utara tepatnya. Telah dibuka acara yaitu Jaringan Media Cyber Indonesia Lux Semawe Aceh Utara, JMSI, di mana hari ini juga merupakan acara yang luar biasa melalui pelatihan jurnalistik dan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mitra strategis ya JMSI baik di Lux Mawe dan Aceh Utara. Bersama saya sudah ada ya narasumber yang ini merupakan salah satu Ketua JMSI Lux Mawe Aceh Utara, Bapak Sayuti Ahmad ya. Kita akan tanya-tanya sedikit apa tujuan acara hari ini. Silakan Pak Sayuti dijelaskan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua JMSI Aceh Utara Lux Mawe membuat kegiatan pelatihan jurnalistik kepada para pemimpin redaksi media online beserta kepada jajaran wartawan dan mitra kerja JMSI di Aceh Utara Lux Mawe. Kenapa saya dipanggil untuk membuat acara ini? Karena dinamika media sekarang yang di Aceh Utara dan Lux Mawe, saya pikir sangat-sangat riskan. Banyak laporan yang kami terima, masyarakat tidak tahu bahwa apa itu media online, bagaimana media online yang sebenarnya, bagaimana media online yang terifikasi Dewan Pers, bagaimana wartawan yang sudah terifikasi Dewan Pers, wartawan yang sudah lulus uji kompetensi. Jadi masyarakat bingung. Kadang-kadang banyak wartawan yang mengaku wartawan, tetapi seyogianya dia bukan wartawan. Jadi dalam pelatihan ini kami siapkan dua narasumber dari Medan dan dari Jakarta untuk mengetahui sebenarnya apa mana media yang sebenarnya yang perlu dilayani oleh pejabat dan masyarakat, mana media yang harus ditolak. Demikian juga wartawan. Kadang-kadang wartawan ini kan semua bisa mengaku wartawan, tetapi legalitas kewartawannya tidak jelas. Saya pikir itu.
1: Iya. Hari ini ada berapa wartawan di Lux Medan Jakarta yang mengikuti pelatihan jurnalistik dasar ini?
2: Pemimpin redaksi lebih kurang 30 orang. Jadi bukan personel wartawan yang kita undang. Adalah pemimpin redaksi. Yeah. Nanti pemimpin redaksi kalau dia berhalangan mungkin dia kirim perwakilannya atau redakturnya. Nah, kemudian di kalangan masyarakat, terutama kami undang tokoh-tokoh masyarakat dan sejumlah kepala sekolah yang selama ini jadi objek oknum wartawan. Saya pikir itu.
1: Oh, berarti bukan hanya ini aja ya Pak ya, banyak ya yang diundang untuk hari ini Pak ya?
2: Banyak, yang ikut pelatihan lebih kurang 100 orang lebih.
1: Oh, ada 100 orang ya ikut pelatihan ada. Pak ya? Itu baik dari Lux Mawe dan Aceh Utara seperti itu ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau Bapak melihat sejauh ini Pak, perkembangan digital juga mempengaruhi Pak ya, dengan mudah mengakses berita sendiri Pak ya. Nah, untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, menurut Bapak sendiri itu seperti apa Pak?
2: Ya, justru itulah makanya kita buat satu pelatihan ini, supaya kawan-kawan media itu dia menggunakan regulasi yang jelas dalam membuka. Sekarang kan mudah, kalau kita membuka media, cuma modal 2 juta buat artikel ada dua akte notaris dah. Tapi bukan itu sekarang persoalannya. Kalau media yang betul-betul media itu betul-betul mempedomani peraturan dan Dewan Pers. Seperti itu.
1: Iya. Apakah ini ada kelanjutannya, Pak? Apakah hanya untuk hari ini aja selesai atau seperti apa, Pak? Rencananya, Pak?
2: Rencana kita buat hari ini dua hari. Hari ini sama besok. Tapi ke depan kita atur mungkin setahun 2 kali. Karena ini kan menyangkut anggaran juga.
1: Jadi sudah diagendakan rencananya?
2: Setahun dua kali.
1: Dan ya, acara ini berlangsung selama 2 hari rencananya, Pak ya?
2: Iya, 2 hari.
1: Apa harapannya Pak dengan adanya kegiatan hari ini?
2: Harapan
1: Pak?
2: Harapan saya kepada peserta itu diikuti, betul-betul diikuti, dan nanti bisa disosialisasi dengan kawan-kawannya, dengan masyarakat, untuk menghadapi wartawan-wartawan yang mereka kadang-kadang mengaku wartawan, tapi kapasitasnya diragukan. Misal, ada orang yang mengaku wartawan, misalnya ke sekolah, dia putar sana, putar sini, buktinya cari-cari kesalahan pejabat. Jadi mungkin dengan adanya pelatihan ini, para peserta udah tahu mana yang wartawan sebenarnya. Kalau wartawannya ada identitas yang resmi, dan sudah, menurut kami ya, sudah lulus uji kompetensi.
1: Seperti itu. Oke, pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Ketua JMSI, di mana beliau merupakan Ketua JMSI Kota Loksemawe dan Aceh Utara bersama Bapak Sayuti Ahmad. Saya Diana, reporter RRI Loksemawe, kembali ke studio. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik, pendengar, JMSI Loksemawe dan Aceh Utara gelar pendidikan penghargaan jurnalistik dari Aula Mitra Hotel Loksukun Aceh Utara yang sudah dilaporkan reporter Anita Diana. Nantikan kembali Report on the Spot hanya di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

di formasi pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin sudah bersiap-siap untuk meninggalkan tempat Anda beraktivitas, tapi jangan buru-buru ya. Segala sesuatunya harus dicek kembali. Kira-kira ada pekerjaan yang sedikit lagi harus dirampungkan, kenapa harus ditunda untuk besok ya. Tapi juga harus ada memenuhi janji ataupun juga undangan yang harus segera dilaksanakan. Tidak apa-apa, dicek kembali ya segala sesuatunya. Apa yang harus dibawa pulang, apa yang harus ditata, apa yang harus dipadamkan. Mulai dari pendingin ruangan, mematikan lampu, mengunci laci dan mengunci pintu kerja Anda, dan menata kembali agar besok bisa kembali bersemangat untuk melaksanakan aktivitas. Baik pendengar, seperti biasa, saat lagi akan segera kami hadirkan, yaitu informasi perakhiran cuaca bersama BMKG Maliko Saleh.

0: Cuaca.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa di kesempatan sore yang berbahagia ini kita harus hadirkan informasi perakiran cuaca. Dan untuk kali ini kita sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Balikpapan, ada Hesti Fauzia. Assalamualaikum Hesti.
2: Selamat sore Kak.
1: Ya baik, silakan Hesti untuk update informasi cuaca si sore ini.
2: Baik, terima kasih Kak. Sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini informasi cuaca yang berlaku dari sore hingga dini hari nanti. Untuk Bandara Malikusare sendiri, saat ini cuaca terpantau berawan dan hampir di seluruh wilayah pelayanan. Jadi kondisinya sama.
1: Halo, Hesti. Halo, halo, Hesti. Ya, suaranya hilang-hilang ini, Hesti. Ya.
2: Oh, apakah sekarang udah jelas, Kak?
1: Oke, udah jelas ya. Ya, baik. Silakan diulangi.
2: Saya ulangi, Kak. Untuk di Bandara Malikusale sendiri, saat ini cuaca terpantau berawan dan hampir seluruh wilayah pelayanan kita memiliki kondisi yang sama, terkecuali dengan Benar Meriah bagian utara. Karena di Benar Meriah bagian utara terpantau pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus. Sehingga untuk menjelang malam hari nanti, masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan kilat ataupun petir serta angin kencang. Kemudian untuk wilayah lainnya, kita perkirakan berawan tebal, namun potensi meluas dari dua wilayah ini masih ada. Lalu untuk suhu di sore hari ini tercatat di 28,6 derajat Celcius dan hingga malam hari nanti akan turun menjadi kisaran 25 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 94% dan angin permukaan hingga 10 km per jam. Lalu untuk wilayah perairan, lumayan kondusif karena tinggi gelombang hanya berkisar di 0,2 hingga 1 meter dengan kecepatan angin di pesisir maksimal 15 km per jam dan di 20 km lepas pantai maksimal 24 km per jam.
1: Ya, mungkin ada informasi tambahan, Hesti, silakan.
2: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan kepada masyarakat, terkhusus untuk wilayah Biren dan Benar Meriah yang masih berpotensi hujan. Kami menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada, kurangi aktivitas di luar ruangan saat terjadi hujan, dan hati-hati berkendara saat hujan karena visibility pasti menurun, dan hindari daerah sumber air seperti danau, sungai, apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi atau dengan durasi yang lama. Dan jangan lupa untuk selalu memantau update informasi cuaca dari situs resmi kita, BMKG.
1: Ya, baik. Esti, ada himbauan lagi yang lain mungkin? Itu saja?
2: Sudah,
1: okay.
2: Cukup.
1: Baik, ya. Terima kasih Hesti dan semoga ini bermanfaat untuk pendengar dan juga masyarakat. Salam buat teman-teman semua. Selamat sore. Assalamualaikum Hesti.
2: Selamat sore.
1: Baik, pendengar, itu dia informasi perkiraan cuaca bersama Hesti Fauzia BMKG Malikusale yang sudah menghadirkan di kesempatan sore hari ini. Dan nanti kami kembali besok pagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Demikian info cuaca.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Sekali lagi, Ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Hai, saya Yunari.
6: Saya Nanda.
7: Saya Robi
8: dan saya Dewi Mohata.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di informasi pukul 16.35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang sedang pacu kendaraannya dan juga sedang menunggu pergantian lampu merah ke lampu hijau ya. Bisa sedikit rileks, tenang, nyaman ya. Tarik nafas, semoga apapun yang diusahakan hari ini tidak ada yang sia-sia pendengar. Kita saja merasa sia-sia, tidak ada. Tapi yang pasti semua punya nilai tersendiri ya. Jadi yang pasti keikhlasan dalam melakukan apa saja dalam kehidupan ini. Baik. Pendengar dari Jakarta di mana dipastikan Indonesia mengembalikan yaitu 30.120 unit koleksi Zenduba, Asian Duba ya. Dan 20 benda bersejarah dari Belanda. Jadi Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut pemulangan koleksi Duba ini ya sebagai repatriasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Jadi kepastian ini dituangkan dalam dua transfer agreement yang berlangsung di Indonesia Host Amsterdam pada Jumat kemarin di 9 Oktober 2026. Dua transfer agreement ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Budaya Fadli bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Riana Lezer. Jadi koleksi tersebut ini juga berkaitan dengan penemuan Homo erectus atau Java Man di Indonesia sekitar 135 tahun lalu. Jadi koleksi ini memiliki nilai penting dalam sejarah penelitian evolusi manusia dan paleontropologi. Proses pemulangannya dilakukan bertahap dengar. Tahap pertama berlangsung di 17 Desember 2026 dengan pengembalian 4 koleksi utama, yakni tempurung kepala, gigi geraham, dan juga tulang paha Homo erectus, serta cangkang kerang bergores. Nah, keempatnya kini dipamerkan di Museum Nasional Indonesia. Jadi kesepakatan terbaru mengembalikan 30.160 unit koleksi Naturalis Biodiversity Center di Leiden. Ini terdiri dari 29.763 objek dan 427 kerangka leluhur.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemkab Aceh Besar lakukan penanganan krisis air bersih di Lepung. Berita lainnya, Kodam Iskandar Muda tingkatkan kesiapsiagaan hadapi bencana hidrometeorologi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mona FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loks Bawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiar FM Pidi, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh melakukan penanganan terhadap krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Lepung. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya melakukan penanganan terkait krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Lepung Kabupaten setempat. Penanganan dilakukan untuk memulihkan distribusi air, diantaranya penyambungan kembali pipa yang terputus. Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran juga sudah meninjau langsung intake air di Alu Ijo karena sumber ini digunakan masyarakat Kecamatan Lepung. Kondisi air pada lokasi penampungan tersebut masih cukup jernih, sehingga sumber air perlu dijaga dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain penanganan jangka pendek melalui perbaikan jaringan pipa, Pemkab Aceh Besar juga merencanakan pembangunan bendungan pada 2027 mendatang. Rencana tersebut diawali dengan survei untuk menilai kondisi sumber air dan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung.
2: Air ini selama ini dikonsumsi oleh segenap masyarakat di Kecamatan Lepung dan sudah 2 minggu terakhir mereka putus air. Makanya kita tinjau pertama dengan PU, kita akan mengambil langkah-langkah cepat ya, supaya air itu tidak terputus dalam masyarakat. Jadi ini merupakan penampungan intake-nya dan airnya cukup jernih. Jadi ini merupakan sumber kehidupan di Lepung. Maka kita lebih fokus nanti insya Allah, mudah-mudahan tahun 2027 ini akan dibendung Pak ya. Nah ini kita survei dulu.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap langkah penanganan dapat memulihkan pasokan air bersih sekaligus memperkuat ketersediaan air bagi masyarakat Kecamatan Lepung dalam jangka panjang. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2026, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan tanpa menghentikan upaya pemulihan pasca bencana. Hingga saat ini, TNI telah membangun 293 jembatan dan masih terlibat dalam rehabilitasi rumah serta lahan persawahan yang terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: BMKG kembali mengingatkan bahwa Aceh berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2026. Untuk itu, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut terus bersiaga serta mendukung upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di Aceh. Di tengah kesiapsiagaan tersebut, prajurit juga masih terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk pembangunan jembatan di sejumlah wilayah terdampak.
4: Pasukan kita atau prajurit kita, Iskandar Muda, Laut, maupun yang ada di Lanut, terlibat sampai sekarang tahap rehab dan rekon. Kita ada Satgas jembatan. Ada 293 jembatan yang sudah kita bangun, baik itu beli, itu perintis maupun beton. Kita juga masih terlibat pembangunan baik yang rusak total ataupun rusak berat SD dan SMP.
3: Selain pembangunan jembatan, TNI juga masih membantu perbaikan bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat serta rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan, sehingga penanganan darurat dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Baitul Mal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultra mikro. Berikut laporan kontributor RRI Putri Balkis.
5: Baitul Mal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultramikro Senin 12 Oktober 2026. Program ini menyasar ke 600 mustahik dengan bantuan sebesar 3 juta rupiah untuk setiap penerima. Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, M. Yusuf Al-Kardawi mengatakan, program ini bertujuan membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ia menyebutkan, sekitar 14.000 masyarakat di Banda Aceh masih tergolong miskin. Pendaftaran dan pengumpulan berkas administrasi berlangsung selama 3 hari, mulai 12 hingga 14 Oktober dengan jadwal yang telah ditentukan untuk 9 kecamatan. Baitul Mal akan melakukan survei langsung ke lokasi usaha calon penerima. Calon penerima juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, diantaranya bukan berasal dari keluarga ASN dan belum pernah menerima bantuan sebelumnya.
6: Kemudian bukan keluarga ASN dari Polri dan perangkat kampung dan belum pernah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh maupun bantuan Baitul Mal Kota Banda Aceh 2 tahun terakhir.
5: Salah seorang penerima bantuan, Syarifuddin, berharap program ini bisa terus berlanjut karena sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha.
7: Ya memang kan kami kan ingin untuk membantu ke depan, Syarifanya membantu kan untuk penambahan modal usaha kan.
8: Berarti harapannya semoga juga ya, ini terus berlanjut.
7: Terus berlanjut.
5: Dengan adanya program modal usaha dari Baitul Mal ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik agar usaha masyarakat semakin maju, perekonomian meningkat, dan para mustahik kedepannya bisa menjadi muzaki.
6: Sehingga harapannya usahanya bisa maju, bisa berkah, dan kelak suatu saat menjadi muzaki di Kota Banda Aceh.
5: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Creative Fest Day, kami ulangi, Creative Fest Day BSI dan RRI dorong UMKM serta hidupkan kembali Car Free Day Loksmawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Sekretaris Daerah Sekda Kota Loksmawe A. Haris mengapresiasi Creative Fest Day hasil kolaborasi Bank Syariah Indonesia BSI dan RRI Loksmawe. Kegiatan ini dinilai menjadi wadah kreativitas masyarakat, pengembangan UMKM, olahraga dan hiburan. A. Haris mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sekaligus mendorong pelaku usaha dan sponsor bergabung dalam kolaborasi serupa.
2: Saya pribadi sangat senang ya, artinya ada kreativitas yang baik olahraga dan lain-lain kegiatan hiburan dan ini itu yang merupakan event baru bagi kita Loksmawe yang bagi masyarakat juga bisa hadir di sini di samping olahraganya ada UMKM-nya belanjanya dan juga ada hiburannya. Jadi kami sangat menyambut baik terutama dari pemerintah Kota Loksmawe.
1: Sementara itu, Area Manager BSI Area Loksmawe Toto Sudiarto mengatakan Creative Fest Day direncanakan berlangsung setiap bulan pada minggu kedua. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali Car Free Day di Loksmawe dan memeriahkan Ahad Festival di depan Islamic Center kemarin.
3: Ya, insya Allah sih acara Creative Fest Day ini akan kita adakan setiap bulan. Setiap bulan di minggu kedua di hari Minggu. Ini memang kita adakan tadinya untuk membayangi acara Car Free Day, acara Car Free Day supaya Car Free Day di Kota Loksmawe ini aktif kembali terus kemudian bisa memeriahkan lagi acara Ahad Festival di depan Islamic Center ini. Jadi kita harapkan masyarakat kalau berkenan ingin join atau instansi ataupun tenan lain yang ingin join dengan kami, kami persilahkan.
1: Totok menyebutkan masyarakat dan pelaku UMKM dapat bergabung secara gratis. BSI juga mendorong penggunaan QRIS untuk transaksi non-tunai serta membuka peluang layanan pemeriksaan kesehatan gratis bersama Kimia Farma dan pembiayaan kendaraan melalui Mandiri Utama Finance. Dari Loksmawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil memecahkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat aksi Kopi Cup sebanyak 2026 gelas. Berikut laporan Anwar Yunus.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sukses mencatat perolehan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Cup Kopi Cup atau Minum Kopi 2026 gelas yang disajikan dalam gelas terbalik. Giat ini menjadi bagian perayaan HUT ke-438 Kota Melabu di lapangan Teku Umar pada Minggu pagi. Sebanyak 2026 gelas kopi disajikan dan diminum bersama-sama dengan kondisi duduk ataupun jongkok oleh ribuan peserta dari unsur Forkopimda, ASN, dan masyarakat umum.

0: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMF menyampaikan bahwa jumlah peserta sebanyak 2026 orang ini disesuaikan dengan angka tahun pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan kegiatan ini untuk memperkenalkan Kubiko, minuman khas Aceh Barat yang disajikan dengan gelas terbalik ke tingkat nasional hingga mancanegara.
1: Kopi Kub itu ikonik ya, khas Aceh Barat. Misalnya kalau di Palembang ada empek-empek. Nah, kita bukan hanya sekedar untuk mendapatkan rekor muri, tapi yang jauh lebih penting, memperkenalkan Kopi Kub kepada Indonesia dan dunia, sehingga orang penasaran ingin ke Aceh Barat mencari Kopi Kub. Dengan begitu, maka akan terjadi perputaran uang, bertambah ekonomi kepada masyarakat yang umumnya semua orang kopi menyediakan Kopi Kub.
0: Salah seorang peracik Kopi Kub, Rahmat Nuliza, menyampaikan apresiasi dalam promosi budaya minum kopi di Aceh. Menurut dia, hal ini penting sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha warung kopi di Kota Melabu.
2: Mengukir sejarah di Lubite Kumar, karena kita memang ciri khasnya Kopi Kub, itu terlahir dari...
3: Ya, untuk BSI ke-8 ini sudah hampir membentuk. BSI ke-8 hampir membentuk, sedikit lagi silakan diisi ruang-ruang kosong yang ada di tengah.
4: Amat berapa menyediakan ini?
3: BSI ke-3 ini hampir membentuk. BSI ke-4 juga ini hampir membentuk. Semuanya berdiri.
0: Kopi Kub telah resmi terdaftar dan mengantongi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai kekayaan komunal daerah. Diharapkan menjadi kuliner wisata di Kota Melabu. Anwar Yunus melaporkan.
5: Perayaan HUT ke 300, kami ulangi, perayaan HUT ke 438 Kota Melabu menjadi momentum bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang pengembangan usaha. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
6: Perayaan hari ulang tahun HUT ke-438 Kota Melabu yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan produk dan memperluas jangkauan pasar. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat Khairuz Zadi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha kepada masyarakat yang luas.
7: Kepada UMKM ini merupakan satu ajang event untuk bisa mempromosikan usaha-usaha UMKM sehingga nantinya UMKM ini bisa naik kelas. Kemudian dengan ada event-event seperti ini, kita harapkan UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini lebih dikenal ke luar dan dikenal oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya hadirnya UMKM ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat bisa lebih meningkat dan lebih semarak nantinya.
6: Antusiasme pengunjung juga dirasakan Farikun, seorang pelaku usaha Inona Coffee dan Takoyaki, yang mana ia mengatakan jumlah pengunjung pada perayaan tersebut lebih ramai dibandingkan acara yang biasa ia ikuti.
8: Lumayan ramai, jauh lebih ramai di sini daripada di outlet. Sekitar 85% lah. Mudah-mudahan acara kayak ini selalu ada.
6: Farikun berharap kegiatan serupa dapat lebih sering diselenggarakan agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih luas untuk berjualan dan mengembangkan usahanya. Melalui kegiatan tersebut, UMKM lokal diharapkan dapat semakin berkembang, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauza Tunisa, melaporkan.
5: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersama anggota Komisi 7 DPR RI Zulkarnaini gelar pelatihan ke masyarakat di sektor industri kecil dan menengah sebagai upaya penumbuhan dan pengembangan wirausaha di Kabupaten Nagan Raya. Informasi selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
9: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi 7 DPR RI menggelar kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil di Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui bimbingan teknis atau BIMTEK bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang bergerak di sektor industri kecil dan menengah IKM. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis.

0: memperbaiki kualitas produksi dan memahami berbagai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan industri. Anggota Komisi 7 DPR RI Zulkarnaini mengatakan, melalui kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pembekalan mengenai ketentuan dan regulasi industri, tata kelola usaha, serta cara menjalankan proses produksi yang baik agar mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing.
1: Kegiatannya adalah bimbingan teknis ya, teknis terhadap wirausaha. Yang bergerak di bidang industri kecil menengah ada di mata saya khususnya diberikan pelatihan oleh Kementerian Republik Indonesia, kemudian didampingi oleh kami komisi itu untuk mengawasi kegiatan itu.
0: Sementara itu, Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Niwayan Yuni Widianti mengatakan kegiatan pelatihan tersebut mencakup 6 bidang pelatihan yaitu pembuatan furnitur bambu, perbengkelan las, pengelolaan pupuk organik, percetakan atau sablon kain, servis sepeda motor, serta pembuatan paving block.
2: Harapannya diberikan dulu, nanti kita pantau lagi setelah berjalan, nanti tidak menutup kemungkinan bantuan-bantuan lain. Nah, kolaborasi kami dengan Komisi 7 dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti usaha dari pelaku industri kecil.
0: Pelaksanaan Bintek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus menumbuhkan wirausaha baru di sektor industri kecil. Dengan adanya penampingan dan pelatihan sesuai bidang usaha, sehingga para peserta diharapkan dapat memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah secara perlahan mulai bangkit pasca bencana. Pesona Danau Lotawar kembali mengundang wisatawan untuk berkunjung ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Nabila Putri Salwa.
1: Pesona alam Takengon, Aceh Tengah, kembali mengundang wisatawan untuk berkunjung setelah sempat terdampak bencana. Udara sejuk, panorama Danau Lotawar, hingga deretan kafe tematik di tepi danau menjadi daya tarik bagi pengunjung. Perlahan, aktivitas pariwisata mulai bangkit. Pemulihan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah diharapkan dapat mempermudah akses wisatawan sekaligus menghidupkan kembali destinasi yang sempat mengalami penurunan kunjungan. Salah satu destinasi yang menawarkan suasana alam khas Gayo adalah Jiva Homestay di Kecamatan Bintang, berada di tepi Danau Lotawar. Tempat ini menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan suasana yang tenang. Pengurus Jiva Homestay, Sumitra Loren, mengatakan jumlah wisatawan sempat menurun setelah bencana. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kunjungan mulai menunjukkan peningkatan secara bertahap.
2: Perubahan pastinya ada, tapi nggak terlalu signifikan sekali. Sebelum bencana itu mungkin ramenya ya meledak kayak gitu kan, tapi setelah bencana mungkin ada sedikit penurunan, tapi kita perlahan-lahan mulai bangkit. Ada peningkatan lah, bertahap. Kalau harapan kedepannya untuk wisata aja, yeah. Ya semoga dinas pariwisata kita bisa mengembangkan lagi kepercayaan dari luar. Jadi kita bisa jadi nomor satu lah di Aceh Tengah, di Aceh, di Provinsi Aceh.
1: Sumitra juga berharap pemerintah maupun pihak terkait lainnya dapat terus mengembangkan sektor pariwisata serta memulihkan kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung ke Aceh Tengah. Bangkitnya pariwisata diharapkan tidak hanya mengembalikan daya tarik Takengon sebagai tujuan wisata, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat lokal yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wujudkan pelayanan humanis kepada masyarakat. Kapolres Bener Meriah turun langsung atur lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
3: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi Kabid Usat Lantas Kasipropam serta personel Polres Bener Meriah turun langsung melaksanakan kegiatan Strong Point pagi. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres turut mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah hukum Polres Bener Meriah guna memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat dan para pelajar agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara maupun menyeberang jalan.
4: Manapun, jarak jauh, jarak dekat, tetap gunakan helm ya, Bu ya. Umurnya berapa? 15. Kan itu belum bisa bawa motor, belum boleh bawa motor. Ya kan? Pakai helm lagi. Mana dong, Pak polisinya? Hah? Ya kan? Mau kemana dia ini?
5: Mau pulang.
4: Mau pulang? Dari mana?
5: Dari pondok.
4: Dari pondok. Sekolah? Berapa?
5: Sepi.
4: Bagus kan, tak jalan aja sama orang tua. Kan? Jadi kamarnya jatuh lagi. Hari ini Pak Polisi maafin ya, tapi lain kali jangan kayak gini ya, Dik ya. Coba ketemu lagi nih, cat anda ini Pak Komornya, Dik. Ya, kalau cari adik yang masih bandel, masih juga tetap gak mau aturan, hilang kan.
3: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus komitmen Polres Bener Meriah dalam memberikan pelayanan yang humanis demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umrah bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang terus memantau dan mengevaluasi kondisi kesehatan calon jemaah haji. Dari 34 calon jemaah yang telah diperiksa, 32 diantaranya sudah memiliki hasil istitah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang terus melakukan pemantauan dan evaluasi kesehatan calon jamaah haji. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jamaah memenuhi persyaratan istita'ah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sebanyak 32 dari 34 calon jamaah haji Kota Sabang telah memiliki hasil istita'ah kesehatan. Sementara itu, 2 calon jamaah lain yang masih menjalani evaluasi kesehatan karena mengalami hipertensi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Sabang, Haji Ghazali, mengatakan hasil istita'ah menjadi salah satu syarat penting dalam proses pelunasan biaya haji. Kedua calon jamaah yang belum memenuhi persyaratan kesehatan masih mendapatkan pendampingan dan pengawasan tenaga kesehatan untuk memperbaiki kondisi tekanan darah.
2: Nah, jadi proses istita'ah secara memang ini ketat, tapi memang kita tetap dalam suasana bagaimana jamaah ini, bahwa kesehatan itu sesuatu yang penting. Penting artinya apa? Kalau mereka enggak sehat, di kendala pertama mereka enggak bisa melunasi. Meskipun mereka mampu dari segi uang, tapi dianggap tidak mampu dari segi fisik ataupun kesehatan. Karena istita'ah ini bukan hanya istita'ah mampu dalam uang ataupun keadaan, tapi juga fisiknya enggak mampu, ya berarti enggak mampu.
1: Ia menjelaskan calon jamaah yang belum memenuhi istita'ah pada tahap pertama masih berpeluang mengikuti pelunasan pada tahap berikutnya apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan. Selain itu, terdapat calon jamaah yang berdomisili di luar daerah dan telah menjalani pemeriksaan di tempat masing-masing, tetapi hasilnya masih menunggu pembaruan data dalam sistem. Sementara itu, tim kesehatan Dinkes Kota Sabang Dr. Jevo Rifan Sandikta menjelaskan 2 calon jamaah yang mengalami hipertensi masih berpeluang memenuhi istita'ah melalui evaluasi dan upaya perbaikan kondisi kesehatan. Pemeriksaan lanjutan juga diperlukan untuk memastikan kesiapan fisik jamaah menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.
3: Namun juga kami mengharapkan kepada calon jamaah haji juga bisa agar menjaga kesehatannya, karena jangka waktu keberangkatan kan tidak langsung, karena butuh waktu 8 bulan setelah kami lakukan pemeriksaan fisik ini. Maka dari itu kami menghimbau untuk para calon jamaah haji agar bisa menjaga, walaupun sudah dikatakan istita'ah, tapi tetap menjaga kebugaran fisiknya. Itu yang paling utama yang kami harapkan dari tim Dinas Kesehatan Kota Sabang.
1: Kementerian Haji dan Umroh bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang akan terus memantau kondisi calon jamaah haji hingga menjelang keberangkatan. Jamaah diharapkan menjaga kesehatan secara konsisten agar siap menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Koril 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Koril 17, Banda Aceh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar di kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga saja di sore hari ini semuanya ya, setelah seharian berjuang ya, jadi waktunya melepas lelah. Apapun hasil kerjanya hari ini harus tetap disyukuri ya, karena memang banyak proses yang harus dilalui. Jadi gak semua sebuah usaha itu langsung punya hasilnya. Jadi jangan membawa pulang semua beban pikiran Anda dari tempat kerja ya ke rumah. Jadi tinggalkan penatnya, ambil pelajarannya, pulang dengan hati yang lebih tenang, bertemu dengan orang yang sudah menanti Anda dari pagi ya. Karena hidup ini bukan soal tentang mencari nafkah dan mengejar keberhasilan, tapi juga tentang menjaga kondisi kesehatan kita. Apa kabar imun tubuh Anda, stamina Anda, kenikmatan bersama keluarga, mensyukuri nikmat Allah ya. Jadi yang pasti selamat sore, terima kasihlah untuk diri sendiri ya, karena sudah bertahan dan berjuang sampai dengan detik ini. Dan sepulang kerja ada satu kebahagiaan sederhana yang seringkali membuat keluarga di rumah tersenyum. Buah tangan ya, gak harus mahal, gak harus mewah, sebungkus martabak, beberapa potong gorengan, atau juga buah kesukaan anak-anak ya. Ya lagi-lagi yang membuat keluarga bahagia bukan harga oleh-oleh yang kita bawa, melainkan perhatian dan kasih sayang dibaliknya. Selamat berburu ya, kudapan-kudapan di sore hari ini, dimulai dari kue tradisional mungkin, martabak, gorengan hangat, buah segar, roti, cemilan ya. Para pelaku UMKM menantikan kedatangan Anda untuk berbelanja. Selamat sore paling baik di kawasan Jalan Perdagangan Sukaramai, Jalan Pase, Jalan Darussalam, dan juga di Jalan Malikus Saleh, Jalan Iskandar Muda. Seluruh para pedagang UMKM, semoga hari ini bersemangat. Insya Allah saya yakin semua yang pulang kerja akan berbelanja dan juga menyicipi ya sajian-sajian kuliner tergantung seleranya. Tapi juga ada di beberapa tempat kuliner ya, mungkin akan singgah menikmati secangkir kopi, ya secangkir teh, ataupun juga semangkuk bakso ataupun mie ayam. Tetaplah bersama kami pendengar, nanti di formasi pukul 18 kami akan hadirkan tausiah sore dengan siaran ulang.

informasi pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Yang terlalu tidak baik pendengar, jadi sedang-sedang saja. Oke, baik, seperti biasa, tepat informasi pukul 18 kami akan segera hadirkan, yaitu tausiah sore di kesempatan sore yang berbahagia ini. Jadi insyaallah untuk tausiah sore di sore ini adalah siaran ulang yang akan disampaikan oleh Ustadz Damanhur Abbas, ya, terkait dengan lebih baik sedikit daripada banyak. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLX mengucapkan selamat mengikuti.

0: Selamat sore, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah,
1: sering bisa hadir. Kalian?
0: Alhamdulillah, kabar baik Ustaz.
1: Sukses ya.
0: Sukses Ustaz, alhamdulillah. Baik, Ustaz, sore hari ini kita berbincang-bincang ini dengan lebih baik sedikit daripada banyak.
1: Benar.
0: Wah, ini apanya yang sedikit, apanya yang banyak ini Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Di sini ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh para orang tua dari suku Quraisy. Jadi yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Harith ibn Abdullah an Syekh, dari seorang Syekh min Quraisy, qala Muawiyah yaqul, bahwasanya Muawiyah itu pernah menasihati seluruh umat manusia, bahwasanya islahul mal fi yadika afdal min talabil fadal min aidin nas, memperbaiki manajemen harta itu ya, itu jauh lebih baik daripada kita ingin mencari kebaikan di ingin memperbanyak kebaikan di hadapan manusia. Wa husnul tadbir ma'al kafaf, dan manajemen yang baik pada saat kita mengelola harta itu secara baik, ma'al kafaf, sedangkan dia itu sedikit berkecukupan, nah ini dia, ahabbu ilayya minal kathir, jauh lebih kusukai daripada punya harta banyak tapi gak ada manajemen, gak ada tahu cara bagaimana pengelolaannya. Nah ini yang terjadi hari ini, orang banyak punya harta kali ya, tapi gak tahu mau diapain hartanya. Nah ini dia, maka nasihat Muawiyah, Muawiyah itu paling suka dia kalau ada orang punya harta sedikit, nah, lebih baik sedikit tapi dia bagus pengelolaan hartanya, daripada ada orang yang memang dia punya harta banyak tapi dia tidak tahu cara pengelolaannya. Dan ini yang terjadi hari ini. Saya sering ditawarin seperti ini, Ustaz, saya punya duit nih tapi gak tahu ngapain. Iya kan? Yeah. Aneh. Nah, kok gak tahu ngapain? Saya bilang sedekah.
0: Banyak harta bingung.
1: Banyak harta kok bingung. Seharusnya dengan banyak harta dia harus banyak bersedekah. Nah, kita berulang kali cerita kali ya. Ada orang begitu dia cari harta puntang panting siang malam, ya kan? Terkadang dia gak pulang-pulang, ya kan? Gak sampai betapa maksudnya. tapi begitu dia meninggal, tahu-taunya semuanya diperebutkan. Itu yang paling menyedihkan.
0: Jadi meninggalkan kerusuhan.
1: Ya, harta yang dia miliki itu dikarenakan tidak bagus manajemen pengelolaannya, maka harta tersebut membuat konflik, membuat kerusuhan, membuat kegaduhan. Ini hal yang memang sama sekali tidak dianjurkan dalam Islam. Maka kenapa kita setiap sore Senin harus belajar mengelola harta? Ini pentingnya.
0: Biar jangan bingung Ustaz ya.
1: Biar jangan bingung, biar kita tahu bagaimana cara. Nah, banyak di antara orang begitu dia ada banyak duit, gak tahu dia mau ngapain. Nah, padahal dalam beberapa waktu, dalam beberapa pertemuan, saya sering selalu mengingatkan, kalaupun kita itu harus mengkonsumsi, ya mengkonsumsi itu katakanlah misal 70%, 20%-nya itu untuk sedekah, ya kan? Ataupun misalnya 50% kita konsumsi, 25% kita sedekah, 25% kita investasi kembali. Seperti itu harus dibuat plottingnya seperti itu. Kalau enggak, maka kita termasuk di antara orang-orang yang memang tidak disukai oleh Muawiyah. Muawiyah ini orang kaya loh. Nah, orang kaya dalam artian bukan orang miskin. Nah, dia punya harta tapi dia tahu cara bagaimana mengelola harta tersebut. Ini yang memang harus menjadi sebuah pijakan bagi kita. Bukan berarti kita enggak perlu punya banyak harta, perlu. Nah, tapi dengan banyak harta tersebut, bagaimana menjadikan harta tersebut kita bisa menjadi lebih beriman kepada Allah. Kalau tidak, lebih baik sedikit. Tapi benar, berkecukupan kita. Ada sebagian orang, dia gak pernah cukup-cukup. Nah, sehingga kalau seandainya pun dia diberikan gunung emas, maka dia tidak akan pernah cukup. Nah, ini yang paling bahaya lagi pada saat ada orang yang memang diberikan ujian harta, ya dalam artian seperti itu, maka dia tidak akan pernah merasa cukup. Dan selalu bahasa Inggris dikatakan dengan greedy ya, Bahasa Aceh namanya gerda. Ini yang paling bahaya pada saat ada orang, dia diberikan harta, tapi dia tidak pernah cukup dengan harta tersebut. Maka Muawiyah itu mengatakan, bagi saya lebih menyukai orang yang bagus mengelola harta tersebut walaupun sedikit, dan dia kana'ah, ya, kafaf itu terbatas, tapi dia cukup, gak ngeluh. Nah, ini yang paling penting. Ada sebagian orang, ini gak cukup lah, itu gak cukup lah. Nah, saya menarik itu pada saat kita wawancarai orang-orang yang akan menerimakan zakat itu, kita tanyakan, Bapak miskin gak? Nah, dia jawabnya seperti ini, oh gak tahu ya, tapi alhamdulillah selama ini saya masih hidup. Nah, itu karena ahnya. Dia gak mau bilang, gak mau mengakui, istilahnya gak mau dia menjatuhkan derajatnya miskin. Walaupun kemarin itu sempat viral kan, minta kaya sama Allah. Ya, minta miskin sama geci.
0: Sama geci, iya. Iya.
1: Itu kan. Ya, itu dia.
0: Ya, Ustaz. Ya. Hidup secukupnya. Salah, ya. Ustaz, kalau kita ingin lebih lagi? Ada apa ya? Ada perasaan atau ada keinginan seperti itu, Ustaz?
1: Bukan. Keinginan untuk lebih boleh. Ya. Hidup secukupnya, apabila kita sudah berusaha, itulah yang kita dapatkan. Paham ya? Ini udah usaha. Tapi begitu udah usaha, dapatnya segitu. Itulah yang kita syukuri. Nah, beda sama, yaudah gak usah kerja.
0: Rezeki
1: udah ada kok. Saya mau pergi ke Gua Jepang aja lah, mau betapa di sana. Hal-hal seperti itu yang berbeda. Nah, dia berarti tidak mau berusaha. Tapi pada saat seseorang sudah berusaha, namun dia tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia batasi. Berarti ini bukan keinginan saya yang terbaik, keinginan Tuhan yang paling terbaik. Nah, apa yang saya inginkan belum tentu baik bagi saya. Saya sudah berusaha nih, sudah kejar, sudah benar-benar, ya kan? Tapi kenyataannya seperti ini. Berarti kan skenario Allah ini.
0: Yeah.
1: Siapa jauh lebih indah skenario Allah sama skenario kita? Skenario. Jauh lebih indah skenario Allah. Terkadang kita memaksa waktu minta doa, bahasanya seperti ini, Tuhan, awas saya aku nggak kasih ya. Ya, sehingga kita mendikti doa kita itu mendikti Tuhan. Nah, padahal sebenarnya kita meminta kepada Allah dan kita ingin diberikan sesuatu yang terbaik oleh Allah, dan yang terbaik yang diberikan itu itulah yang terbaik menurut Allah. Ini yang beda. Sehingga kita tidak pernah merasa kecewa dengan apapun yang kita alami. Maka kan hebat sebenarnya pada saat Rasul itu menasihati Ibnu Abbas, ya kan? Naik kendaraan, memboncengi anak kecil, dan mengajarkan kepada orang tua untuk berdialog dengan anaknya. Biasakan hari ini, kalau misalnya kita naik sepeda motor, naik mobil sama anak, ya kan? Biasakan cerita, nasihati dia. Jangan cuma dengar musik, ya kan? Sambil goyang-goyang, misalnya semua satu keluarga. Coba bicarakan, sebagaimana yang dibicarakan oleh Rasul. Rasul itu menasihat anak, Ibnu Abbas umurnya, para ahli sejarah itu mengungkapkan sekitar 13 tahun loh. Tapi apa nasihatnya? Ya ghulam ittaqillah. Wahai anak kecil, ya kan? Bertakwalah kepada Allah. Pernah enggak kalian dengerin anak umur 13 tahun diantarin ke sekolah ngomongnya seperti itu sama orang tua? Nak, kamu takwa sama Allah. Jaga Allah karena Allah akan menjagamu. Pada saat engkau menjaga Allah, Allah ada di depanmu. Ya, coba bicara seperti itu. Kira-kira anak-anak bengong enggak? Kalau hari ini mungkin bengong.
0: Iya, Ustaz.
1: Karena itu sama sekali tidak pernah dibahasakan dalam rumah tangga. Nasihat seperti itu. Nah, kenapa?
0: Ini maksudnya apa ya?
1: Maksudnya apa ya? Nah, kalau engkau ada orang, kalau seandainya seluruh penduduk di atas jagat raya ini berkumpul untuk ingin membahagiakanmu, itu tidak akan pernah terjadi kecuali memang itu sudah ditentukan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah. Begitu juga kalau seandainya seluruh penduduk, ya, seluruh masyarakat, seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini untuk memudaratkanmu, itu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, jadi apa yang membuat kita itu tidak legowo terhadap irisan takdir tadi? Oh, toh saya sudah bekerja maksimal, sudah banting tulang. Oh, memang seperti ini kejadiannya. Oh, dia memang istilahnya tidak memberikan hak saya. Ya enggak apa-apa. Kita tunggu. Kita proses dia baik di dunia maupun di akhir. Bukan berarti waktu kita protes itu bukan berarti kita tidak rela. Mm-hmm. Itu dia.
0: Tapi menunggu, walaupun menunggu tetap berusaha, Ustaz, ya. Gimana berusaha. Hasilnya, ya itu yang terbaik.
1: Benar.
0: Ya. Jadi beda kasus kalau tadi secukupnya, tapi ingin lebih dengan kalau misalnya udah banyak, Ustaz, ya. Tapi masih ngerasa kurang terus. Nah ini kan beda kasus, Ustaz. Kalau ini seperti apa, Ustaz?
1: Kalau merasa kurang itu tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu merasa selalu merasa selalu kurang. Dan dia tidak akan pernah menjadi orang yang hamba Allah yang mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa saya katakan demikian? Ini kan memang tugasnya setan. Ya, setan itu tugasnya menggoda manusia. Allah, kamu udah capek kerja, Allah, kamu udah seperti ini, kamu udah berusaha, masa kamu enggak dapat? Ya udah gimana caranya? Korupsi.
0: Iya.
1: Udah mencuri, hajar. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang dibuat sehingga ada yang jalan pintas. Misalnya seperti ini, dirasuki oleh iblis. Ini kan punya kesempatan. Kalau kamu bekerja 10 tahun, kamu gak dapat 10 miliar. Tapi kalau kamu mencuri, tapi kalau kamu mengolah anggaran ini, kamu dapat. Toh kalau seandainya pun kamu masuk penjara, selesai semua urusannya, masih ada tersisa. Itu yang dibuat sama iblis, sama setan, supaya kita itu tidak akan pernah bersyukur. Maka Muawiyah itu paling bijak dalam hal menasihati mengenai harta tersebut.
0: Jadi Ustadz, mau itu kurang, mau itu lebih, kata kuncinya itu syukur, Ustadz, ya?
1: Benar sekali. Jadi kenapa penggunaan husnul tadbir ma'al kafaf, ya? Kafaf itu sebenarnya kecukupan, batas cukup. Jadi kita itu gak akan pernah merasa cukup kalau tidak akan pernah bersyukur. Nah, dan saya sangat teringat dengan nasihat salah seorang senior waktu itu, Tunku Taqiyuddin. Beliau mengingatkan kita semua, jangan pernah melakukan kecurangan. Nah, toh kita juga pernah lapar, gak mati. Yeah. Kami itu pernah lapar loh di Mesir. Waktu itu gak ada beasiswa lagi.
0: Berapa putus. Lama itu, Ustaz?
1: 3 hari. Ya, gak ada makanan. Beliau mengingatkan, jangan pernah melakukan kecurangan. Jangan mencuri, ya. Ini waktu kami sudah pulang kemarin. Beliau ingatkan seperti itu, jangan mencuri. Toh kita juga sana pernah lapar 3 hari gak mati. Nah, itu minum aja kerjaan.
0: Karena memang tubuh kita banyak cairan, Ustaz, ya.
1: Walaupun pada saat itu kan masih belum bercukupan gizinya. Masih sedang belajar. Saya kira demikian.
0: Tapi Ustadz, godaan lagi-lagi godaan setan, Ustadz, ini ada rasa gengsi mungkin, Ustadz, di sini?
1: Ya pasti. Ya, dia akan selalu membuat performance kita. Masa sih dari dulu?
0: Iya.
1: Masa sih dari dulu naiknya
0: bisikan-bisikan itu.
1: Mobil butut terus. Kapan naik kelas? Nah, itu dia. Nah, sekarang kalau memang kita nggak perlu, ngapain harus naik kelas? Itu kan? Kalau memang kebutuhan kita itu memang enggak, maka hari ini yang sebenarnya yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan. Bukan yang dipenuhi itu adalah gaya hidup. Kalau seandainya gaya hidup yang dipenuhi, maka kita terbeban dengan gaya. Semakin besar beban gaya, semakin besar beban hidup yang harus ditanggung.
0: Ini gaya untuk semuanya nih, Ustaz.
1: Semuanya.
0: Bukan cuma harta, tapi style dan
1: banyak lagi. Betul, semuanya. Semuanya itu akan menjadi gengsi, beban bagi kita.
0: Ustadz, kalau ya Ustadz, ya, tadi kita berbicara mengenai gaya dan lagi-lagi syukur. Syukur kan gampang, Ustadz, ini diucapkan. Kita harus bersyukur, sehari-hari harus bersyukur. Nah, kan harus dilatih, Ustadz, ini. Gimana nih caranya, Ustadz? Saya sudah bersyukur, tapi ya di lidah aja mungkin.

0: Jangan pacaran ya. Loh, orang yang bilang itu pacaran. Jangan mencuri ya, dia sendiri yang mencuri. Jangan mengambil hak orang lain ya, dia sendiri yang mengambil hak orang lain. Itu kan menandakan dia tidak menunjukkan sikap syukurnya kepada Allah. Kalau dia menunjukkan sikap syukurnya kepada Allah, dia punya kesempatan, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia bersyukur. Ini di depan ini ada kesempatan untuk mencuri, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia merasakan selama ini dirinya itu telah diberikan segala sesuatu oleh Allah, sehingga dia tidak perlu melakukan kecurangan. Kenapa? Karena ini adalah semuanya adalah pemberian dari Allah. Nah, kalau seandainya dia tidak mensyukuri apa yang telah diberikan, maka dia akan merasakan nanti akan hilang satu persatu. Apa yang dia tidak dapati hari ini, maka itu akan ditarik satu persatu. Dan itu paling sedih.
1: Itu pasti, Ustaz?
0: Pasti. Pasti. Nah, sehingga pada saat ditarik itu, mereka semuanya tidak terasa. Mau. Pertanyaan kan seperti itu. Mau. Ya kan? Ada orang barusan laku ruku 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar. Laku ruku dia 1,5 miliar. Tiba-tiba dia sakit, harus dioperasi, habisnya 1,5.
1: Itu karena bersyukur tadi.
0: Nah, cara Allah untuk menarik.
1: Ada kesalahan berarti di Ustaz.
0: Nah, itu dia. Maka hati-hati.
1: Hati-hati. Nah, itu memang yang mau dia bilang. Oh, kalau gitu harus hati-hati,
0: hati-hati
1: nih Ustaz. Misalnya Ustaz,
0: benar.
1: Hari ini
0: ya.
1: Ada keuntungan saham, ya. Misalnya kita ya. Bilang dapat sekian.
0: Ya. Share. Sedekah, itu dia. Jangan cuma dinikmati sendiri. Nah, ini begitu misalnya laku ruko 1,5 miliar, cerita kemana-mana, kan?
1: Ya,
0: cerita
1: iya.
0: Kemana-mana, begitu bayar kopi, bukan dia yang bayar kopi, orang lain yang bayar kopi.
1: Nah. Hari ini kita dapat segini, mungkin besok hilang segitu ya. Juga.
0: Dan hilang, kehilangan itu paling menyakitkan loh, Kak. Apalagi yang hilang itu adalah orang apa namanya sesuatu yang kita cintai. Ya, kita dapat misalnya, wah bahagia sekali kita begitu dapat dan kita cintai sekali, tapi hilang. Dan hilangnya itu kan kerasa, sesuatu ditariknya itu kerasa. Aduh, kok habis ya? Aduh, kok habis ya?
1: Berarti itu yang berlebihan itu termasuk yang berlebihan Ustaz ya?
0: Ya.
1: Kecintaan yang berlebihan juga itu ya. Sakit cinta. Sekali Ustaz.
0: Sakit sekali. Nah, jadi lebih bagus yang seperti kita katakan tadi. Bersyukur itu ya dengan mengaktualisasikan apapun. Banyak itu terjadi, Kak. Dan orang itu gak sadar, itu cara Allah untuk menarik hartanya. Nah, cara Allah untuk menarik hartanya, dia tidak sadar. Ternyata habis.
1: Ini termasuk introspeksi dia sendiri, Ustaz. Ya. Berarti kemarin yang gitu gara-gara mungkin ada ininya, ada yang salah ini, Ustaz. Gitu.
0: Ya benar, nah, ingin diperbaiki sama Allah. Maka kita gak boleh berburuk sangka sama Allah. Begitu sesuatu yang kita cintai itu hilang, ada sesuatu yang salah konsep dalam hidup kita. Allah ingin memberikan pembelajaran dan itu mahal sekali, Kak. Mahal sekali. Kenapa? Karena Allah begitu cinta sama kita sehingga kita ditegur, diingatin. Jangan jauh-jauh ya dari saya ya. Ah, itu yang dibilang. Jangan jauh-jauh dari saya ya.
1: Bukan nah. Karena benci Ustaz.
0: Bukan, karena memang Allah ingin menyelamatkan kita, memberikan pembelajaran kepada kita. Itu dia.
1: Iya, buat kita dan juga buat pendengar kita di kesempatan sore hari ini, mungkin Ustaz kita bisa introspeksi ya bersama-sama, mungkin ada kesalahan. Kalau memang hari ini ada yang seperti Ustaz katakan tadi, ada kehilangan juga, mungkin ada yang salah di itu Ustaz. Termasuk rasa iri juga Ustaz ya, selain tadi rasa syukur.
0: Benar.
1: Iri.
0: Ini karena, yang paling bahaya.
1: Karena gengsi kan, iri.
0: Paling bahaya itu. Ya. Ada ada salah seorang itu komplain ya. Kenapa Ustaz ya, kalau misalnya saya ceramah, Bapak itu tidak pernah ngerekam.
1: Ya, kan? Sekecil itu Ustaz.
0: Nah, ada yang
1: buat
0: kenapa kalau saya ceramah Bapak itu enggak pernah ngerekam, tapi kalau orang lain yang ceramah direkam, diposting. Saya bilang, ya kenapa emang ya? Berarti kan belum ada sadar, belum ada kesadaran dalam diri Bapak itu untuk ingin mendapatkan pahala. Kalau seandainya dia merekam semua penceramah tersebut dan menyebarkan, maka mana tahu dari hasil ceramah itu mendapatkan hidayah orang, dia dapat pahala. Kenapa harus sedih? Saya bilang.
1: Iya, iya.
0: Kenapa harus sedih?
1: Dan itu pahala yang mengalir.
0: Pahala yang mengalir. Nah, makanya dari kalian bilang ada dengki, ya kan? Nah, itu paling bahaya. Nah, ada sebenarnya kedengkian itu bukan hanya pada saat kelebihan fisik, bukan kelebihan harta.

89,3 MHz Pro 1 Airlock Sway Baik Pendengar, kami harus mengakhiri perjalanan tausiah sore karena kita akan segera jelang kumandang azan salat maghrib untuk kawasan kota Loksmai dan sekitarnya. Tepat informasi pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 89,3 MHz Pro 1 Aerolux Maya. Baik pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa tepat waktu masih pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Saya Dewi Mohata undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Setelah ini ada rekan Denny Pribadi Usman yang akan menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Secara
4: nanti
5: khusus, mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala untuk personil gitu Pak.
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ardiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala. Ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
11: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
10: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
12: Mas, bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
13: Nanti terjawab. Hah? Nanti insya Allah terjawab, Pak.
12: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
13: Belum, Pak.
12: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
13: Masih proses ini, Pak.
12: Maksudnya proses gimana, Mas?
13: Masih penyidikan terus.
12: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
13: Nggak ada.
12: Oke, makasih, Pak.
10: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
14: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
15: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
14: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
16: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
14: Data pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk ekonomi kota, menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
17: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
18: Pemerintah Kabupaten

0: kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
1: Nah, harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
0: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita harapan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
2: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
0: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosi Kin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
4: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
5: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
4: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
6: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
4: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Harry Kisianto.
7: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi

0: wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
1: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
0: Salah satu pelaku UMKM nasi cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
2: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
3: Ini jualannya apa sih, Mbak?
2: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
4: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
0: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
6: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
5: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya, saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya, di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi
5: dan saya Dewi Mohata.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawe saat ini yang mengudara dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah Lux Mawe. Setelah tadi kami rilis jenak dengan Pro 3 RRI siaran sentral warta berita pukul 19. Sekarang ini sudah lebih 43 menit di atas pukul 19 malam. Tadi juga azan Isya untuk wilayah Lux Mawe tepat di pukul 19 lebih 30 menit WIB. Anda ditemani oleh tim yang bertugas malam hari ini di Lux Mawe malam ini Pro 1. Saya Deddy Mr. D bersama rekan operator ada Rahmi Daulay malam hari ini yang nanti akan membersamai suasana malam hari Anda bersama kami Pro 1 hingga ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Malam hari ini cuaca terasa sejuk setelah diguyur hujan ya. Tadi pagi juga terus mendung sampai siang agak terik sebentar, kemudian sore hari mulai mendung lagi, dan malam hari ini udara begitu terasa sejuk, touch me begitu ya, terasa di menyentuh kulitku begitu malam hari ini. Dan situasi keadaan di sekitar kami juga pendengar sedang ada pengaspalan jalan. Jadi Jalan Petua Ibrahim atau yang masyarakat di sini mengenalnya dengan Jalan RRI, jadi saat ini sedang ada pengerasan untuk di aspal. Sudah begitu tampak lebih tinggi badan jalan, sudah ditimbun lalu pengerasan dengan batu kerikil, dan sekarang ini sedang tahap penggilingan begitu ya, digiling gitu ya dengan alat berat. Dan nanti juga tujuannya untuk di aspal. Jadi sudah lebih tinggi daripada parit di pinggir jalan kondisi saat ini. Bahkan beberapa kali juga tadi sempat ditutup untuk akses umum karena alat berat sedang terus bekerja saat ini. Jadi seperti itu, dan juga nanti pendengar tepat di pukul 20 ada drama radio dan malam hari ini judulnya kami ketengahkan Parman dan Kisah Mencari Kerja. Parman dan Kisah Mencari Kerja, ini mini drama yang diproduksi oleh RRI Sibolga. Kemudian juga nanti setelah drama radio, Pro 1 RRI malam hari ini akan menghadirkan Ngobras ya, jadi ngobrol komunitas bersama OSIS SMK Negeri 7 dengan topik nanti ekstra kurikuler sebagai wadah pembentukan karakter siswa. Ada tiga adik-adik SMA nanti dari SMK ya, ada empat yang nanti akan on air bersama saya malam hari ini di studio, langsung dari studio nanti, dengan judul ekstra kurikuler sebagai wadah pembentukan karakter siswa bersama OSIS SMK Negeri 7. Jadi itu antara lain rangkaian siaran kami hingga ke pukul 9 malam nanti atau pukul 21 malam waktu Indonesia Barat.

Dan pendengar, di saat orang lain terlelap dalam tidur malamnya, langkah dan kerja keras kita di malam ini adalah bukti nyata dari sebuah tanggung jawab dan dedikasi yang sangat luar biasa. Menembus sunyi, menjemput rezeki, ya. Di malam hari juga suasana mungkin lebih tenang. Jadi malam memberikan ketenangan dan fokus lebih ya untuk menyelesaikan tugas tanpa gangguan. Di yang tetap bertugas di malam ini juga sebagai bagian pengorbanan yang cukup berharga sebenarnya. Jadi lelah yang Anda rasakan hari ini adalah tabungan masa depan yang cerah bagi diri sendiri dan keluarga tercinta. Setiap detik jarum Jadi setiap detik jarum jam yang berputar di tengah malam itu mungkin juga Anda sedang memperjuangkan kehidupan yang lebih baik sebenarnya. Nah, agar tetap semangat di malam hari, pendengar, mungkin kita perlu beristirahat sejenak atau ambil jeda singkat untuk meregangkan otot atau mencuci muka agar kembali segar, gitu ya. Dan konsumsi air putih yang cukup, hindari terlalu banyak kafein berlebih. Sembari itu, ingat tujuan awal. Jadi bayangkan senyuman orang tercinta di rumah atau impian besar yang sedang Anda bangun. Tetaplah bersemangat, jaga kesehatan, dan selesaikan tugas Anda malam ini dengan hati yang ikhlas, ya. Itu ucapan saya untuk yang tetap bertugas di malam hari ini, yang sama seperti saya di manapun tempat tugas Anda di malam ini, ya, tetap semangat. Jadi selesaikan tugas ini dengan hati yang ikhlas, ya. Karena ingat tujuan awal, ada orang tercinta di rumah atau impian besar yang sedang kita bangun ataupun Anda bangun, begitu ya. Oke, jadi seperti itu, dan nanti kami juga akan hadirkan obrolan malam hari ini di Ngobras atau Ngobrol Komunitas bersama adik-adik di SMK, dari SMK Negeri 7 Pengurus OSIS, ya. Nanti tetap bersama kami Pro 1 RRI Lux Mau.

0: Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama tim Luxmawi malam ini yang bertugas. Sejenak kami hadirkan drama radio saat ini. Sebelum nanti kami hadirkan Ngobras di Ngobrol Komunitas malam hari ini bersama OSIS SMK Negeri 7. Tetapi beberapa saat ini kami hadirkan drama radio dengan judul malam hari ini Parman dan Kisah Mencari Kerja yang diproduksi oleh RRI Sibolga. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan mini drama radio kami dengan judul Parman dan Kisah Mencari Kerja.
1: Nama saya Parman, umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ulang tahun. Zaman sekarang, cari kerja yang layak susah sekali. Apalagi cuma modal ijazah SMA.
2: Wih, ada lowongan baru. PT Kami Bakarya Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passionku nih. Minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer, bahasa Inggris aktif, mampu bekerja di bawah tekanan. Yah, S1 lagi. Ya udahlah, lamar aja. Kalau ditolak, gak apa-apa. Yang penting udah dicoba. Halo? Hah? Saya? Ya, baik. Siap. Terima kasih. Astaga, dipanggil juga.
1: Jam 9 lewat 45, saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman. Sepatu lama yang saya semir 2 kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama.
2: Aduh, Pak, Bapak nggak apa-apa?
3: Nggak apa-apa, Mas. Cuma pinggang Bapak kayaknya kambuh lagi.
2: Aduh, sini, Pak, saya bantu.
3: Loh, nggak apa-apa, Mas. Nanti bajunya kotor, telat masuk kantor lagi.
2: Nggak apa-apa, Pak. Saya masih belum karyawan, masih baru interview. Lagian masih ada waktu kok, Pak. Kalau saya biarkan Bapak beresin sendiri, saya malah nggak tenang pas interview.
3: Nama kamu siapa?
2: Parman, Pak.
3: Melamar posisi apa?
2: Digital marketing, Pak.
3: Sarjana?
2: Nah, itu masalahnya, Pak. Bukan.
3: Tapi tetap datang. Nekat juga ya.
2: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu lah, Pak.
3: Menarik juga kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
2: Boleh, Pak.
3: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi jangan pula menganggap pendidikan itu nggak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkan kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
2: Saya sebenarnya ingin kuliah, Pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
3: Oh iya, tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
4: Pak, hati-hati lah ngepelnya. Sepatu saya mahal nih.
3: Waduh,
4: maaf nak.
3: Aduh.
4: Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong, kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
3: Iya, Pak. Baik. Baik, Pak. Maaf.
4: Saya nih sebenarnya formalitas saja sini, Pak. Direktur di sini kenal sama om saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini, itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
3: Wah, bagus kalau begitu, Pak.
4: Makanya, Pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuma modal rajin, ya paling mentok seperti Bapak lah.
2: Dia ngomong begitu ke Bapak?
3: Iya.
2: Kok Bapak diam aja?
3: Karena tidak semua penghinaan harus dibalas. Negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi tapi lupa meninggikan akhlaknya.
2: Berarti memang gak adil, Pak.
3: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
2: Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
3: Bagus. Kalau tidak diterima?
2: Ya, cari lowongan lagi.
3: Nah, itu baru Parman hebat.
4: Percuma itu, bro. Perusahaan itu butuh orang berkualitas.
2: Setuju.
4: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis, sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
3: Parman, Hedo, silakan masuk.
4: Hah? Bapak? Kok Bapak masuk ruangan interview?
3: Saya Rudi Hartono, pemilik perusahaan ini.
4: Owner?
3: Ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service. Bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik. Pendidikan Anda tinggi. Itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan. Kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
4: Baik, Pak.
3: Saudara Parman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi.
2: Saya ngerti, Pak.
3: Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain, itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
2: Saya diterima, Pak.
3: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
2: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
2: Siap. Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi manusia yang baik.

0: sekarang ini, banyak hal yang bisa dijadikan motivasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi juga solidaritas, baik melalui diskusi online maupun pertemuan atau webinar.
1: Pastinya juga kita buka informasi siapa aja nih yang mau membantu keluarga-keluarga yang masih butuh bantuan ini. Itulah.
2: Ada yang bilang udah plong, udah lega. Ada juga yang setelah ini mereka malah bisa menata hidupnya lebih baik lagi.
3: Dengan senam pembugaran jasmani atau senam aerobik, itu kan lebih memperkuat otot-otot mereka gitu.
0: Dengarkan obrolan komunitas dengan topik yang relevan, membahas seputar isu lingkungan dan isu sosial maupun isu teknologi di program Obrolan Komunitas. Setiap malam Senin, Selasa, dan Rabu pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Ya, pendengar, tadi juga sudah Anda dengarkan bersama mungkin drama radio kami dengan judul Parman dan Kisah Mencari Kerja. Apakah ini relate dengan suasana yang Anda rasakan sekarang ini sebagai pencari kerja mungkin ya? Semoga beruntung ya, dapat lowongan dan sesuai dengan ekspektasi Anda masing-masing. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, ya berarti takdir berkata lain. Seperti itu ya. Oke, karena ini malam Selasa atau di Senin malam tanggal 12 Oktober 2026, kami akan hadirkan Ngobras, Ngobrol Komunitas, sesaat lagi dengan adik-adik dari OSIS SMK Negeri 7. Ada 4 orang malam hari ini yang hadir ke studio kami, dan nanti topik yang akan kami bahas itu ekstrakurikuler sebagai wadah pembentukan karakter siswa. Dan Ngobras malam hari ini juga seperti biasa kami siarkan versi audio dan juga versi visual. Dan untuk visual live-nya bisa Anda tonton di akun YouTube kami RRI Lok Sumawi Official, atau bisa langsung dari aplikasi RRI Digital di smartphone. Berikut obrolan komunitas.
1: Meningkatkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi juga solidaritas, kami ajak pendengar bergabung bersama kami dalam program Obrolan Komunitas. Tetaplah bersama kami di frekuensi 89,3 MHz, Pro 1 RRI Lok Sumawi.
0: Langsung saya sebutkan satu persatu dan juga sekaligus saya perkenalkan narasumber malam hari ini, dan saya juga sekaligus berkenalan karena sebelumnya

0: Sabila, dari namanya pasti ini gender pasti perempuan ya. Kabid Talenta dan Pemberdayaan Informasi. Wah, talent ini ya, bagian bidang-bidang talent. Rashanda, selamat malam, assalamualaikum. Yang mana orangnya yang pasti yang laki-laki satu-satunya ya, yang cewek satu-satunya. Oke, coba dites mana mic-nya nih. Oke, boleh. Belum terdengar tadi suara, coba lagi.
1: Selamat malam,
0: Kak. Ah, itu baru terdengar. Baik, selamat malam juga, Sal Sabila. Atau siapa Shanda. Panggilan? Shanda,
1: iya.
0: Bukan Ros ya?
1: Bukan.
0: Karena Ros Shanda.
1: Enggak kali.
0: Oke, ini bagian urusan talent-talent nih. Nanti kita akan ngobrol seperti apa. Sekarang ini kan anak-anak muda itu harus multitasking ya, atau multitalenta nih, bisa enggak? Benar. Di era sekarang ini. Oke, kemudian Arif Aulia Samudra.
2: Iya, selamat malam Kak Deni.
0: Selamat malam Pak Ketua. Ketua ya?
2: Iya.
0: Oh, lapor Ketua. Oke, Ketua OSIS ya?
2: Alhamdulillah. Kak.
0: Ya, Alhamdulillah. Di SMK Negeri 7. Kok bisa terpilih?
2: Mungkin
0: gimana ceritanya?
2: Kinerja,
0: Kak. Oh, kinerja ya? Loh kan, tapi kan belum dilihat kinerja pada saat pemilihan.
2: Sebelumnya saya memang aktif di anggota.
0: Oh, begitu. Ya. Jadi ada riwayat anggota
2: ada
0: ya? Ada riwayat sebagai OSIS. Yang kedua, yang berikutnya, yang keempat ada Al Aqsa ya.
3: Selamat malam, Kak.
0: Wah, selamat malam nih Mas Didil ini. Ya, Al Aqsa, baik ya, wakil ketua. Wakil ketua OSIS. Oke, itu tadi sudah ada empat ini adik-adik. Pada kelas berapa sekarang?
4: Kalau Arsyad duduk di kelas 11.
0: Kelas 11.
4: 2 SMK.
0: Kelas 2 SMK ya kalau dulu ya. Sekarang kelas 11. Terus yang lainnya?
3: Kalau Aqsa, Kak, sekarang kelas 11 juga.
0: Kelas 11 juga, kelas 2. Pak Ketua?
2: Kalau untuk Arif sendiri, Kak, di kelas 12.
0: Kelas di kelas 3, kelas 3 ya? Hampir selesai?
2: Hampir selesai.
0: Kalau Shanda?
1: Shanda kelas 3 SMK juga.
0: Oh, kelas 3. Bershanda. Baiklah. Oke, jadi apalagi sekarang nih mulai akan diterapkan kembali tuh kebijakan tinggal kelas ya.
2: Iya,
0: kalian sudah tahu ya?
2: Sudah.
0: Itu ya? Sudah informasinya tuh udah konferensi pers, Mendikdasmennya itu bakal berlaku kembali kebijakan untuk tinggal kelas. Jadi tidak sama lagi nanti siswa rajin, malas atau seperti apa. Kalau sebelumnya kan tetap naik kelas ya. Kalau sekarang dikembalikan lagi tuh seperti dulu kebijakan untuk tinggal kelas. Jadi harus rajin-rajin ya.
2: Ya.
0: Oke, okay,
2: ya.
0: Baik. Ekstrakurikulernya apa ini?
4: Kalau dia
0: Pak Ketua dulu, siapa? Ketua dulu, Pak Ketua, silakan.
2: Kalau dari Arif sendiri, Kak, tergabung di 4 ekskul kebetulan.
0: Ekskul.
2: Ya,
0: ada 4.
2: Ekskul dan organisasi.
0: Apa saja tuh?
2: Ekskul di sekolah, Arif aktif di Pramuka Gudeg, Paskibra dan juga OSIS. Kalau untuk organisasi, Arif aktif di GIRL atau Generasi Inspirasi Remaja. Di Pramuka Satuan Karya, Arif aktif di Sakabahari. Sebenarnya juga kebetulan di tahun 2026 ini Arif terpilih sebagai salah satu anggota Paskibraka 2026.
0: Oh, Paskibraka
2: iya, kota
0: Loksmawe ya.
2: Iya.
0: Terus kalau Pramuka sudah pernah kemana saja nih?
2: Pramuka gak untuk jangkauan mungkin belum.
0: Belum ya?
2: Belum daerah yang sudah keluar daerah pun.
0: Ini itu 4 tadi menjadi program dari OSIS ini.
2: Iya.
0: Untuk misalnya wadah pembentukan karakter siswa itu tadi ya.
2: Iya, kebetulan.
0: Jadi karakter seperti apa yang mau dibentuk nih rencananya?
2: Karakter yang memiliki jiwa kepemimpinan, Kak. Kan kebetulan kemarin kami para OSIS telah mensepakati untuk mencetuskan ekstrakurikuler public speaking. Dan kebetulan ekskul ini itu di tingkat SMK Provinsi Aceh. Baru sekolah kami perdana, Kak, yang punya ekskul ini. Jadi suatu kebanggaan juga. Jadi dengan harapan Arif, dengan adanya ekskul ini, kan ini kan kami kejuruan nih, Kak. Rata-rata anak kami kan lebih pintar di hard skill gitu, lebih jago di teknik kejuruan. Tapi ketika mereka ditanya ide mereka, cara mereka menyampaikan itu kurang, Kak, karena mereka tidak punya dasar public speaking. Nah, jadi dengan harapannya Arif, adanya ekskul itu bisa mewadahi mereka, Kak, supaya mampu di bidang public speaking juga gitu.

0: Ada pelatihnya tuh public speaking.
1: Pembinaan ada gak?
0: Oh, siapa tuh?
1: Kebetulan dari SMI, Kak Azwar.
2: Kak Azwar.
1: Kak Azwar.
0: Azwar psikolog.
1: Ya, psikolog.
0: Oh, oke, okay. Pak Azwar itu saya kenal juga. Salam ya buat Bapak beli, Pak Azwar ya dari Deni RRI. Bilang tuh beliau sudah kenal itu. Ya, jadi itu dilatih public speakingnya, terus juga nanti kepemimpinan ya. Emang kalian tahu arti paham soal kepemimpinan bagaimana? Seusia ini loh gitu. Ya, kalian pahami kepemimpinan itu apa sih?
1: Kepemimpinan itu Kak, kalau dari Arif sendiri yang pahami di mana kita mampu mempengaruhi suatu kelompok dan mampu memberikan impact yang baik gitu. Di mana kita memimpin mereka nih, kita bisa mengajak mereka untuk bekerja sama supaya mencapai tujuan yang sama gitu, hasil yang sama gitu Kak.
0: Tadi apa, bagaimana mempengaruhi orang lain ya?
1: Mempengaruhi orang lain.
0: Oke, itu udah masuk ke ilmu politik. Bagaimana mempengaruhi orang lain gitu kan? Seni untuk mempengaruhi orang lain itu politik gitu ya. Itu juga harus dimiliki oleh kepemimpinan. Oleh dalam seseorang yang berjiwa yang suka dengan kepemimpinan. Kemudian juga yang kedua tadi apa, impact ya?
1: Impact.
0: Impact itu kalau tidak salah teladan.
1: Teladan kan.
0: Jadi pemimpin itu harus memberi contoh teladan. Yeah. Jadi tidak sekedar perintah-perintah gitu ya. Perintah ini itu tapi contohkan begini begini, begini begitu gitu ya. Itu adalah pemimpin yang ideal.
1: Ideal
0: sekarang ini. Jadi kalian paham itu?
1: Alhamdulillah
0: paham ya. Itu teorinya sudah pernah belajar?
1: Selama kami
0: teori kepemimpinan, ilmu tentang kepemimpinan sudah pernah belajar? Sudah. Siapa yang ngajarin?
2: Kebetulan Kak Azwar juga.
1: Kak Azwar. Oh,
0: Azwar. Iya, iya.
1: Juga di bidang pramuka Kak Nongki.
0: Oke. Okay. Baiklah. Jadi kalau sudah paham dari usia segini, nanti kalau kuliah itu akan lebih tertata ya, apalagi nanti di public speaking, karena kuliah itu kan penting diskusi, penting presentasi gitu ya. Oke, okay. Kemudian Roshanda ya, Roshanda, Kabid Talenta dan Pemberdayaan Informasi. Ini soal talenta apa yang diperhatikan oleh OSIS dan untuk apa talenta ini?
3: Salah satunya itu yaitu kayak Arif yang sebutkan tadi, public speaking itu saya juga mengajarkan adik-adik kelas untuk mengikuti acara public speaking yang diadakan di sekolah kami. Kebetulan kami mengadakannya itu di hari Jumat sore yang dipimpin oleh Kak Azwar juga. Dan kami selaku panitia dan selaku ketua bidang talenta dan dibantu juga oleh ketua OSIS kami yaitu Arif. Dan untuk talenta kami juga mencatat adik-adik kelas yang punya bakat-bakat terpendam untuk kami asah lagi, seperti tarian gitu. Kami ikut untuk tarian, untuk kayak kita teknik bukan untuk bisa juga untuk ikut-ikut nari, bukan hanya sekedar teknik-teknik yang kami pelajari.
0: Itu di SMK ini ada talenta apa sekarang nih? Di SMK 7.
3: Ada talenta, ya salah satunya public speaking.
0: Public speaking, oke.
3: Okay. Untuk seni.
0: Seni. Seni itu tarian saja?
3: Ada itu, ada kayak ngikut kedutaan.
1: Duta.
3: Kamtibmas, duta sadar hukum juga.
2: Pelajar.
0: Itu talent. Talent apa lagi? Talent. Penyanyi ada?
3: Penyanyi, ada juga.
1: Ada juga, kan?
0: Ada juga penyanyi, ada yang bisa nyanyi ya?
1: Ada. Oh. Putra juga ada.
3: Iya, kebetulan saya gak bisa nyanyi, jadi diambil alih oleh orang lain gitu.
0: Oke, jadi itu untuk mencari talent-talent adik kelas ya?
3: Iya.
0: Adik kelas. Untuk kemudian diwadahi oleh OSIS. Oke. Talent dan pemberdayaan informasi. Pemberdayaan informasi ini apa maksudnya?
3: Kami mengelola informasi, misalnya kayak sekarang ada acara KNP, kami mengirimkan siswa-siswa yang berbakat untuk keluar untuk mewakili sekolah. Juga ada perlombaan-perlombaan, kami asah siswa-siswa yang bisa untuk mengikuti lomba. Semua informasi dari luar kami terima untuk kami kirim ke sekolah untuk dicari siswa-siswa yang mempunyai bakat tersebut.
0: Hmm, berarti kalau adanya informasi-informasi itu ke ini lah ya, ke Shanda lah gitu ya. Iya. Ada informasi apapun, misalnya informasi tentang ada ini peluang ikut lomba nih, ada peluang ikut ini, ikut itu gitu ya. Itu adanya di bidangnya Roshanda ya.
3: Iya.
0: Hmm. Oke. Okay. Nah kalau Abdul Arsyad Shahaf ya, saya ke ini. Ini ketua bidang humas,
4: ya,
0: hubungan masyarakat, ya. Apa yang sudah dihubungkan sejauh ini?
4: Jadi
0: kerjaannya,
4: humas, saya kan sudah berinteraksi dengan masyarakat di sekolah, kayak kawan-kawan siswa sekolah SMK 7. Jadi humas ini saya juga membuka untuk kawan-kawan SMK 7. Kan ini kak zaman-zamannya bully lah kak.
0: Ya.
4: Nah jadi mungkin adalah siswa-siswa ini yang takut bilang ke guru, jadi mereka ini kak bisa bilang ke saya kayak teman curhat lah gitu kak.
0: Mm-hmm.
4: Jadi berhubungan dengan masyarakat sekolah, dan juga saya kebetulan mengikuti pramuka, yaitu ya, posisi saya pradana, dan saya juga memiliki hubungan-hubungan di luar sekolah. Saya juga mengikuti public speaking dan organisasi GIR, generasi inspirasi remaja Luksmawe. Dan juga saya mengikuti Saka Bahari, seperti yang ketua sis tadi bilang, yang juga melatih kepemimpinan.
0: Hmm.
4: Okay. Jadi di GIR ini kami diajarkan untuk bersosialisasi di luar. Nah, jadi dari situlah saya bisa bersosialisasi dengan masyarakat luar, bukan hanya di sekolah saja. Yeah.
0: Kerjasama luar ya?
4: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Baik. siapa tadi? Al-Aqsa yang belum bicara nih. Apa ya, nih? Apa Al-Aqsa apa talentnya nih? Digital
2: kalau,
0: bukan?
2: Kalau sekarang fokusnya kak cuman di kepramukaan aja.
0: Oh pramuka. Oh oke. Okay. Pramuka suka ikut perkemahan Sabtu Minggu gitu?
2: Ya suka.
0: Persami ya?
2: Ya.
0: Terus udah kemana saja dengan pramuka?
2: Pramuka mungkin.
0: Sekarang belum. Apa penegak atau apa sih istilahnya?
4: Penegak.
2: Sekarang
0: penegak ya? Pramuka penegak. Sudah pernah kemana saja?
2: Kalau pramuka mungkin belum keluar daerah kak.
0: Belum?
2: Ya.
0: Masih di kota?
4: Masih di kota.
0: Kenapa belum keluar daerah?
2: Karena belum ada kesempatan mungkin kak. Mungkin di Rainas kali ini kami keluar kak.
0: Oh gitu ya. Seru loh kalau keluar itu ya, dengan pramuka.
2: Kebetulan
0: ya, makan Indomie dengan telur. Ya. Mie instan dengan telur tuh anak-anak pramuka sudah makan biasa itu.
2: Sehari-hari.
0: Sehari-hari itu. Sudah tahan banting. Ya. Oke, okay. Jadi pramuka itu terkadang untuk membentuk mental gitu ya, membentuk fisik dan juga membentuk karakter tadi ya, karakter yang selalu siap siaga.
4: Iya.
0: Karena pramuka itu adalah praja muda
4: karana.
0: Ya, itu apa artinya?
4: Muda pemudi yang berkarya.
0: Oh, ya. Oke, okay. Sip. Baik, terus juga ini. Sekarang kan kalau di ini di SMK 7 ada nggak talent misalnya yang siswanya itu suka IT? Ada nggak?
2: Ada kak.
0: Ada ya?
2: Ada.
0: Hmm, bidang itu, apa?
2: Kami kan jurusannya nggak ada yang fokus ke IT gitu kak.
0: Iya, nggak ada ya. Terkadang kan bakat itu bisa tumbuh.
2: Iya. Yeah.
0: Otodidak dengan teknologi yang ada ya.
2: Ya, makanya kami dengan ada orang-orang yang berbakat gini kami manfaatkan kak supaya dapat membantu kami di prokerosis kak. Gitu. Terus kayak kami ini kan anak-anak teknik kak. Mungkin orang kira cuma fokus di kayak otomotif, mesin, industri. Padahal kami ada juga yang ada bakat di bidang kesenian, IT, di bidang kayak ekskul gitulah kak.
0: Ekskul ya. Yang oke. Okay. Oh ya kalian jurusan apa saja semuanya sama? Semua.
2: Beda-beda
0: ya. Oke, okay. Kalau ini
4: kalau Arsyad sendiri TKR, teknik kendaraan ringan. Mesin mobil.
0: Kendaraan ringan?
4: Iya.
0: Mesin mobil?
4: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Dulu otomotif ya?
5: Otomotif.
4: Iya, otomotif.
0: Sekarang TKR namanya?
5: Teknik kendaraan ringan.
4: Singkatan.
0: Singkatannya. Teknik kendaraan ringan?
4: Iya, kak.
0: Karena ada kendaraan berat gitu ya?
4: Iya.
0: Ada alat berat. Oke. Okay. Terus kalau Aqsa, jurusannya apa?
2: Kalau Aqsa, kak, teknik kimia industri.
0: Teknik kimia industri. Kimia ya berarti. Ya. Oke. Okay. Kalau Pak Ketua?
1: Kalau Arif juga sama halnya seperti Syed, teknik kendaraan ringan.
0: Oh, mesin juga. Mesin, nah, kalau Shanda?
3: Iya, sama kayak Aksa, teknik kimia industri.
0: Oh, teknik kimia industri. Ya, ya. Jadi jurusannya berbeda-beda nih ya, yeah. Karena banyak jurusan juga di SMK Negeri 7. Yeah. Ya, kalau dulu itu, kalau sekarang kan penamaan-penamaannya sudah beda-beda. Dulu kan ada hanya otomotif, misalnya hanya apa istilahnya satu, kalau yang ngelas itu pengerjaan logam, oh, gitu ya. Terus jurusan bangunan, elektro misalnya, terus lagi jurusan gambar bangunan. Jadi kalau dulu hanya itu, kalau sekarang penamaannya
4: lebih banyak lagi.
0: Lebih banyak lagi ya. Oke. Terus saya mau tanya satu hal nih. Kalau ini apa? Kalian kan sudah pakai gadget nih ya. Dari usia berapa pakai gadget?
4: Dari SMP.
0: Ini terkait e-school nih. Iya. Mungkin juga terkait dengan digitalisasi. Sejauh mana pemahaman kalian ini untuk digitalisasi? Karena kan tadi ada disinggung juga bully misalnya. Itu kan marak di media sosial.
4: Iya.
0: Karena sekarang kebanyakan kita, dari kita, termasuk saya mungkin, dan juga masyarakat-masyarakat yang lain, paling tahu itu ya pakai media sosial. Yeah. Kalau untuk di gadget yang lain halnya nggak bisa tuh, pasti bersosialita saja yang tahunya, begitu ya. Terus kalau Arsyad pakai HP dari usia berapa?
4: Kebetulan dari kelas gak? Kelas 2 SMP, kelas 1 SMP gak?
0: Kelas 1 SMP itu sudah diberikan ponsel.
4: Iya gak?
0: Ponsel pintar. Kalau Aksa?
2: Kalau Aksa kak, kelas 6 SD.
0: Kelas 6 SD? Waduh.
2: Itu lebih cepat ya? Bukan ponsel sendiri kak.
0: Pasti punya ortu.
2: Iya, ortu.
0: Pasti punya bokap atau nyokap gitu ya. Oke, terus kalau Arif?
1: Arif sendiri juga.
0: Pengalamannya kelas, pakai gadget?
1: Kelas 6 SD kak.
0: Kelas 6 SD.
1: Itu pun masih berbagi dengan ayah.
0: Masih berbagi dengan ayah. Itu awal-awal pakai HP untuk apa?
1: Untuk main game sejak awalnya, karena kan
0: main dulu game,
1: masih,
0: main game.
1: Masih kurang, masih mal-mal aja.
0: Jadi, suka main game kenapa?
1: Karena dulu kayak ikut-ikutan kawan aja kak.
4: Karena sekitaran.
0: Ikutan kawan. Aksa gitu juga. Pertama itu, pertama kenal itu langsung game.
2: Iya.
0: Langsung game gitu ya.
2: Karena kan teman ke teman, apalagi kami tetanggaan.
0: Terus kalau Arsyad itu juga?
4: Iya kak.
0: Pertama kenal HP karena game. Oke, baik. Kalau Shanda?
3: Di umur 12 tahun itu kelas 6 SD juga. Kebetulan itu kan masa COVID. Jadi kita untuk belajar daring di situlah untuk orang tua untuk ngasih HP, untuk belikan gadget untuk belajar, karena diharuskan di sekolah juga untuk belajar daring.
0: Oke, itu pengalamannya ya.
3: Iya. Yeah.
0: Terus punya HP sendiri usia ya kalau punya sendiri usia berapa?
4: Reset. Kelas 1 SMP
0: itu langsung punya HP sendiri. Kalau Aksa?
2: SMP
0: baru punya HP sendiri. Ya oke. Waktu itu, ini kita berbagi pengalaman nih, sharing. Saya juga baru tahu kalau ternyata HP itu ada fitur untuk usia. Usia pengguna. Kalian pakai nggak usia pengguna nih?
1: Enggak.
0: Enggak, kenapa enggak?
1: Karena memang belum terlalu
4: paham.
1: Tahu
4: paham.
1: Gak? Tahu.
0: Tidak tahu ada fitur itu ya? Ada fitur itu.
2: Marak, itu namanya kak, kalau gak salah fitur kontrol orang tua.
0: Family link, family control. Atau parental control. Itu jadi HP itu sesuai usia. Jadi ada usia, ada jenjang usianya. Dan karena itu kan algoritma dia nanti. Bermain akun itu hak akses, ketika sesuai usia nanti algoritmanya akan membaca, oh ini usia 18 tahun berarti cocoknya video ini, berarti tontonannya ini, algoritma kan bicaranya gitu, apalagi di media sosial. Kalau untuk main game mungkin tidak ada aturan itu gitu kan. Tapi untuk yang lain-lainnya, kalian juga belum tahu kalau ada fitur itu ternyata ya.
1: Belum kak.
0: Oke, itu di HP ternyata ada fitur itu, dan orang tua memang masih banyak yang nggak tahu untuk mengaktifkan fitur tersebut, ya. Sehingga kasih HP ya kasih aja gitu ke anaknya, ya. Padahal ada fitur di situ, ini anaknya masih di bawah umur atau baru usia berapa gitu ya. Tapi karena itu tadi pemahamannya masih
1: kurang,
0: kurang. Nah, OSIS harus tahu ini sebenarnya. Ya, jadi mengedukasi ya. Siswa yang lain sehingga jangan sembarangan ketika menggunakan gadget atau ponsel. Jadi setel dulu usianya, jadi aman, tidak kelihatan yang bukan usianya.
1: Iya.
0: Nah, itu harus diedukasi kepada semua siswa. Dan itu juga diharapkan oleh Komdigi ya. Saat ini. Jadi untuk menyelamatkan generasi karena membiarkan anak itu menggunakan ponsel itu sama saja membiarkan mereka lepas di hutan rimba
1: yeah.
0: yang tidak tahu arah dan di dalamnya banyak binatang buas. Nah, jadi media sosial diumpamakan seperti itu oleh Komdigi. Kalau Shanda gimana pengalamannya pakai HP?
3: Ya, waktu itu kan COVID, sekolah kayak mengharuskan untuk daring. Jadi orang tua
0: itu pertama punya HP usia berapa?
3: Usia 12 tahun, kelas 6 SD.
0: Kelas 6 SD, itu, sudah punya HP sendiri.
3: Iya, karena kan itu di masa COVID itu kan.
0: Mm-mm.
3: Jadi orang tua, ya udahlah ini harus dikasih gitu. Ya untuk belajar daring, itu masih dikontrol juga sih.
0: Itu pakai akun siapa waktu itu daftarnya? Kan dia buat akun dulu nih. Kalau enggak kan smartphone enggak akan bekerja tanpa akun gitu ya.
3: Mm-mm. Ya tapi udah dibuatkan email sendiri waktu itu.
0: Email sendiri,
3: iya.
0: Ada dipasang usia tidak ya?
3: Iya, kebetulan waktu itu Shanda juga pernah ikut OSN Matematika tingkat kota, di mana itu tingkat kota udah mau ke Banda Aceh, di situ masa COVID, jadi kayak kami harus mengikuti daring, di mana setiap wilayah itu udah digabung seluruh Indonesia, jadi dikontrol juga sama orang tua, guru-guru Shanda, di situ dihadiahkan handphone juga karena udah lewat OSN ke tingkat.
0: Dihadiahkan handphone.
3: Iya.
0: Itu pakai akun
3: email Shanda.
0: Email Shanda waktu itu. Ada buat usianya.
3: Itu kurang ngerti juga
0: masih,
3: ya.
0: Masih privasi ya. Iya. Kirain privasi lah ini, enggak usah buat usia gitu. Padahal itu untuk kita kegunaannya nanti. Kalau kita tidak buat usia, dianggap ini dewasa nih. Tuh masuk konten-konten yang yang istilahnya belum seusia kalian itu untuk melihat itu gitu kan.
1: Vulgar
0: itu kan jadi kalau kita penggunanya membuat saya usia 18 tahun. Nah, berarti nanti algoritmanya itu akan menyodorkan tontonan-tontonan
3: yang sesuai umur dengan
0: yang sesuai umur dengan umurnya. Ya. Itu pengalaman ya dan itu harus diedukasi untuk siswa. Kalian pengurus OSIS bertanggung jawab tuh untuk menyelamatkan generasi ini juga kan karena OSIS adalah pemerintahnya siswa gitu ya, yeah. Pemerintahannya siswa gitu. Oke, lalu kalau ya itu sudah okay lah sebagai pengalaman saja gitu ya. Kalau ini apa bully tadi? Siapa tadi yang sempat nyinggung bully? Arsyad. Nah, itu kalian gimana sosialisasinya bullynya?
4: Kan mungkin sebagian siswa-siswa ini dan kawan-kawan ini kan dibully. Jadi mentalnya itu down, Kak.
0: Uh-uh. Jadi memang takut. Terjadi?
2: Ada, Kak.
4: Ada.
0: Oh iya, di SMK 7?
2: Ya.
0: Oke, okay. Case-nya gimana tuh? Coba cerita, gimana?
4: Mungkin saling ngejek-ngejek lah, Kak.
0: Ya. Ngejek-ngejek. Diejek itu kenapa?
4: Mungkin ada suatu kekurangan yang dia miliki, jadi diajaklah sama kawan-kawannya.
0: Oh.
4: Jadi kan bisa buat mental dia down gak? Mm-hmm. Jadi
0: tapi
4: Arsyad sebagai humas menyediakan tempat curhat lah, tempat ngadu. Jadi mungkin ada sebagian siswa nih kak yang takut untuk lapor ke guru. Misalnya dalam hati dia nih mau lapor tapi
2: takut ketahuan
4: di luar sekolah ditunggu.
0: Nah. Itu korbannya laki-laki.
2: Laki.
0: Yang membuli juga
2: laki-laki
0: juga. Oke, itu sempat berlangsung lama atau gimana?
2: Enggak. Itu Kak baru-baru. Soalnya apa tuh masih anak-anak kelas 1 kan masih ke bawah akal-akal
0: SMP-nya gitu ya. Dan OSIS tahu itu dari ada laporan gitu.
2: Ada laporan
0: langsung dipanggil ininya.
2: Iya.
0: Dan diselesaikan. Oke. Okay. Diselesaikan maksudnya di
1: langsung ditindak lanjuti sama guru.
0: Ya. Oh, ditindak lanjuti ya. Sama guru, diberikan peringatan-peringatan gitu ya. Peringatan. Oh, ternyata masih ada di kalangan kita yang suka ngejek-ngejek gitu ya. Dikirain mereka tidak ngerti bully itu apa gitu ya.
2: Biasanya gitu, Kak. Hmm. Masih kebawa akal-akal SMP, pengaruh-pengaruh buruk SMP masih kebawa.
0: Hmm. Itu. Itu kalian terus melakukan
4: iya, sosialisasi
0: tentang
4: bully
0: gitu ya.
1: Dan juga mencari solusi, Kak.
0: Cari solusi.
1: Kemarin okay. Kebetulan kami kan ngadain rapat, Kak. Mm-mm. Ada salah satu dari kami itu ngusulin untuk membuat semacam kota aspirasi. Mm-mm. Jadi kota ini kami ini masih rencana, masih perencanaan. Jadi kami ini mau kami taruh di tempat yang setelah itu banyak lalu-lalang siswa. Jadi ketika mereka tidak berani buat ngadu, mereka punya tempat gak? Mungkin di surat mereka akan isi surat itu sesuai isi hati mereka, entah mereka ngadu atau mungkin ada saran kritik leader, mereka bisa melalui kotak itu mungkin bisa gitu nyalurin ide mereka ataupun pengaduan mereka tanpa ada penghakiman sedikit pun. Itu Kak.
0: Oke. Okay. Ya ini ada yang bertanya di WhatsApp ya.
1: Iya, Kak.
0: Kak Rahmi di YouTube bagaimana Kak? Kalau ada kasih tahu ya, jangan diam-diam wai gitu ya. ini halo obrolan komunitas ya, halo juga ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Waduh jauhnya, pasti ini mendengarkan lewat RRI Digital ya. Mau tanya nih bagaimana sekolah menyelaraskan program e-school dengan visi pembentukan karakter siswa? Ya, karena karakter kan kembali kepada masing-masing ini. Tapi upaya dari OSIS dalam e-school ini, dalam program e-school dan selaras dengan agar terbentuk karakter siswa. Gimana? Oke, silakan.
1: Seperti yang Arif katakan sebelumnya, Kak, kami para pengurus OSIS ini selalu berusaha untuk mewadahi para siswa dengan berbagai ekstrakurikuler. Mungkin setiap siswa ini itu punya minat dan bakat yang berbeda. Sehingga kami berusaha melahirkan berbagai ekskul, Kak. Mm-hmm. Mulai dari voli mungkin yang memang mereka aktifnya di bidang olahraga, paskib, pramuka, public speaking, dan mini soccer, Kak.
4: Mm. Dan ada juga renang.
0: Renang. Jadi dari olahraga itu bisa membentuk karakter ya?
1: Bisa, Kak.
4: Apalagi
1: terutama di ekskul misalnya kayak pramuka
4: sama paskibraka,
1: mereka pasti punya karakter jiwa kepemimpinan, Kak, disiplin dan bertanggung jawab.
2: Karena kan di pramuka tuh terkenal dengan jiwa kepemimpinan, setia kawan.
0: Itu karakternya ya,
4: ada dasar dharma.
0: Kalau di pramuka, kalau olahraga itu lebih
1: ke sportivitas, ya?
0: sportivitas. Fair play gitu, fair ya play, yeah. Main fair gitu ya. Terus kalau ya itu tadi, jadi Mas Teo itu ya, adik-adik ini membentuk karakter siswanya itu lewat e-school, pramuka, terus juga e-school olahraga gitu ya, olahraga. Nah ini bagaimana minat dari siswa SMK 7, siswa dan siswinya untuk ikut e-school ini?
1: Kebetulan Kak, mereka punya minat yang merata, Kak.
0: Merata,
1: misal ke public speaking ada juga siswa yang minat, tapi dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda, ada juga yang satu dua siswa ini tuh mereka hampir mengikuti semuanya, Kak. Tergantung dari siswa juga.
0: Ya. Berapa siswa yang sering terlibat di e-school?
1: Kalau untuk public speaking kemarin ada 20-an.
0: 20-an.
1: Karena masih
0: public
1: baru
0: speaking,
1: juga,
0: ya. Perdana. Terus yang lain?
2: Kalau pramuka mungkin enggak 30-an.
0: 30-an. Oke.
2: Okay. Kalau paskib 30-an juga.
4: 30-an lebih juga.
0: Kurang 30-an
2: lebih.
0: Juga.
2: Ya. Kurang lebih 30-an juga.
0: Paskib. Terus kalau yang olahraga?
2: Olahraga kayaknya.
0: Nah, ini banyak olahraga nih ya.
2: Apalagi kami kebanyakan laki-laki, Kak.
0: Jadi apalagi sepak bola gitu ya.
1: Iya. Ada tahapan seleksi juga, Kak.
0: Ada tahapan seleksi. Tapi dari olahraga paling banyak minat.
4: Ini kan ya. Lagi ada perlombaan KNPI, Kak.
2: Iya.
4: Untuk cari atlet-atletnya ini, sekolah kami mengadakan
2: seleksinya.
0: Sekolah mengadakan seleksi untuk dibentuk tim, untuk jadi satu tim.
4: Yang terbaik akan dikeluarkan untuk mengikuti lomba.
0: Untuk mengikuti lomba membawa nama
4: sekolah.
0: Sekolah. SMK 7 ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau SMK 7 ini olahraganya apa yang paling terkenal nih?
4: Voli gak?
2: Voli sama
0: main voli? Sepak bola.
2: Voli.
0: Ya, voli sama sepak bola. Oh. Sepak bola. Banyak ininya, bakatnya banyak ya kalau voli dan sepak bola.
2: Kebanyakan kami tapi bergerak di bidang sepak bola. Sepak bola tuh rata-rata memang
0: jago-jago.
2: Pemain-pemain Popda, Prapora. Oh.
0: Kalau voli berapa orang yang pemain volinya?
4: Banyak juga, Kak.
0: Banyak.
4: Banyak.
0: Oke.
2: Okay. Ada 20-an.
4: Lebih. Waktu seleksi itu Kak hampir setengah sekolah lah, Kak.
0: Oh. Yang seleksi, voli.
4: Voli, Kak.
0: Putra dan putri.
4: Putri aja.
0: Putri enggak?
3: Mayoritasnya kan
0: apa nih kalau putri?
3: Laki-laki. Putri cuman ada di
1: bidang seni.
3: Iya, tiga sekitaran cuman 20-an orang gitu satu sekolah itu putri. Mm-hmm.
2: Nah, tiga angkatan 20 orang.
3: Iya, 20-an
0: orang. Oh gitu, sedikit putrinya ya. Iya. Karena tadi sekolahnya teknik ya.
2: Iya. 95% laki-laki.
0: Iya.
3: Dan putri itu cuman ada di teknik kimia industri.
0: Oh, putrinya.
3: Ada dulu di kakak kelas di teknik sepeda motor. Itu pun cuman satu orang.
0: Teknik sepeda motor ya.
3: Iya.
0: Montir gitu ya.
3: Iya.
2: Montir wanita.
0: Montir wanita. Terus kalau jurusan bangunan tidak ada ya di SMK 7?
4: Tidak ada.
0: Gambar bangunan misalnya tidak ada ya.
2: Teknik sipil.
0: Teknik sipil ada?
3: Enggak
0: ada. Belum ya.
4: Ada teknik kendaraan, permesinan, pengalasan dan sepeda motor dan kimia industri.
0: Oke. Yang ada itu ya. Jadi kalau putri untuk bakat olahraganya baru dapat di seni.
3: Yes. Ya.
0: Karena sebetulnya tidak ada pembedaan gender ya untuk olahraga, tapi ada hal-hal yang tidak semua bisa digenderkan. Kalian paham pasti ya.
2: Paham.
0: Misalnya iya, misalnya cewek gimana main bola coba? Sepak bola kan lucu. Memang ada sih tim putri sepak bola, tapi kan aneh aja gitu kan. Kalau misalnya putri main bola, tapi kalau olahraga yang lain okelah gitu ya.
1: Kayak badminton enggak?
0: Itu okelah, masih okelah. Okay. Jadi tidak semua itu bisa digenderkan samakan. Gitu, disamakan gitu ya. Oke. Okay. Lalu saya baca yang di YouTube nih @nafa_fak7 ya. Arsyad tempat curhat ternyaman murid-murid SMK 7. Wih. Thank you gitu ya. Tempat ternyaman rupanya, tempat harus sering curhat ya, teman-teman.
2: Ya enggak.
0: Arsyad
1: terkadang.
0: Lu Arsyadnya jadi malu-malu nih. Oke, okay. Arsyad tempat curhat ternyaman murid-murid SMK 7 ya. Oke. Okay. Tuh nih akunnya aneh-aneh namanya nih.
3: Akun fake sih.
0: Akun fake nih ya. Maka ini perlu pembatasan usia tadi. Perlu menyebutkan usia supaya ini jangan banyak akun-akun fake gitu ya. Ini yang bahayanya nih akun-akun fake. RIP katanya gitu ya.
1: Iya kak.
0: Tadi sempat komen siapa tadi? Kok kemana? Kok hilang nih? Oke, baiklah. Jadi itu ya. Seru juga sih kalau bicara dengan usia-usia masa-masa sekolah ini. Jadi masa-masa SMA itu kan masa-masa yang lagi cari warna nih. Saya mau ke merah, kuning, hijau atau kemana nih ya. Itu masih cari warna. Jadi masih mencoba banyak hal gitu ya. Nah ketika nanti suatu saat. Tapi dari masa SMA itu pula dibentuk karakter. Supaya nanti kalau kuliah sudah terbiasa gitu ya. Bahkan kalau misalnya suka kepada pasangan lawan jenis misalnya, itu pun di SMA tuh mulainya tuh. Iya kan? Kalian paham lah semua. Kita pasti pernah merasakan masa-masa SMA, cuman bedanya sekarang mungkin generasinya generasi Z gitu ya.
2: Gen Z.
0: Gimana kalau sekarang tuh di SMA Gen Z tuh memaknai SMA tuh gimana sih?
2: Ya masih kayak biasa sih kak.
0: Masih kayak biasa.
2: Cuman bedanya kayak lebih update aja.
0: Lebih update. Ya. Update soal?
2: Info-info di luar sih kak.
0: Info-info di luar?
2: Ya.
0: Guru juga metode belajarnya masih sama seperti?
3: Enggak.
2: Sekarang lebih mendekatkan diri kepada siswa.
0: Oh.
3: Digital.
2: Digitalisme.
0: Katanya Gen Z itu kalau misalnya mengerjakan tugas nih. Diberikan tugas kalau belum mendesak tuh belum kerjakan tuh. Bener.
1: Kebanyakan tapi nggak semua.
2: Ya.
0: Oh gitu.
2: Kebanyakan.
0: Kenapa gitu ya?
1: Ini karena pola pikir yang berbeda-beda gak?
3: Iya. Udah mendesak ini. Ini otaknya bakal cair. Bakal lebih gampang ini.
0: Tapi kalau masih batas waktunya lama tuh masih beku gitu ya.
2: Masih kayak, oh yaudah masih lama.
3: Scroll aja dulu.
2: Scroll aja dulu.
0: Gen Z, apa lagi ya?
2: Sebenarnya itu termasuk dampak buruk juga kak. Tapi dampaknya ya kebanyakan Gen Z gitu.
0: Gitu.
3: Asal masih bisa menjaga diri, bertanggung jawab atas diri sendiri itu masih oke sih.
1: Pagaran gak itu kebanyakannya.
0: Kebanyakannya ya gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Karena Gen Z itu, dan yang mengakui ke saya itu Gen Z juga.
2: Gen Z. Saya sama Gen Z.
0: Jadi generasi Z itu kan lahirnya tahun 97-2012 ya?
2: Ya.
0: 2012. Kalian kelahiran tahun?
2: 2009.
0: Oh ya benar. Gen Z ini memiliki sejumlah keunikan. Ini saya baca nih. Yang membuatnya berbeda dari generasi sebelumnya. Yeah. Misalnya digital native ya. Ini udah digital native sejak lahir. Sejak lahir tuh. Jadi artinya tumbuh bersama internet, ponsel pintar dan media sosial. Nah ini membuat Gen Z itu sangat mahir teknologi. Dan selalu mendapatkan informasi secara instan. Betul ya?
2: Betul.
0: Nah, mendapatkan informasi instan itu berarti dari potongan-potongan konten ya?
2: Iya, ada juga dari berita-berita sih kak.
0: Sepotong-sepotong gitu.
2: Tapi Gen Z itu kak kalau dapat satu berita yang cuma satu klip aja pasti dicari full video
4: ya. Dapat.
2: Sampai dapat lengkap.
0: Penasarannya tinggi gitu
2: ya.
0: Kepengin tahunya gitu ya.
2: Dia gak mau langsung menyimpulkan sepihak kalau Gen Z.
0: Oh, harus nyari, itu bedanya.
2: Harus nyari yang mana benar, yang mana salah.
0: Dia cari dapat satu video ini betul. Dia nyari terus sampai dapat fullnya.
1: Tentang informasi tersebut gak?
3: Kita juga dibarengin hidup dengan AI sekarang kan.
0: Betul-betul AI. Sekarang kan AI.
3: Iya, jadi harus.
0: Udah paham AI belum?
3: Bisa memilih mana AI, mana yang.
0: Oh bisa.
2: Memilah.
0: Memilah ya. Karena kan AI itu ada yang gratisan, ada yang berbayar sekarang aplikasinya itu.
2: Sekarang kalau langganan. Satu sisi AI itu membantu, satu sisi AI itu
0: merusak.
2: Tergantung penggunaannya.
0: Dia kalau yang positif itu bisa kita jadikan sebagai asisten, tempat bertanya. Teman saya itu pernah tuh wartawan juga. Itu pernah ngajak ngobrol ChatGPT sampai pagi. Lewat
2: chat. Sepian kali itu, Kak.
0: Lewat chat itu sampai pagi. Dan bisa dijawab oleh ChatGPT itu. Nah, udah seperti manusia tuh.
1: Responnya,
0: Kak. Pokoknya sampai itu pagi. Penelitiannya sampai pagi itu. Chat dengan chatting dengan ChatGPT. Waktu itu chatting.
2: Yang bahaya penggunaan AI itu, Kak, yang kayak buzzer-buzzer yang pemecah belah pihak tuh, ngedit video yang hoax gitu.
0: Dia tidak bertanggung jawab gitu ya. Pakai akun fake. Nah, itu bahayanya. Dan Gen Z juga multitasking. Nah, ini multitasking digitalnya. Ini apa maksudnya nih? Artinya gimana?
3: Soal nge-stack itu nomor satu, mencari informasi.
2: Gen Z itu bisa melakukan banyak hal.
0: Jadi beberapa aktivitas dalam satu waktu. Yakin kalian ini?
2: Yakin
0: nih.
2: Soalnya
0: misalnya
2: gitu juga, Kak.
0: Misalnya menonton video sambil membuka media sosial atau bermain game sambil mendengar podcast. Bisa ya?
2: Bisa.
0: Ini ya serunya Gen Z ya. Jadi mereka multitasking. Jadi dalam beberapa aktivitas tuh dilakukan dalam satu waktu.
2: Iya, Kak.
0: Luar biasa nih. Kemudian terus Gen Z juga lebih toleran dan inklusif. Toleran tuh dia enggak peduli apapun gitu. Maksudnya tidak peduli soal status. Betul ya?
2: Betul.
0: Dan identitas gender.
2: Makanya yang paling susah susah digoyahkan itu Gen Z. Susah dipecah belahkan itu Gen Z.
0: Oh gitu. Percaya diri kalian ya.
2: Percaya diri ya. Membela generasi.
0: Serta sangat peka terhadap isu sosial dan keadilan.
2: Ya, betul enggak?
0: Oh ya. Kalian suka isu-isu sosial dan keadilan?
2: Politik ngikutin enggak?
0: Oke. Terus juga peduli dengan keseimbangan hidup. Jadi work-life balance. Jadi misalnya mengutamakan kesehatan, mental, dan keseimbangan hidup. Serta menyukai fleksibilitas kerja. Seperti wirausaha, freelance, ketimbang pola kerja monoton. Ya. Jadi kalian tidak bisa, tidak suka diikat gitu ya?
2: Iya. Lebih tepatnya Gen Z ini nggak mau ribet kak.
0: Nggak mau ribet.
2: Mau yang bisa. Udah tentu. Oh ini gini. Berarti gini aja. Nggak melenceng lagi pekerjaannya.
3: Hmm. Ada kata Gen Z juga itu FOMO, yang kita tuh ikut-ikutan. FOMO itu ikut-ikutan. Gen Z itu sukanya FOMO. Sukanya ikut-ikutan. Apa yang orang lakukan, itu yang mau dilakukan juga. Makanya kayak balance aja hidupnya. Jadi gitu.
0: Oke, Gen Z. Baik, jadi kalian ini lebih, terus gimana caranya membentuk karakter kalau seperti ini kalian ini?
2: Ya itulah kak,
0: karakter Gen Z-nya.
3: Iya gitu.
2: Kan itu Gen Z salah satunya kan multitasking kak. Ya, di multitasking tuh kita bisa melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Nah yang kita lakuin itu kegiatan yang bermanfaat kak, yang bisa membentuk karakter kita.
0: Ya. Yang jelas tetap berakhlak ya. Ya. Nah itu berakhlak tuh yang penting.
3: Kadang orang nggak punya bakat, tapi punya minat karena ikut-ikutan.
0: Iya,
2: itu Gen Z ya.
0: Itu Gen Z ya.
3: Terlahirlah bakatnya itu.
4: Oh. Ada yang awalnya
0: minat dulu.
3: Iya, ya. Minat tuh. Ikut kawan. Ikut
4: ada yang awalnya gitu. FOMO, jadi wah seru juga. Jadi bertahanlah di situ.
3: Iya, jadilah sebuah bakat dirinya.
0: Terus suka hobi atau suka hobi dalam tanda kutip kuno ya, atau kreatif misalnya. Di tengah gempuran dunia digital, banyak dari mereka yang justru menekuni hobi seperti santai, merajut, membuat keramik,
2: rata-rata malahan, menyulam. Malahan selera musik Gen Z itu selera musik tua, kak.
3: Vintage.
0: Yang benar kalian ini.
2: Benar kak.
0: Lagu-lagu nostalgia begitu.
2: Iya.
0: Misalnya, contohnya?
2: Contohnya tuh band apa ya? Band-band luar misalnya kak, kayak Michael Jackson.
0: Michael Jackson, ya, serius. Oke.
2: Itu Gen Z juga suka vintage
0: ya. Karena rasa ingin tahu, kenapa gitu? Rasa ingin tahu apa? Karena lagu sekarang nggak bagus.
2: Ya rata-rata gitu kak. Lagu sekarang tuh kayak monoton musiknya, kayak nggak syahdu.
3: Kakak bilang tadi kami lahir dari internet aja, dari kecil udah.
0: Kalau grup musik tuh, grup band apa yang paling suka dengar tuh yang vintage?
2: Kalau Indonesia mungkin nggak terlalu vintage. Kahitna,
0: ya. Waduh. Oke. Terus?
2: Kahitna ya. Apalagi?
3: The Massive.
0: Ya. Baiklah.
3: Iwan Fals juga kami.
0: Waduh, Iwan Fals.
3: Pesawat tempur itu.
0: Iya, pesawat tempurku ya. Okay.
2: Itu lagi apa? Krisye ya?
0: Krisye. Yeah. Waduh. Betul. Lagu-lagu vintage tuh. Betul. Apalagi lagu-lagu sekarang tuh kan dengan AI ya. Yeah. Banyak dibuat kan menggunakan AI. Yeah. Walaupun memang suaranya lebih jernih. Tapi ya sudah bukan manusia lagi yang menyanyikan, maknanya sudah kurang. Itu kan.
2: Malahan kak, kan yang mesin. banyak penyuka lagu AI ini orang-orang tahun kelahiran 80-an kak. Padahal yang Gen Z aja dengerin musik tahun mereka. Mereka malah dengerin musik AI.
3: Kebalik.
0: Oke, baiklah. Karena memang itu tadi, Gen Z tidak menemukan lagu-lagu itu di zamannya.
2: Iya,
0: makanya lebih mencari lagu-lagu yang lama. Nah, sementara orang-orang yang 80-an itu kan memang dia terlahir di lagu-lagu lama itu. Jadi jadi dia penasaran dengan lagu-lagu AI sekarang ini gitu ya. Jadi kebaliknya seperti itu. Dan kalau AI ini memang dia pemaknaannya kurang sebab mesin ya, bukan manusia. Kalau dibawakan oleh manusia kan manusia ini punya kelebihan memaknai sesuatu gitu ya. Dia bisa berakting sedih menurut lirik lagunya, dia bisa berakting bahagia. Nah kalau AI kan tidak bisa tuh.
2: Ya.
0: Pasti datar aja kalau AI. Oke. Ya terus juga Gen Z misalnya cenderung memiliki banyak akun media sosial. Lu kok ketawa nih kalian? Berarti bener ya? Satu orang bisa punya 3 akun atau sampai 4 gitu.
3: Iya. Oh, iya itu akunnya digunakan buat nge-stake juga mencari-cari inspirasi.
2: Kebiasaan si Instagram kak.
3: Iya.
0: Instagram.
3: Punya second account.
0: Ya Instagram karena dia nggak minta apa-apa ya, dia cukup nomor HP gitu ya. Dia tidak minta nick. Misalnya
2: kalau Gen Z itu banyak akun kak, beda akun beda kepribadian.
3: Iya benar.
2: Misalnya kayak di akun pertama IG-nya nih itu jaga entertain image. Dia, image dia, jaga estetik-estetik lah. Kalau di akun secondnya nih biasanya hal-hal yang keseharian dia, misalnya kayak ngampus, ngantor, sekolah, itu dia uploadnya di second, biasa Gen Z gitu.
0: Mampu berakting kalian ya, bersandiwara kalian ya.
2: Punya beberapa sisi.
0: Jadi itu pada saat mendaftar akun banyak-banyak itu gimana maksudnya? Buat email banyak-banyak ya?
2: Enggak, satu email bisa.
0: Satu email? Oh, satu email bisa daftar banyak akun?
4: Iya.
0: Caranya?
4: Tinggal tambah.
2: Ya, tinggal gitu aja tinggal, Kak.
3: Fiturnya, iya.
2: Tinggal tambah aja gitu.
3: Username aja yang beda.
2: Apalagi ya, sekarang memang...
0: Itu cuma IG yang bisa ya?
2: Semua Kak. Semua satu bisa? Satu akun misalnya kayak misalnya Android, Google, atau iPhone tuh iCloud. Nah, itu bisa untuk semua aplikasi Kak. Nomor HP juga gitu.
0: Oke. Maka itulah tadi timbul akun fake. Akun fake.
2: Iya.
0: Karena Gen Z itu ternyata satu orang itu bisa 4 akun gitu ya. Nah, nanti ke depan nih kalian siap-siap ditertibkan tuh. Akan ditertibkan dengan nick nanti. Tidak bisa lagi banyak-banyak akun. Tidak bisa lagi banyak-banyak akun ke depan tuh. Nanti akan diberlakukan.
4: Harapnya gitu.
2: Biar gak banyak teror-teror akun
3: karena
2: fake.
3: Karena kami udah legal juga nanti.
0: Ada aja jawabannya. Baiklah, kalau begitu terima kasih sudah karena sudah pukul 21 malam, jadi kita juga harus berakhir sampai di sini nih obrolan kita. Sebenarnya seru nih seperti podcast aja kita ya. Padahal lagi on air di radio loh. Oke. Dan pendengar, sampai di sini obrolan kami di Ngobras, ngobrol komunitas bersama OSIS SMK Negeri 7 dengan judul Ekstrakurikuler sebagai wadah pembentukan karakter siswa.
5: Terima kasih Anda baru saja mengikuti program acara Obrolan Komunitas. Semoga memberikan manfaat bagi Anda pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar sudah pukul 21 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami, Pro 1 di tim Lux Mami malam ini yang bertugas. Saya Deddy Mister D di studio. Tadi sudah kami hadirkan Ngobras, Ngobrol Komunitas bersama OSIS SMK Negeri 7 ya. Eskul sebagai wadah untuk pembentukan karakter siswa. Tadi sudah banyak dikisahkan seperti apa Gen Z sekarang ini ya, yang tetap terus membentuk jati diri dan karakter mereka melalui kegiatan-kegiatan eskul di sekolah. Jadi memang pendengar, bicara tentang generasi Z ini unik ya, yang lahir sekitar tahun 97 sampai dengan 2012. Mereka memiliki sejumlah keunikan yang membuatnya berbeda dari generasi sebelumnya, tentunya dengan generasi di atasnya milenial begitu ya. Karena Gen Z itu lebih digital native sejak lahir, sebab mereka tumbuh bersama internet, ponsel pintar dan media sosial. Jadi membuat mereka sangat mahir teknologi dan selalu mendapatkan informasi secara instan. Terus juga Gen Z multitasking digital, terbiasa melakukan beberapa aktivitas dalam satu waktu ya, misalnya menonton video sambil membuka media sosial atau bermain game sambil mendengar siniar atau podcast. Kemudian juga mereka lebih toleran dan inklusif, jadi memiliki pandangan yang sangat terbuka terhadap keberagaman ras, agama, orientasi seksual hingga identitas gender, serta sangat peka terhadap isu sosial dan keadilan. Ini juga sudah diakui tadi oleh siswa pengurus OSIS di SMK Negeri 7 ya. Bagaimana dikisahkan, bahkan mereka lebih uniknya suka lagu-lagu lama begitu ya. Sebenarnya di tengah gempuran dunia digital, justru banyak dari mereka yang menekuni hobi santai seperti merajut, membuat keramik, menyulam atau berkumpul dalam komunitas hobi manual, dan menyukai lagu-lagu lama. Ini juga saya termasuk agak kaget tadi mendengarnya begitu ya. Kemudian juga mereka punya banyak akun media sosial ya, cenderung memiliki beberapa akun media sosial dengan fungsi yang berbeda. Ada akun utama yang rapi misalnya estetik, kemudian akun khusus untuk teman dekat, dan hingga akun privat untuk membagikan hal-hal acak tanpa beban. Inilah Gen Z, keunikan Gen Z gitu ya.

Ya, malam beranjak terus semakin malam saat ini, dan nanti tepat di pukul 22 malam Pro 1 akan menghadirkan Ruang Rindu. Sementara saya juga akan bertugas di malam hari ini sampai dengan ke pukul 00 dini hari nanti. Ruang Rindu nanti seperti biasa ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan Pro 1 malam hari ini di Ruang Rindu nanti di pukul 22 akan menghadirkan lagu-lagu manca.

Suasana masa lalu, terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22 waktu

Dengan suasana masa lalu, terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22 waktu

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22.

ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama berproses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya, cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Lakukan yang terbaik. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Tak perlu engkau risau apa kata orang lain, karena keberhasilan orang lain bisa jadi sudah masanya. Masamu, tunggu saja. Lakukanlah yang terbaik.

0: titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RLO Smart. Baik pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi siaran ulang, yaitu dengan judul Surga Itu Tidak Gratis, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Syah.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa mengawali tausiah kita pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Radio Republik Indonesia yang telah memberikan ruang yang sangat luar biasa ini untuk kita mengisi berbagai informasi penting yang berkaitan dengan religius kepada umat dalam rangka menjalani kehidupan ini. Dan ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe. Hadirin kaum muslimin, para pendengar, insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, dalam kehidupan ini tentu kita punya tujuan di dalam hidup. Kita tidak mungkin orang melakukan sesuatu itu tanpa tujuan. Ya, kita sadar kita adalah makhluk Allah yang diciptakannya, lalu kita diberi ruang yang sangat luas di dunia ini untuk beraktivitas, untuk melaksanakan berbagai kegiatan, baik yang berkaitan dengan duniawi maupun dengan ukhrawi. Dunia kita berharap menjadi sebuah kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, nyaman, adem, terpenuhi semua hajat kita, pasti siapapun kita. Bahkan ada orang yang hampir tidak cukup waktu 24 jam mencari kehidupan dunia yang penuh dengan bahagia. Begitu juga sebagai kita orang yang beriman, yang mengakui adanya hari akhir, adanya hidup setelah mati, ya, ada akhirat setelah dunia, kita yakin kita juga akan hidup nanti suatu hari di sana. Tentu kita juga berharap kehidupan di akhirat juga mendapat sebuah kebahagiaan. Dan inilah manifestasi daripada doa-doa yang kita bacakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan ini selalu kita doakan kepada Allah. Oh Tuhan, berikanlah kepadaku kebahagiaan di dunia ini dan juga kebahagiaan negeri akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Ini adalah cita-cita kehidupan yang harus kita raih dunia dan akhirat. Kalau kita gagal di dalam kehidupan dunia ini, dalam perspektif kacamata kita, kita ingin hidup kaya tapi tidak mendapat kekayaan itu. Katakanlah gagal dalam perspektif kita, tapi itu yang terbaik bagi Allah. Kita ingin menjadi orang nomor satu di Lhokseumawe, gagal dalam pandangan kita, kecewa, sedih, tidak sukses. Tapi dalam pandangan Allah, boleh jadi itulah yang lebih baik daripada Allah. Tidak ada masalah, karena kita masih ada kehidupan satu lagi di akhirat. Gagal di dunia, maka tidak boleh gagal di akhirat. Maka kesuksesan, kebahagiaan akhirat itu wajib harus kita capai. Kebahagiaan akhirat yang hakiki adalah ketika kita dikembalikan oleh Allah, dibangkit oleh Allah pada hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh. Dua tempat pilihan kita. Kalau bukan ke dalam surga, maka tempat kembali kita ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Dan semua kita pasti menginginkan surga Allah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berharap surga. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang mendambakan masuk ke dalam neraka. Tidak ada. Semua orang menghindarinya. Semua orang tidak ingin ke neraka. Semua ingin ke surga. Tapi ada satu pertanyaan. Apakah surga itu akan kita peroleh? Akan kita capai secara gratis? Tentu tidak. Kehidupan dunia saja tidak gratis. Bagaimana pula ketika kita mencapai kebahagiaan akhirat, surga Allah yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mengharap ampunan Allah dan surga Allah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan surga itu disiapkan kepada orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, maka untuk mendapat surga itu tidak gratis, tapi butuh pengorbanan. Ini fokus pembicaraan kita, jamaah yang mulia. Salah satu firman Allah sebagaimana tersebut ya di dalam surah Ali Imran 142, Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Artinya, jangan pernah kamu menyangka, am hasibtum an tadkhulul jannah, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, jangan kamu berpikir untuk masuk ke surga itu begitu saja, semudah-semudah itu saja. Ya tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Sementara Allah melihat diri kita itu belum nampak, belum terlihat bahwa kita serius bersungguh-sungguh. Ya, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu jihad. Secara etimologi, jihad itu kan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh mengharap surga Allah. Nampak enggak dalam diri kita bahwa kita orang yang bersungguh-sungguh ingin sukses? Seperti anak sekolah pas di ujian akhir, ketika orang bertanya temannya, mamanya, kawannya, kamu ingin menjadi orang sukses? Iya, betul, betul. Tapi malam tidak belajar. Tidak memperlihatkan kesungguhannya untuk sukses. Ya tidak sukses. Maka harus belajar, harus giat, berjihad, bersungguh-sungguh. Melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Jadi di dalam ayat ini, salah satu indikator untuk mendapat surga Allah, ya, yang pertama harus bersungguh-sungguh, nampakkan kesungguhan kita. Dan yang kedua, wa ya'lamas sabirin. Dan Allah juga ingin melihat, kita harus memperlihatkan bahwa kita termasuk orang-orang yang sabar dalam kehidupan ini. Dari Al-Quran surah Ali Imran 142 ini ada dua indikator yang perlu kita persiapkan untuk mendapat surga Allah. Dan dari ayat ini juga bisa dipahami bahwa surga Allah itu gak gratis. Begitu-begitu saja tidak. Seperti kita gambarkan tadi, untuk mencapai kebahagiaan dunia saja gak gratis. Sekolah bayar, ya, SD bayar, masuk SD, masuk SMP bayar, ya, walaupun gak bayar uang SPP, beli pakaian, persiapan, macam-macam. Apalagi ketika kita sudah kuliah S1, S2, itu semua berbayar, gak gratis. Baru kita dijuluki sebagai sarjana, bukan gratis jadi sarjana. Apalagi S2, S3. Lalu kita mendapat pekerjaan, punya keahlian, dibayar kita dengan keahlian kita. Nah, ketika orang bertanya, hebat kali kamu ya, sudah sukses. Iya, kesuksesan ini sudah kita persiapkan sejak dari umur 7 tahun. Umur 30 kita sukses. Begitu waktu yang sangat banyak kita persiapkan mencapai kesuksesan dunia ini. Menjadi PNS ini bukan mudah. Bertarung. P3K bertarung juga. Apalagi surga Allah, gak gratis. Mungkin para pemirsa, pendengar, pernah pergi ke toilet yang ada di jalan, ya di terminal. Ada gak gratis kita pipis? Gak gratis, bayar 2.000. Kalau sempat kita buang yang lebih besar lagi, 5.000. Yang gratis tidak. Kalau membuang pipis saja bayar 2.000. Apalagi mengharap surga Allah. Tentu harus berjuang. Maka indikator pertama ini, bersungguh-sungguh. Apakah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah? Apakah di dalam kita melaksanakan semua kebajikan-kebajikan terhadap manusia? Ini harus bersungguh-sungguh. Bersedekah, bersungguh-sungguh. Beribadah, bersungguh-sungguh. Melaksanakan ajaran agama Allah, syariat Islam ini, bersungguh-sungguh. Wanita, laki-laki memakai pakaian syar'i bersungguh-sungguh, bukan karena takut kepada WH, bukan karena takut dicambuk, tapi takut kepada Allah. Kita memakai baju yang baik, yang sopan, yang syar'i, ya, bukan karena takut, takut ditangkap sama wilayah. Tidak ada urusan dengan mereka. Aku hanya takut kepada Allah. Inni akhafu Allah. Saya takut kepada Allah. Nah, ini bersungguh-sungguh. Maka mari, para pemirsa dimanapun saja berada, mari kita sukseskan, mari kita tegakkan, kita laksanakan, kita implementasikan syariat Islam ini. Karena syariat Islam ini perintah Allah. Kalau bapak, ibu, anak-anak, adik-adik kami remaja, ya, ayo kita sholat. Sholat itu bukan perintah syariat Islam, perintah Allah. Ayo kita berpakaian, ini perintah Allah. Ayo kita tinggalkan judi online, perintah Allah. Semua ini perintah Allah. Berarti kita sudah memperlihatkan kesungguhan kita kepada Allah. Inilah indikator orang-orang yang akan mendapat surga Allah. Berat, ya berat, perjuangan berat. Berperang melawan kemerdekaan Indonesia juga ini 350 tahun waktu lamanya. Berat, ya berat. Apalagi surga Allah. Dan juga yang kedua, sabar. Artinya, di dalam kehidupan ini kita banyak diuji oleh Allah. Diuji dengan harta benda. Diuji dengan ketidaksuksesan dalam berbagai aktivitas kita. Di dalam beribadah juga kita diuji oleh Allah. Penuh dengan tantangan. Yang ingin Allah lihat pada diri kita itu adalah kita tunjukkan sikap kesabaran sebagaimana yang dipertontonkan oleh para nabi dan rasul, orang-orang saleh tempo dulu, yang bagaimana dihina, dicemoohkan. Maka jangan sampai hari ini, baik kepala daerah, baik pimpinan, apapun namanya, ketika syariat Islam ini dicemooh, lalu kita tinggalkan. Kita harus sabar. Ini adalah sebuah tantangan. Maka kami juga selaku pemangku di Dinas Syariat Islam juga hari ini, silakan biarkan mereka terus berbicara. Apapun silakan, tapi kami ini menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap di dalam kesabaran. Hadirin kaum muslimin, para pendengar, pemirsa Radio Republik Indonesia, dimanapun saja berada, mudah-mudahan tausiah yang kami angkat di pagi hari ini juga ini menjadi sebuah pembelajaran kepada kita semua. Kalau kita ingin hidup dunia bahagia, kita ingin hidup akhirat juga bahagia, ayo kita mari bersungguh-sungguh, terutama sekali untuk kehidupan akhirat, karena akhirat itu adalah walal akhiratu khairu wa abqa, karena akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Biar kita gagal dunia ini, tapi jangan pernah gagal di akhirat. Jangan sampai gagal di dunia meraih kesuksesan. Di akhirat pun danyo lage cina gasin, dunia pangpo, akhirat moco kolo nyanku raceh. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhirat, dan kelak kita akan mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan tausiah pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Langsung yang baik pendengar, tepat informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksemawe.

Tim redaksi RRI Loxmai telah merangkum hasil liputan di antaranya. Buku nikah hilang akibat banjir, KUA Aceh Tamiang layani duplikat. Ancaman sumbatan drainase tertutup, DLH Kota Loxmawe minta warga pilah sampai mencegah banjir.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Memasuki minggu ketiga bulan Oktober 2026, harga telur ayam broiler, cabai merah, dan bawang bombay di pasar tradisional Kota Lhokseumawe mengalami penurunan harga. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Lhokseumawe yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmatsyah Senin kemarin mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya, meskipun secara umum harga barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah ini dinilai masih stabil, namun sejumlah barang komoditi mengalami perubahan harga, seperti telur ayam broiler, cabai merah, dan bawang bombay mengalami penurunan harga, sementara cabai rawit dan kacang tanah mengalami peningkatan harga. Menurutnya, telur ayam broiler turun 6%, harganya di pasar menjadi Rp25.600 per kilogram atau turun Rp1.200 per kilogram. Cabai merah turun 7% mendengar, harganya menjadi Rp78.000 per kilogram atau turun Rp6.000 per kilogram. Dan bawang bombay turun 6%, harganya turun menjadi Rp26.000 per kilogram atau turun sebesar Rp2.000 per kilogram dari hari Jumat lalu. Sementara itu, barang komoditi yang mengalami kenaikan harga adalah cabai rawit naik 8%, harganya di pasar menjadi Rp70.000 per kilogram atau naik Rp5.000 per kilogram. Dan kacang tanah naik 3%, harganya di pasar menjadi Rp40.000 per kilogram atau naik Rp1.000 dari hari Jumat sebelumnya. Pendengar, Creative Fest Day RRI menjadi panggung bagi generasi Z Lhokseumawe untuk mengasah bakat dan kreativitas, lengkapnya disampaikan oleh Khairun Nisa Panjaitan.
1: Creative Fest Day yang digelar RRI Lhokseumawe bersama Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan bakat dan mengasah kreativitas. Kegiatan ini berlangsung di Lhokseumawe pada Minggu 11 Oktober 2026. Salah satu pengisi acara adalah Alia Zafira, juara satu bintang radio putri tingkat Farwil 17 Aceh, yang membawakan dua lagu populer yaitu To Love You More dari Celine Dion dan Aku Milikmu dari Dewa 19. Alia menilai Creative Fest Day tidak hanya menjadi panggung hiburan, tetapi juga memberi kesempatan bagi talenta muda untuk mengembangkan kemampuan, melatih mental, dan menambah pengalaman tampil di hadapan publik.
2: Dengan adanya Creative Fest Day ini di Lhokseumawe, itu sangat berdampak baik ya buat masyarakat Lhokseumawe ini sendiri, juga mewadahkan anak-anak berbakat, gitu, bisa mengurangi demam panggung gitu ya, untuk yang mau terjun ke dunia panggung itu bisa mencoba di Creative Fest Day ini. Nah, gitu.
1: Alia berharap RRI Lhokseumawe terus menghadirkan kegiatan serupa agar semakin banyak anak muda yang memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensi dan mengembangkan kemampuan mereka. Apresiasi juga disampaikan Sandi Afriza Ramadan, juara satu bintang radio putra tingkat Satuan Kerja Lhokseumawe. Menurutnya, Creative Fest Day menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menampilkan bakat dan mengembangkan kreativitas.
3: Dilihat lagi dari kolaborasi dua instansi besar di Lhokseumawe seperti BSI area Lhokseumawe dan RRI Lhokseumawe, tentunya kegiatan ini akan menjadi wadah untuk anak-anak muda Lhokseumawe tentunya agar mereka bisa meningkatkan kreativitas mereka di acara Creative Fest Day. Tentu saya sebagai pengisi acara hari ini sangat mendukung adanya kegiatan ini diadakan secara keberlangsungan.
1: Melalui kolaborasi RRI Lhokseumawe dan BSI, Creative Fest Day diharapkan dapat terus membuka ruang ekspresi bagi generasi muda, sekaligus mendorong talenta lokal agar lebih berani tampil dan menunjukkan kemampuan mereka kepada masyarakat. Khairun Nisa Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Kabdin Pendidikan Aceh Utara kemarin menerima penghargaan tokoh muda pendidikan strategis dari JMSI atas kontribusinya memajukan pendidikan. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Anita Diana.
4: Komitmen memajukan dunia pendidikan tidak hanya membutuhkan peran sekolah dan tenaga pendidik, tetapi juga dukungan media dalam menyebarluaskan informasi yang objektif serta mengangkat berbagai prestasi generasi muda. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan melahirkan sumber daya manusia unggul. Atas komitmen tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Muhammad Johan, SPD, MPD menerima penghargaan sebagai Mitra Strategis Jaringan Media Cyber Indonesia, JMSI. MSI Loksemawe Aceh Utara tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kemitraan cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan insan pers dalam mendukung kemajuan pendidikan khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
5: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara mengucapkan terima kasih kepada JSMI ya. JSMI atas penghargaan yang diberikan selaku mitra strategis tokoh muda peduli pendidikan di Kabupaten Aceh Utara. Penghargaan ini menjadi sebuah komitmen kepala cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan mitra pres yang objektif untuk memajukan pendidikan wilayah Kabupaten Aceh Utara khususnya SMA, SMK, SLB. Semoga dengan penghargaan ini menjadi kontribusi nyata kemitraan terhadap insan pres dengan cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara.
4: Ia juga mengapresiasi kontribusi insan pers yang selama ini turut mempublikasikan berbagai prestasi dan perkembangan positif dunia pendidikan di Aceh Utara. Ia berharap kolaborasi antara cabang Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan insan pers semakin kuat sehingga mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan serta melahirkan generasi Aceh Utara yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Pendengar, memasuki musim pancaroba, jumlah pasien di rumah sakit disebut terus meningkat. Berikut kita simak pengalaman warga Loksmawe dalam Foxpok yang dipandu oleh Khairun Nisa Panjaitan.
7: Memasuki musim pancaroba dengan cuaca yang tidak menentu, jumlah pasien di rumah sakit disebut terus meningkat. Lantas, bagaimana pengalaman warga saat berobat ke rumah sakit? Berikut cerita mereka.
8: Oke, halo Bang. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa?
9: Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil.
8: Oke, Bang Kamil, ini kan cuaca lagi musim pancaroba, cuaca nggak menentu. Banyak masyarakat yang jatuh sakit sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, kalau Bang Kamil sendiri punya pengalaman nggak sih sampai harus dilarikan ke rumah sakit?
9: Ya, kalau saya sendiri di musim pancaroba seperti yang disampaikan barusan, itu seringkali masuk rumah sakit disebabkan sinus. So, saya punya bawaan penyakit sinus, jadi Kamil masuk tuh biasanya pas waktu sore gitu. Sebab cuacanya tidak mendukung, di sana tuh dirawat sekitar 5 hari dengan penyakit kira-kira hidung tersumbat ataupun sinusitis gitu, Kak. Dan seringkali pas diagnosa di sana tuh juga punya penyakit lain seperti lambung dan lainnya.
10: Halo Kak, kenalin aku Fitri. Jadi aku pernah punya riwayat itu kan. Tahun 2025 pas musim-musim banjir, aku pergi ke rumah sakit. Ada 3 rumah sakit aku datengin, penuh semua UGD-nya. Terus terakhir aku pergi ke Kesrem lah. Di situ aku dirawat di Kesrem. Sebenarnya UGD-nya penuh juga, tapi aku dimasukin ke ruang darurat gitu, pakai tandu-tandu darurat itulah, tandu-tandu tentara-tentara itu. Nah, terus aku masuk ke ruangan itu setelah 2 hari di ruang darurat. Sampai akhirnya aku di hari ke-5 entah hari ke-6 aku baru bisa pulang.
11: Nama saya Merwan, Kak. Saya pernah tuh masuk rumah sakit tahun lalu pas masa banjir-banjir itu. Dan waktu itu hujannya terus-menerus nggak berhenti-berhenti. Jadi pada saat itu saya demam tinggi, sakit kepala, pilek dan lain-lain, Kak. Jadi karena udah nggak tahan, jadi pergilah saya ke rumah sakit Arun. Jadi waktu itu IGD rame kali, Kak. Untung alhamdulillah di Arun itu saya cuma 2 hari di IGD, 5 hari di ruang rawat, Kak.
7: Pengalaman warga ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami keluhan kesehatan. Demikian Fox Pop pagi ini, Khairun Nisa Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, Kepala KUA memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan. Berikut dilaporkan oleh Hadini Sambas.
12: Pasca bencana banjir yang menerpa Kabupaten Aceh Tamiang, Kantor Urusan Agama atau KUA, Kecamatan Kejuruan Muda, memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan dokumen penting. Kepala KUA Kejuruan Muda, Haji Abdul Aziz Arfi, menyatakan bahwa penerbitan duplikat buku nikah dapat dilakukan selama data perkawinan warga masih tercatat dan tersimpan dalam arsip KUA. Warga yang ingin mengajukan permohonan cukup membawa persyaratan administrasi dasar seperti KTP dan kartu keluarga.
13: Kemudian kita cek kalau memang ada di buku akta atau buku induknya. Nah, buku nikah ini sendiri pun istilahnya kan kutipan akta nikah. Akta nikahnya itu kan di kami. Gitu. Jadi kalau kutipan ini hilang, selama masih ada di akta, maka kita bisa membuatkan. Walaupun hilang berkali-kali begitu ya.
12: Abdul Aziz menjelaskan, buku nikah yang dipegang masyarakat merupakan kutipan dari akta nikah induk yang tersimpan di KUA. Oleh karena itu, kelengkapan arsip di KUA menjadi kunci utama dalam proses penerbitan kembali. Namun, ia menambahkan, apabila data atau arsip induk tidak ditemukan, masyarakat disarankan untuk menempuh jalur isbat nikah pengadilan agama sesuai prosedur yang berlaku. Dari Loksmawe, Hadini Sambas melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia, Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Padikusalem menggelar aksi simpatik bertajuk Benih Kebaikan di kawasan Art Festival Loksmawe. Berikut dilaporkan oleh Maulina.
14: Aksi simpatik yang dilaksanakan oleh Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Psikologi Unimal berlangsung hangat pada Minggu pagi 11 Oktober 2026. Dipimpin oleh Audrey selaku Ketua Pelaksana, puluhan mahasiswa dan relawan turun langsung menyapa masyarakat di area Ahad Festival Kota Loksmawe. Mengusung tema Benih Kebaikan, para mahasiswa membagikan bunga, gelang, permen, serta secarik kertas berisi kalimat afirmasi positif kepada masyarakat sekitar. Ditujukan sebagai simbol dukungan moral dan pengingat akan pentingnya merawat kesehatan mental sejak dini. Ketua Pelaksana Kegiatan, Audrey, mengungkapkan bahwa aksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lewat langkah kecil yang bermakna.
15: Untuk kegiatan tadi diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Malikusaleh, terutama Departemen Pengabdian Masyarakat. Untuk keberlangsungan kegiatan tadi bisa dibilang sangat lancar karena kami mendapatkan respon positif dari masyarakat dan masyarakat juga terlihat sangat antusias ketika kami memberikan bunga dan memberikan kalimat afirmasi.
14: Masyarakat yang berada di lokasi menyambut baik dan antusias saat menerima bunga serta pesan-pesan positif yang diberikan. Lewat aksi sederhana ini, Himapsi Unimal berharap dapat menumbuhkan kepedulian bersama terhadap isu kesehatan mental di tengah masyarakat. Dari Loksmawe, Rizky Maulina melaporkan.
0: Pendengar, peringatan banjir luapan plastik sampah di drainase tertutup ancam Kota Loksmawe. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Jamil.
16: Masyarakat Kota Loksmawe diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir luapan seiring masuknya musim penghujan. Permasalahan utama kini bersumber dari tumpukan sampah plastik yang tidak hanya berserakan di jalan, tetapi juga berpotensi masuk dan menyumbat saluran drainase tertutup. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup DLH Kota Loksmawe, Zulfikar Syarif, mengatakan kondisi tersebut sangat berbahaya karena saluran air tertutup sulit dibersihkan dan kerap menyimpan endapan sampah dalam jangka waktu lama, seperti yang ditemukan pasca pembongkaran kios liar di kawasan Pasar Impres.
17: Seperti kondisi kemarin itu, ternyata setelah pembongkaran beberapa kios-kios liar yang dibangun di atas parit atau saluran itu, di bawahnya itu kan bertahun-tahun ada tumpukan sampah seperti yang terlihat di Pasar Impres. Nah, ini sangat berbahaya karena itu sudah menimbun saluran air utama yang pada akhirnya ini akan menghambat air masuk.
16: Zulfikar menjelaskan seluruh jaringan drainase di Lok Sumawe saling terhubung menuju kawasan waduk penampungan. Mengingat keterbatasan tenaga kerja dan fasilitas operasional DLH, peran dari aparatur desa serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membersihkan saluran di lingkungan masing-masing, minimal dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Bagi warga Kecamatan Banda Sakti yang membutuhkan titik pembuangan sampah rumah tangga, diimbau untuk memanfaatkan TPS tempuk tengah atau langsung membuangnya ke bin kontainer di Pasar Impres dengan tetap mematuhi ketentuan waktu yang berlaku.
17: Kalau terpaksa nih ya, kalau terpaksa maka buanglah di Pasar Impres tapi pada jam tertentu antara jam 14 atau jam 2 siang sampai dengan jam 16. Nah, saat itu ada bin kontainer yang mengangkut sampah. Tempatkan di situ, buang ke dalam bin. Jangan asal lempar sambil jalan, tinggal tendang, jangan begitu.
16: Ia juga mengingatkan para pelaku usaha agar mengelola limbah bisnis secara terpisah dan tidak membuangnya ke TPS umum demi kenyamanan bersama. Kedisiplinan warga dalam memilah sampah plastik dari rumah tangga dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah risiko banjir di kota Lok Sumawe. Dari Lok Sumawe, Muhammad Kamil melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di informasi terakhir, prestasi membanggakan kembali diraih Aceh Utara. 4 siswa SMA Negeri 1 Dewantara berhasil menembus jajaran top 25 Olimpiade Pendidikan Agama Islam Nasional ke-5. Berikut dilaporkan oleh Maulina.
14: 4 siswa SMA Negeri 1 Dewantara, yakni Muhammad Rizki, Muhammad Asfa Al-Farisi, Firzana Flianti, dan Widyatul Ukhya, sukses mengharumkan nama sekolah dan Kabupaten Aceh Utara. Mereka dipastikan lolos ke babak semifinal Olimpiade PAI tingkat Provinsi Aceh setelah masuk dalam daftar top 25 di tingkat kabupaten kota. Keberhasilan ini tidak lepas dari persiapan matang dan bimbingan para guru. Kepala SMA Negeri 1 Dewantara, Jalaluddin, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras para siswa serta dukungan tim guru pembimbing.
18: Alhamdulillah tahun ini kita mengirimkan 4 orang siswa-siswi untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi. Semoga anak-anak bisa mempersiapkan diri dengan baik yang dibimbing oleh guru-guru hebat Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Dewantara. Harapannya untuk memperoleh atau meraih nilai tertinggi di ajang lomba Olimpiade Pendidikan Agama Islam tahun 2026 di tingkat provinsi Aceh.
14: Sesuai jadwal pengumuman kelulusan, babak semifinal Olimpiade PAI tingkat Provinsi Aceh akan diselenggarakan pada Rabu 14 Oktober 2026. Pihak sekolah berharap para siswa dapat tampil maksimal dan mengukir prestasi terbaik demi mengharumkan SMA Negeri 1 Dewantara serta Kabupaten Aceh Utara di tingkat yang lebih tinggi. Dari Aceh Utara, Rizky Maulina melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan prestasi membanggakan kembali diraih Aceh Utara, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga dapat mengakses aplikasi RRI Digital ya, media sosial, TikTok, dan RRI Lok Sumawe. Informasi di rri.co.id. Saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami.
6: Demikian, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia, Lok Sumawe.

0: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi, segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro Sentu RL. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada ya. Di kesempatan pagi hari ini masih dengan lagu-lagu daerah aja yang akan terus kami hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda. Semoga membawa semangat baru ya. Hati dan yang tenang dan juga rezeki yang penuh keberkahan. Jadi semoga saja ya di hari ini kita awali dengan bismillah. Semoga Allah merahmati kita dan dalam kebersyukuran karena Allah masih memberikan kesempatan kesehatan untuk bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang tiada tara sampai dengan saat ini. Dan juga selamat menjalankan aktivitas. Semoga segala urusan di hari ini Allah mudahkan, pekerjaan dilancarkan, rezeki diluaskan, dan keluarga di rumah juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa mendengar tepat informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita secara sentral dari Jakarta. Kemudian juga di selepas berita bersama Pro 3, kami akan hadirkan yaitu kabar Aceh bersama Korwil 17 Banda Aceh, lalu dilanjutkan dengan informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Melikus Saleh, dan dilanjutkan dengan bincang pagi di kesempatan pagi hari ini hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3.
1: Semaksimal mungkin.
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas.
4: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyeludupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
6: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
7: Ya, target dari Presiden nggak, Pak, kapan ini harus diselesaikan, Pak?
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin, ya. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
5: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus